0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Steam gak lagu ya ke udah muncul nyingkang bah semifinal ACSC ya ke 9 tahun yang melati.
1: Ya,
0: nanti ada yang penanggul engkau. Kata, dekat diatur dalam bulan 8 tu ilah. Tidak ada penanggul tang. Nama-nama panti berkawal ngau ACSC itu. Pemutus rasminya dekat ditemu kita bak program carta sepenjara ti dikeluar ke mereka midi tiap hari 5.
1: Iya, nasi kiamat. Anti cak berita balik nah tuan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi ya beres sampai pagi megang ke bola peninga tua ke pagi tu tuan begulai ngutu abah 2 pagi. Jadi 2 pagi nang bakal selama nan bisi bataran tau ya ke dekat di pejurai ke kita pagi tu ne.
0: Au jadi sebab bekawal ngau batang randau tuan Sarito Melati. Sebenarnya dulu ngelansa tu utai ke suara menu tabian. Bas lampor dohnya jam itu pekiat FIFA World Cup 2026 dua match mujuara diatur pagi itu tadi kalau match yang keterubah round of 32 Brazil ngalah ke Jepun pemutus 2-1 mimet lagi Jepun kan agak upset tentang mimpi kenyapnya nak mana kalau ya gol kedua Brazil dipasuk ke maya injury time toka extra abah injury time ya second half lalu ujung ke Brazil nyingkang lagi round of 13 lalu piam enggak pagi tu baru aja kira dalam tembok dalam setengah jam tu tadi ngenyet mimet meh Siti gegasi bola sepak aku kita tahu kena tim dia ke besi can menang World Cup ke tahun tu tentang pula itu pengudah tadi dibungkus menua Paraguay ba pemutus penalti kalai pengudah 90 minit tidak tu bermain sida ya seri 1-1 lalu ba extra time keterubah Germany bisi skor tang skornya kena cancel ban player ya tadi nyau nuju kiper Paraguay dan ya penalti kiranya tadi kesal ke kumda tadi ambil ke tu mudah berkunti tadi karena muka-muka yang peneliti ya ke pengujuang hari pemain Germany tadi ingin nyuk langit yang berlaku
1: ingin ngelihat yang gol
0: ya mek aku lalu ngujuang ke Paraguay mujur ke round of 16 Germany kira lekat dia kira pagi itu tadi meneliti dua program mati aku nanti kena
1: ya
0: lepas beberapa program aku ngarep ke Jepun tadi ulang agak absen ke Brazil lepas prestasi Jepun kita tahu kan Jepun tersebar deh. Jadi ngicak kita tadi jadi wakil Asia ulun nyingkang. Entang menyikaku nasib nak ada bapa sidaya. Udahnya tadi ngenang ke Germany ngau Paraguay tu. Paraguay tu bararuan ke terubah tu bakal kelawak deh. Sekali tahu nah ke sida ke tahu ngelawak ke Jerman ujuang ya.
1: Ya, nasi kiamat tu. Entang ya kepedulian tu tadi kan nyangka mimit ke tadi tu EUK ya ke tubuh pagi tadi. Kan nyangka ke aku kira kebetul memperaga mati ku tadi tu deh. Jadi ya kepedulian tu amai punya keduaan salah gak peraga mati aku.
0: Lepas nyangka saya ku nanti siapa nyangka Jerman tau ala lebang Paraguay deh. Lepas main grup sida tu maju orang sida ya kamat ya. Sebenarnya ujung tadi sida ya kalah ba last match lepas sida ada kerana ada mana sida sida layak deh. Tanya me kurang tadi bolnya tadi segala. Nama-nama aja utai enggak tahu nyadi.
1: Iya, nasi gaya matun. Jadi ya ba topik tua pagi tu pan kira kekiap mengenang tuan eh. Tak kai kawul ngau main bol tu tuan.
0: Itu
1: pengasai hati kita ya. Pengelama kita ke udah hidup tuan teh aku nya 30 lebih tahun dah hidup tuan tuan. Berapa peratus tahu ke berapa persen utai ke disaga mati kita nya tadi ngena ba sitip-sitip karame ke banyak kita itu meragam tu. Ngena alu nyadi utainya.
0: Amak.
1: Jadi kita buka tahu berkongsi ke Facebook pagi tu tuan.
0: Lepas nak berkenan ke program kita siku-siku mensia tu bulat kemudian lebuah maya kita itu tadi ba siti-siti perkara tu ke siti-siti situasi itu nuan kesepsi menilai menjadi mayanya deh.
1: Ya.
0: Jadi nuan tentu ya dekat program siti-siti utain tadi. Bakal kemudian saya kumpul deh. Ba ya ke udah-udah tu tadi. Nemu-nemu lah. Lain mereka itu engkau yang tadi nak kata jam eh kamu dah buat aku tu program tadi deh terubah sekali segi amat program yang tadi amat jadi 1% itu banyak yang kena tanggung ke pagi itu sana tu menang sana tu menang ada aku seorang
1: nak bak tuan pun deh tuan bak lebuah tuan ke meragam siti-siti perkara tu kenapa tadi dia barundiang ni deh ambil kebandingan punya ke contoh tuan tadi ni tau ya aku pukulai kau tau kiranya peragam mati deh udah nyak lu amat nyari utainya kini dia boleh meragam utainya tuan
0: ya nanti baku tu tadi nak mula kita itu mensia nanti kita itu dah lama bergulai ngupangan diri deh. Nuan nulai macam orangnya bakni.
1: Yeah.
0: Kok aku nanti kita dah segi dah lama bergulai. Jadi nanti bakal ya temu drastik berbalai.
1: Oh.
0: Tentu bisa utai nak kena kita ke bulan deh.
1: Yeah.
0: Jadi bulan gati tu nyonya meragam kebukai. Lepas kita itu tadi nanti selalu semua kejaku deh. Ya berjalan lurus sekali ya temu belajar pincat. Tentu ya bisa kebuah yang pincat lah cerita. Ngai urat temu pincat ke diri ngapa api ayah. Nanti abang pun dia pun melatih. Nanti ketika kadang-kadang boleh meragam ke utai si titiknya. Ketika dia macam situasinya.
1: Ya, memang kita itu mada utai ke nyari dia tuan ketika kita melihat keadaannya. Munya kunuan namai munya kunuan dia tuan tak baka kita hanya tadi bisa ndak mengulai ngorenya deh. Odenya kita ngasai ngorenya bisa berubah, bisa perubahan ba ya meh lama tu begitu ya ne. Jadi nyu pengalaman lama ya nyu berubah hari ya ke ambil ke pandiang mari ya ke suah nanya cerita kita ini ya. Odenya nyu nare berbunyi ya ke dia tuan. Nare berbunyi nare nanya cerita ujung-ujung lalu putus bukan hubungan ukai semina kita ke Besulu tuan eh orang ke Bebaki orang ke Bekaban bekenya deh kita ke ndak begulai sama di tok deh jauh panggil direk kontak kita kena telefon semua neh suai mai kita tu tanya berita ke panggil direk inti hari kadang-kadang mai utai ke di kerantau ke kita nya inti hari bisa jauh utai di rantau deh tuan lama-lama nya tadi kita ngasai ke iya tadi WhatsApp tua tadi WhatsApp deh
0: semua
1: bekenya deh tua boleh merambu nadai kontak ke wagi tu lah bekenya lah mai ke mandi yang ni utai nyaulah daripada kita ri situasi utai kena di
0: atau kena apsi orang mah dah utai kena betul tu ngagaya laban ya temu semua bekenya ngapa deh laban semua kerja ko beka kita ke kue tu deh iya nak mudah semua ngapa nanti beka kaca nanti nak dibuka api apa kita ni yang kau mesti orang buka aib intan cerita hanya tadi
1: temu mana
0: sempaman tadi
1: ya segi amat tu laban kadang-kadang aku namanya percaya ke utai ke bekenya tu deh nanti tua atau berkaban mana hubungan tua atau tadi punya kurang kawal tu atau mana deh tengah nyiat tuan tu tadi berubah nyawah ke diri aku nanti kebuah tu tuh menyawah ke diri ya mesti bisa kebuah ya
0: punya mana baka sepama baka utai kue kita nyam eh nanti nanti semua ngapa nanti nanti orang ngebak eh nopi ya
1: baka pun pisang mendaun pisangnya nak patut ya ke kebab ngapa nanti nanti ribut ya
0: betul itu mesti gak bisa ribut kamu puat ya
1: nasi kiamat kira nyam anak apa mungkal kenang tua pagi tu tuan dan lagi tua macari bala pedinga tua cerita sudah ene
0: okey jadi tahu lawak Facebook kami dia tahu www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke komen kita dia. Anda berkas kematian pagi hari itu lagu hari ke Saipul malam.

0: Tentu ya, lagi segala sial lain. Mending angka wapung rapa lagi WFM kita. Pagi tu bercerita sagam hati kita.
1: Ya, jadi udah mayu komen dari para pendengar tuan-tuan. Jadi aku macam ke terubah tu dari Mami Nini. Selamat pagi. Jadi amai nyadi 80% utainya amai ke nyadi ku ya tuan. Laban dulu tamak dalam mimpi aku berjurut ku ya. Hati kita ulih ngasai, ulih nyagam asainya deh. Lebih lagi tek mimpi nesal, mimpi ringat, mimpi gagal, tusah ku ya datai ke ngigau asai ke amai nyadi. Sebedau yang nyadi ku ya. Kenyak yang nyadi ngiyat tu ku ya tuan. Kadang-kadang utainya masuk dulu dalam mimpi ya. Biasanya orang berkenyak tuan deh. Biasanya masuk dalam mimpi dulu. Jadi utainya kenyadi. Tak lu terkaletnya ya. Udah nyudah lama baru baru tanya nyadi. Ya ingat ku tanya nama saya ku dah kalak ngasai ku tahu padahal hanya dalam mimpi. Bisik ke bekenya tuan?
0: Nya tahu di kumai orang dejavu. Kita asai ke kalak ngasai utai tu tang dini ne. Tang suah tu tadi munyi ku kita tadi petanda. Tau ke orang yang kenya nang ya hari mimpi laban. Tau tiba pengharap lama kita iban semua utai tanda-tanda tu na ya datang hari mimpi kita yang magang sebelah tu tiba kita iban ke pengharap asal kita tentang itu nyau lain gaya tentang menyiku kita tadi mimpi tu taja orang madaha main-main kita tidur mainan tidur kurang deh tentang itu tadi kan nak na ulah dikenggai ke kita gaya siti hari cara nu petara madah kadi nama utai kanya ni
1: bisa ke bekenya tu bakal orang ke madah deh nanti kita perhatikan kini ke orang madah ke petanda dalam mimpi-mimpi patah ngelek kati korang yang ke bisik ke pemelayan ke namanya
0: berarti ke bisik balai kita tu ke nalaman lagi ke nyau minyak sama kerja ku
1: bisa ke utainya jadi nanti kita berhati ke utai bekenya enggak kita madahnya salah enggak kita madahnya betul tuan ke utainya kebetulan ko kita ada
0: kebetulan
1: bisik ke nyadi ne
0: takutnya tadi tanda-tang siti ke orang nanti Arab ke orang madah deh nanti dia kena mimpi patua ular nanti deh tanda nyau nalama gika putatul-tatul dah mi kurang bisa mereka mansang nanya aku tuh juta kali udah patua-tatul dah nah lu bedau
1: ini nanti kena tuan laban nanti nanya induk tuh lelaki kena nanya ke induk nah patua induk mansang ke rumah dia nanya deh
0: eh dunia deh tuh dunia modern kurang semua dia tahu oke, semua pagi muka ke Kristofon Pari peringat kita hari yang menua betuang ya kebaru pada hujan pagi itu ya. Nanti pulang lagi ya, nanti banyak pu nang ya segi 100% sagam hati salah kalau bagi maya hari 3 hari 5 hari 6 hari minggu ya nanti sagam hatinya betul aku kak meminta hati
1: lalu perubah kami
0: ya perubah kami ya nama hati sagamnya betul lama
1: ya jadi tau enak boleh ada sagam sama tuan
0: sikit boleh hari 3 hari 6 hari minggu sikit enak boleh sagam kita
1: ya
0: tanya tadi amunya kurang sikit amat pok nasib mama magang ya. Okay, selamat pagi mesti. Pagi tu berarti.
1: Sasha Amanda, selamat pagi. Jadi nguya ku ya bayam pu tuan deh. 70% kia amai nyadi utai ke dalam peraga mati ya ku ya. Awnya Sasha Amanda. Lalu peninga kita ke buka itu baka Richard Nub bisa muka buku lain kita pagi tu tuan. Jadi ya madah ba aku ku ya 50% saga mati ba sitik-sitik perkara tu ndang amai ku ya. Kita selalu ninga orang nyebut na bula utai ku aku. Sige betul aku pun mah nyebut jako nya ku ya.
0: Ya. Tak amai galaban munyi ko peringat kita Wellington imai ke pagi tu deh. Sagam ati tu kelebih lagi maya kita ngasai ke feelnya temu datai. Takut tak datai ngau nak entum kini pun nadei nak muka-muka tanya temu datai deh. Selalu ya 80% sagam matinya nah ya ka betul ka. Entang tajap ya kita itu patut ya bisi pengharap gak baatur petara dalam dunia tu.
1: Iya, sekiamat.
0: Yang kan tadi munyi kesebut tua ba dulu tadi nyak siti ari cara petara meri kita yang ambil kita yang ngadang.
1: Bersedia dulu.
0: Bersedia dulu lawan dunia atau munyi kita nanti ya kelalu manis lama. Ndak gerindu, kelalu payet lama. Ndak gerindu.
1: Iya.
0: Lawan ti kelalu manis, kencing manis ke kita lebahnya.
1: Datang kita percaya tuan, Tuhan nak kalau nguji kita itu lebih hari pematut ya.
0: Ya, mama.
1: Nyalai bersabar mana tuan?
0: Ya. Lawan kadang-kadang penimpang atau ke payet di sepi kita bapunya selalu yang manis bapun. Lalu nanti kalau manis dalam hidup payat dah tebak puan ya. Apa ujung ya? Pihak ya. Okey, jadi datu lagi tu maca sekali lagi komen peninga kita yang berdua pagi tu ni melati. Sekali lagi terus berperindang lagu Ari Remesenji ke pagi tu Sulu manager. Baru dah tanya, benar tanya program di tau aku. Boleh Sulu pangkat manager.
1: Ingat dulu betul.
0: Dua pagi wai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku Chris Van Fowler. Kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
5: Okey, jadi lagi mendiang ke 2 pagi Y 8.31 minit pagi ni. Okey, jadi komen ke di kirim peningal kita pagi tu. Selamat pagi ngagai Mami Nili ke pagi tu. Jadi antik ya 80% saga Matias selalu kena. Laban oleh udah dulu tamak dalam mimpi ya. Okey tersebut tadi tu nenek melati itu deh. Lepas utai tu tadi mimpi tu nak tanah asal lalu lebih lagi kelebih lagi nanti kita itu tadi mimpi temu saya kesal temu ringat dengan temu tusah hati. Bisa memang kita tekan jadi dampi.
6: Ya, ya. Oh, sikit amat tu. Nanti kita nyebut berkawan dengan mimpi tu, tuan deh. Nanti bakal orang ke subak-subak. Tuan deh, nanti semua mimpi tu nak mana. Uliah nyadi sedangnya tadi nak minta.
5: Aman.
6: Aban, nanti mimpi tak nantu keman kunyi korang deh. Oh. Nak minta orang sarinya tuan. Bisa ke berkenyak ne?
5: Aban mimpi tu, tan buruang megak korang. Ya. Siti hari ya buruang. Jadi bisa terkenyang-kenyang. Bisa ke banku kemarin 2 hari nak ada kerja.
6: Oh, lepas deh.
5: Jadi pun gitu, aku nak datang itu. Nama hal, nanti berapa? Nanti berapa? Sekali ketiga ya. Nama dia datang. Nama nak main ke buruang ku 2 harinya. Nama hal, kemudian 2 hari aku mimpi bukut ngutuke kita. Ngai ke bupuak lagi sekarang main bukut ngui.
6: Kira sebut orang bakal mimpi ringan menyana tuan. Nalih tumbuh turun yang lagi bisik tai ke ngasuh hanya tadi ringan. Ingat ke mimpi nalih tu kaya tumbuh bukut. Dah buai orang kita enak.
5: Amat. Buai orang yang awak. Uji terbaik orang yang balai deh. Dapat siti kenangi munyuk ya deh. Udah keringat mimpi. Kadang-kadang nanti kadang-kadang orang nak nganu kita apa kita ingin ngasai diri danu lepas lagi terundak ngoti ringat dan hanya ujuang kita dari 2 hari kaban jadi sanggup diputar gaji hari kebelayak
6: ya, ya. Mana yang kena tuan eh? Okey, selamat pagi ngagai Juni Ben bisa bergulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kadang betul gak saga mati bak sitik-sitik perkara ku ya tang tak gak semua ku ya ngambil ke sitik contoh tu ngerara bala ucuk ke pemain mancal anak ni ke bangku labuh lagi ku kita lalu mai labuh gak ya yang kamat kita kita sebutnya kini amat gak tuan eh kadang-kadang kita ada anak kita mancal deh anang belanda ko kita ini tertingkap terterap lagi ko kita ini betul bias tuan nyebut lalu amat terterap tertingkap eh kadang lagi tuan
5: hanya munyi kita masian mulu orang tua jadinya kebuan ti bakal orang tua bisa yang lara kita nganu kita okay berarti ya rindu-rindu hati nganu nya nya ngambil ke jako ngambil ke kita itu tadi depan orang dulu makai garam mari kita nya yeah. Kebawa mulut cerai masin saja apa kita dulu gi makai pizza apa bagi tanya ini tu kaki kita kalau makan pizza kaki nyampau sebenarnya kalau
6: Nanti di sedia kedeknya pelabak ku seliah kiamnya tu nak mau teh tu kaya
5: nak
6: seliahnya mau tehnya
5: ku kaya punya nak mau teh empat teh tu temlitek melitek teh betul
6: ya sekiamat
5: sama pagi yang gaya ini tinggi udah pecah ni tadi
6: berdau
5: jadi aku ya tiba ya Mai lagi saga mati ya 100% suahnya di ba ya. Walaupun munyi kere maya buna ukai main linut mulut program ati itu semina lagu peminta ya kebenar ya. Oh, nya tak kuya pe.
6: Minta lagu.
5: Okey, lalu nya mentadi peringai kebukai tahu mega terus nganjung komen ngagi kami kelebih lagi ba program ati kita tahu kenyap bisi situasi atau cerita yang kemadah ke utai tidi program kita yang sebab amat jadi bak pengujung ya tak mungkin dikongsi kena
6: ya sikit amat tu nanti kita berhati ke bawah penghidup kita itu kita kemudah atau kadang-kadang kita berhati ke siti-siti utai kenyadi ya tuan oh kok kita amat pamah induk tu nanti induk ke laki ke ambil ke contoh
5: sanung tu kok kita dah
6: sanung tu kok kita tak laju perahu. Nemu no kita tu nemu lama kita laju perahu ko kita ada.
5: Ya, si kata tegar.
6: Ya. Udah nyap laki bobine nak tua nyampe ke utai ke nak manahnya di baruan bilik ada tu entahnya.

0: pelamian yang tadi deh, saya kalau baru di Gitang, baru dah di Gitang dia ya ke Rami kemarin. Rusak nih nggak nih ke JPN baru kan ngisir.
1: Utai ke bukanya, kau kami tu es tuntun tu deh. Kau seminat nyari bapak penghidup kita tang ya kita berarti ke apa penghidup orang bukai kita ke meragam tanya. Nyari kini le tuan.
0: Iya, Ahmad yang tadi melatih. Okey, jadi terus anjung komen kita tentang sebelumnya bunyi kejakun di pelamin angan musnah. Lagu hari ini kunci ke pagi tu putus tunang bapak pagi WFM.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: sagam lagu Ari Angela Lata Jual. Siku menyanyi aku bersinggau ba konsert RTM Sri Aman hujung minggu tu tadi ba mini stadium dia ni melati. Ngau pia mega penunya wang ke Juni Aman. Ya aku bersinggau kita ba nangasan api lama ke udah mega.
1: Ya, hujung minggu tu kemarin mega tun kita bisik dah sama ngau giliran tikai berumah kini di Langkang Ulu nyalai. Terima kasih ngagai sedap ba Langkang Ulu tun.
0: Betul.
1: Dua kali kita dah kian eh.
0: Kedua kali.
1: Dah kian dua kali nyak meh. Asai kengai pulai.
0: Aku kai bola nyo kenyang diri aku tupi cigu puli den mare. Oh, ambe baru ambe pingai tabak ke barunya ke mendapu aku sehari tu 30 hari bulan becek berdutur cigu ke mare.
1: Kalau benar makainya tuan.
0: Tanya apa Siti rindu kita ke nemua yang kayak menua kalau bagi nanti orang dari kemerah ngau kita deh. Ya. Saya ke rumah panjang terimpu sepek kau nanti.
1: Ya sekian mat tuan. Nanti nanti kita benda deh bakal kita ke ngagai langkang tu kemarin tuan. Kita bertemu ngau bala pengajar ke udah kalah ngajar kita subak jadi ya. Kita sudah pinjin. Siku hari orang yang tadi cikgu muli. Siku dah pengetua kita ba SMT Betuang subak.
0: Oh, ya panjang kusoh. Habisin lalu pihak mereka sebenarnya mempunyai kekian kita mesti ngetahu bahawa makai dulu berkedai. Aku tertemu ke cikgu tinggal ajar aku bahasa Iban Maya Pum satu sebab cikgu banyong pusat.
1: Bisik ni?
0: Bisik gak? Banyak benda soalan ku amat ngelai ke soalan berapa pincin ni cikgu ketika ada pincin umur aku untuk berapa
1: lagi sebab dia pun juga pincin
0: apa pun satu semua apa diajar ya ketika dah sudahnya ada pincin
1: ya tapi tapi tang ya kita berarti tidak tuan deh akhir gas
0: aman
1: akhir gas nih
0: aku muda sama cikgu ngajar aku akhir bakal ya ke benua ngajar aku sebab dia muda aku sebenarnya buat nyamai kalau ya nyamai lagi burak tapi dia nyagi bagi sebab kau ngajar sebab
1: ya bakal kita ke muda kusonya dia tuan sebab lah banyak pengetua kita nama medak ya berjalan takut nak ni atuk tengok berkaban aku sempat beranau nguyah dia tuan nyunan tu ingat aku kuyah laban dia bukan siku nemiak kemancal kuyah tuan. Ya
0: letang mayanya maya bala ya ke mancal ba betuang sebab musik ya ni kawam siku kun selari merinduannya. Ya. Oke, okay, selamat pagi menggagai peninggal kita pagi tu. Hari ni sabai hari yang menua serikai ti menua mambam gaya hari jam ke dia tu. Nanti bak yang pun mengenang ke bahasa sanggah mati tu tadi ke dah. Kadang-kadang besi amatnya di utai ke di sagam mati. Lebih lagi nanti kita ke bermimpi jahit bakar. Contoh ya, mimpi tengkil ngeli. Nya siti mimpi tak ada pernah kita mimpi rawan. Laban tanda yang tadi nanti bayi yang pu nang suah amat nampai lama udahnya tadi mesti kasih kok ke bala sidaya ke semak ngeli tadi. Nada yang tinggal kia.
1: Angkanya ia suah ngasai ku tai ke bekenyak nyadi bayar den tuan. Kadang-kadang bertahun-tahun kita yang nak bermimpi bekenyak deh. Bermimpi tamat nyadi ku tai nya. Bermimpi bekenyak mimpi nyadi ku tai ke nak manahnya bekenyak deh. Nyadi ku tai nya ya ngaku ku tai nya amat nyadi menya tuan. Ku tai programnya amat nyadi bekenyak ku ya neh.
0: Betul nyadi nanti baka ba subak deh. Mayu aga bala kita itu tadi nanti lagi ba pengharap alamak tadi. Suah mega nabar ke mimpi kita. Jadi pengawal nabar mimpi tu si bekas kedainya nyau berpiring pagi
1: atau
0: berbiau gak ngambil ke petain tadi tabar nak amat nyadi utai kejahit dalam penghidup kita ya tu.
1: Ya, bisa orang ngimpun atau kengibun ubat penambah mimpi kurang tuan. Hati mimpi nak manahnya. Bisa orang perunsut ngunya subak. Kalau tidak dia tuan. Hanya di ke dia tu engkau yang nadai ke utai berkenyak menyana.
0: Ya, lepas kita tu nyau dah dunia moden ya ke dia tu. Lalu menyuah mega kita itu tadi nyau ngambil utainya tadi ngau cara katanya betul dia Arab kita dia terimpu.
1: Ya.
0: Kenyak ya. Lalu peninggal kita ya Dayang Jaya ke pagi tu hari menua sibu jadi ku ya. Sekedap perkara uliah diperhati setelah dipeda hari ya penyadi tau ke pengerembai ya. Nanti ia ya, dipajak ke segi amai-amai nyadi meh utainya ukai ketinggal kita itu tau nyari anu jumpa belalang ya hari segi pedak penemu tak kepansia kita tang cita tikala didinga tetap nyadi baka utai ti diperagam ke kita ndak gasuah jadi tang bisi sekali dalam beberapa ti diperagam pun dah ramalan tak utai ke diperagam terindang ya ngena belama dalam hadunya tu
1: ya dalam mayu-mayu utai ke diperagam kita sekumang kita ke hidup tuan nah bulak ga si ti dua utai nyak nak nyadi ne
0: betul
1: nyadi utai nyak ga suah nak diperhati ke kita lebuh kita ke nama nya tadi ngasai ku tanya. Kadang-kadang munyi ku tua tadi sekedar nyari mimpi, sekedarnya tadi utai ke nya ari utai ke di pedak tua lebuh tua ke begulai ngurang.
0: Ya, puntang cita lawan kita itu temedak ulah urang deh. Nanti medak ulah ya ke bekanya kadang-kadang bisi maya ku tadi tu ulah itu tengah media sekian lah.
1: Iya, ambil ke bandi yang tua bisi kaban cangka mulut na tuan.
0: Oh, aman.
1: Kati ko kita pendekak ya kan nyebut utai. Ya nak betapis ke urang deh. Ya tahu media sekati urang ya nak peduli. Ia nyebut aja utai bisik maya deh lah aku kita kan tu ya. Sekali amat-amat terkena ke orang ke kata korang
0: pamah lagi ke
1: dia umur was korang kaudam ya hanya saya aku kita yang minta
0: ya ya lepas bisik kita yang pu kalau muda ada orang ke mulut ke masa cangkal itu tadi koya tadi orang ada kunai peduli itu koya koya tadi aman ya kuda mendah teh mai tentang lebuah maya ya kena pula gaya pu orang ya ke sama pamau tak sama cangkal ke ya ga nemu ya asai ati orang ke diberi aja ku
1: ya sih aman
0: jadi ya kebuah ya kadang-kadang kita ke bukulain orang nya aki ini apa indah suah mesan utai patut jaga nomor satu mulut kita
1: ya sih aman okey sama pagi ngagai Henry Jawan bisa bergulai ngau kita ya pagi tu megak jadi ku ya abak aku kak madah 100% betul tak gak ku ya tang 89% sikit betul peragam mati ya ku ya bakal ke pagi tau ku ya tuan medak main bul sagam betul sagam mati ya ku ya tim Gemini Allah kira nak buntau lagi maka ku ya tim kerinduk ku dah bye-bye.
0: Kati ku jipuan lebih saya punya pepaga mati berjipuan.
1: Ana dai.
0: Ya tu nanti cuma
1: dia aja. Padahal dia pun tahu tu ne labat dia mi udah lah udah bye.
0: Tak pernah gua lah baka aku taja apa nak aku tu nadai tiem aku deh. Aku tu ngoro pun tahu mi lebar ini ketawa ke kaban kalah. Ya kau menawa bukan gua tu.
1: Tiem dari sikit ada masuk na tuan.
0: Kati kena tali belacan 15 tahun dan nanti ngau.
1: Tang nama kebuah dekat kau mau tahu ke derempo deh.
0: Ya mi lebar ini alban contoh deh baka kena aku nemu ya England. England kena hari hari ini aku ketawa.
1: Ya, lepas ketawa ke kaban.
0: Ya, lepas kita ini lalu ketawa. Kau lepas kita ini nanti puan orang ketawa. Ya. Okey, jadi saya kau jajan nak kador kita buku lagi ke pagi tahu nak melatih. Ya. Lalu anda ingat agil sisi lagi main pukul 9 pagi itu lagi enggak kita ya ke kini juga Rino ngemun tahu ke diri.
1: Dari lalu terus bersambung tu lagi tuan.
0: Aku kini tim sambung lepas kau ketawa ke siko lagi baki aku. Baru kau ngau nak jalan datu lagi.
1: Okey, nyalai terima kasih kepada semua pula pendengar ke udah bergulai ngutu apa 2 pagi. Ya kena sempat dibaca. Minta ampun lah tuan.
0: Ya, laban nak munyuk kita tadi deh. Mayu agak utai kan dibaca laban kadang bisiknya nyau terskrop ku bala bukain atau pada. Tanda dengan awak ba hari buka kita boleh bergulai baru. Ba 2 pagi. Bapa dulu

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada nelayan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyediakan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerv persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik, subhanallah. Kalau kita bincang tentang beratur ni, tuan-tuan, puan-puan, selalu kita dengar dekat mana? Dekat sekolah lah mungkin ya, dekat tempat-tempat yang perlukan kita beratur. Tapi biasa kan kita lihat orang potong barisan, subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita lihat ini. Apa kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya, Syekh menyebutkan orang yang berakhlak lebih dikagumi berbanding orang yang berilmu. Kenapa Syekh menyebutkan sebegitu? Kerana kalau orang yang berilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, bila kita bincangkan tentang jangan memotong barisan, ia sangat rapat dengan akhlak. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, cubalah kita bayangkan sekejap, ya, ketika mana saat kita memandu kenderaan, ya, ketika mana dalam keadaan jam yang sangat teruk, yang sangat hebat, kemudian dalam keadaan cuaca yang tak menentu, hujanlah sebagai contoh. Dan ketika itulah, saat itu, ada orang memotong barisan. Kita bayangkan saat itu apa perasaan kita. Maka tuan-tuan, puan-puan, cuba tanya pada diri kita, saat kita nak potong barisan, kita bayangkan balik, kalaulah ada orang yang buat perkara sama pada kita, apakah perasaan kita? Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, akhlak ini kita bincang bukanlah akhlak semata-mata akhlak yang kita nak jaga dalam masjid, kerana itu rumah Allah. Akhlak yang kita nak jaga dalam menuntut ilmu bukan semata-mata, tapi akhlak ini adalah secara holistiknya dalam kehidupan kita. Dalam berjalannya kita perlu jaga akhlak, dalam memandu kenderaannya perlu jaga akhlak. Maka tuan-tuan, puan-puan, hatta dalam memandu kenderaan, hatta dalam jalan raya, dalam perjalanan sebagainya, kita perlu tetap menjaga akhlak. Kerana inilah kita sebut akhlak inilah antaranya boleh menjadi sebab kita dapat redha Allah dan akhirnya syurga Allah kita dapat. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sama-sama kita motivasikan diri kita, hatta sekalipun yang berlaku, kita sama-sama rasa, bukan rasa pentingkan diri sendiri, tapi rasalah supaya apa? Jaga akhlak itu penting untuk orang lain juga mendapat kebaikan daripadanya. Maka jangan potong barisan. Moga-moga ini juga akhlak yang kita nak pamerkan sebagai seorang Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang baru jak tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. InsyaAllah saya Azima akan menemani anda dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini sehinggalah pukul 12 setengah hari ini. Baik, selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan. Sekiranya di mana saja kita berada, di bersarapan di rumah, di premis makanan, di pantry pejabat, di mana sajalah, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.21 minit pagi. Selepas kita berhibur dengan sebuah lagu tu, kita kami akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Jom kita dengarkan lagu hiburan pertama, yang kedua untuk Spektra 912 Warnai Harimu jam pertama ini. Kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Strong 93.2 MHz.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 9.26 minit pagi. Anda masih lagi ditemani kami dalam jam pertama untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum kita dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Adira Suhaimi yang berjudul Sayang Orang Sama tadi. Kami nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang diperolehi di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan hujan di beberapa tempat diramalkan pada sebelah malam untuk bahagian Sri Aman. Sementara untuk bahagian Betong pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat diramalkan dan pada sebelah malam Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Nampaknya Sri Aman Betong diramalkan lembap lah hari itu. Pagi petang malamnya hujan di beberapa tempat, ribut petir di beberapa tempat. Jadi untuk pengguna jalan raya dan juga yang berada di mana saja anda berada, berhati-hati, jangan laju gila, go ahead kereta, motosikal ya, give and take di tengah jalan, bertimbang rasa sesama kita, mendapat slow, ajak perlahan-lahan, yang penting kita selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga di YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Selain daripada tiga tempat ya, kita orang boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, mudah sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, 9.29 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Misha Omar dan Indy Flop Poppy, Sembunyi.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

9.35 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Kepada yang baru je tune bersama kami di frekuensi 89.

Muharram 1448 Hijriah, si berasa hari terakhir di bulan Jun. So hari kita dah masuk bulan Julai, habis dah setengah tahun kita hari tu. Kak Min Angga tak nak? Dah rami, dah pendengar-pendengar kita, dah nyanyi komen. Salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum lagi drop komen salam anda, dialu-alukan untuk berbuat demikian di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk selitkan lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang spektra 9-12 warnai harimu hari ini. Baik, insyaAllah pada jam kedua Spektra 9-12 warnai harimu, pukul 10.30 insyaAllah, 10.30 pagi nanti kita akan dengarkan segmen Medik dan Anda 2026 yang akan disampaikan oleh Dr. Aizah binti Azhar daripada Klinik Pergigian Sri Aman yang bertajuk Selamatkan Gigi Kerana Gigi Asli Lebih Bernilai. InsyaAllah 10.30 pagi kelak kita akan sama-sama dengarkan Medik dan Anda 2026 terbitan rakan kita DJ Iza. Baik, jom kita teruskan berhibur dengan lagu Dua Lipa, Dance the Night. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu Black Hijab Rindu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

9.46 minit pagi. Kepada yang tengah bersarapan, di mana saja anda berada, di dapur rumah, di kedai makan, di pantry office kah, yang tengah dengarkan kami tu, selamat menjamu selera. Terima kasih kerana memilih Seriaman FM sebagai peneman anda pagi Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Seriaman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat dan jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, untuk makluman semua, di Dewan Suara Seri Aman pada pagi ini, pada pukul 10 pagi nanti, insyaAllah akan berlangsungnya Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putera Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan bahagian Seri Aman. InsyaAllah majlis ini akan disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelabuhan Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan.

0: pukul 9.47 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 10 pagi kelak, kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Zizi Kirana yang berjudul Boleh Jalan. Tapi sebelumnya, kita berhibur dulu dengan Enmesh Kamaleng, Pelukis Pilu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Megahertz.
1: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

0: 10:11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anda pendengar Sri Aman FM yang kini sedang dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Baik, Spektra 9.12 warnai harimu jam kedua. InsyaAllah saya Azimah masih lagi menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari ini untuk edisi Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Yang baru je tune bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari. Yang tengah bersarapan, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, jam kedua kami akan menyapa rakan-rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Haziq Rasbi dan Baby Shima berjudul Pujo. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: pukul 20 minit pagi. Jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz. Ceria-ceria selalu katanya. Mendung, cuaca di Batu 15, Kuching, Seriantuk, kata Dublin K. Baja. Selamat pagi juga dan selamat bertugas juga kepada anda Dublin K. Baja. Terima kasih dah drop salam wish pagi kepada kami di situ. Dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya terima kasih. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih James Pengiran dah wish selamat pagi kepada kami di konti tu. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya peringkat kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Agnes mana lagi? Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tok panas katanya. Minta diputarkan lagu dari Francisca Peter, Aku Kehilanganmu, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan di Facebook dan WhatsApp and the gang katanya di Permai Jaya. Semoga semuanya sehat walafiat, ceria-ceria selalu buat DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama, terima kasih dah doakan. Semoga doa yang sama juga balik kepada kita lah. Agnes Indai Robin, insyaAllah sekiranya ada lagu Francisca Peter ya, kami akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita David Ecom dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Selamat pagi David. Selamat bertugas katanya. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca mendung di seratok pagi tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih kembali dah drop komen dan salam. Plus juga dengan update cuaca di kawasannya di seratok yang kini tok mendung. Kami rasa kebanyakan kawasan pagi tok mendung. Seaman pagi tik sebelum kami masuk ke konti mendung, hujan rinti siap pagi tik. Baik, terima kasih David Ecom. Seterusnya pendengar kita Azlan seperti biasa akan drop dua emoticon jadi sia dengan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen dan salam kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Selasa DJ. Selamat pagi juga kepada kita Roy Kuang. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ katanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak-banyak kerana dah memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda di tempat kerja pagi ini. Semoga terhibur hendaknya. Baik, seterusnya pendengar kita Mary Nanta dengan ucapan hai katanya. Selamat pagi DJ. Selamat pagi Mary Nanta. Mary mana lagi? Selamat bertugas. Semoga sihat walafiat, ceria selalu katanya. Mendung, cuaca di Serikit tu DJ katanya. Minta DJ mainkan lagu daripada kami rasa tu lagu Slam. Gerimis mengundang. Slam gerimis mengundang katanya. Buat hiburan semua peminat setia Sri Aman FM. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Mary Nanta dah drop komen dan salam anda di ruangan komen. Nanya pun ada juga request lagu, insyaAllah saya akan putarkan dari semasa ke masa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, jangan lupa pada 10.30 pagi ini sama-sama kita dengarkan segmen Medik dan Anda 2026 terbitan rakan kita DJ Izzah yang akan disampaikan oleh Dr. Izzah binti Azhar daripada Klinik Pergigian Sri Aman yang bertajuk Selamatkan Gigi Kerana Gigi Asli Lebih Bernilai. Tapi sebelumnya jom kita berhibur dengan lagu dendangan permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada Slam Gerimis Mengundang.
1: Betong 99.5 MHz.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini, satu lagi perkongsian menerusi Medik dan Ana yang ingin kita kongsikan untuk anda adalah berkenaan dengan selamatkan gigi, kerana gigi asli lebih bernilai. Dan bersama dengan Iza pada pagi ini ialah Dr. Aizah binti Azhar dari Klinik Pergigian Sri Aman. Assalamualaikum dan selamat pagi, Doktor.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput saya pada hari ini. Hari ini kita nak bincangkan tentang topik selamatkan gigi, kerana gigi asli lebih bernilai. Jika kita membincangkan perkara ini, ramai orang masih beranggapan bahawa apabila gigi mereka sudah berlubang dan sakit, ia adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi mereka selalu mencari penyelesaian terpantas bagi mereka, iaitu dengan mencabutnya. Padahal prinsip utama dalam rawatan gigi adalah untuk mempertahankan gigi asli selama mungkin. Oleh itu, pendekatan moden pergigian sekarang memfokuskan untuk menyelamatkan gigi. Berdasarkan pengalaman saya sepanjang bertugas di KP Sri Aman, saya mendapati sebenarnya masih ramai lagi orang yang kurang menghargai gigi asli mereka. Bahkan ada juga orang-orang, ada pesakit-pesakit yang meminta gigi mereka dicabut walaupun gigi itu tidak berlubang, tidak sakit dan masih lagi boleh diselamatkan. Apa yang lebih membimbangkan saya juga melihat ramai remaja yang telah kehilangan beberapa batang gigi pada usia yang sangat muda. Jadi saya rasa penting untuk saya meningkatkan kesedaran bahawa matlamat utama rawatan pergigian adalah untuk menyelamatkan dan mengekalkan gigi asli selama mungkin. Seperti yang apa yang saya belajar dulu, kita orang ada satu bidang dinamakan sains endodontik, dan ia merupakan salah satu rawatan untuk menyelamatkan gigi, di mana mengekalkan gigi yang berlubang dan yang telah dijangkiti supaya ia tidak perlu dicabut. Sebab berbanding gigi yang sudah hilang selepas dicabut, sudah tentu jika kita mengekalkan gigi itu, dia lebih baik menggunakannya untuk fungsi pengunyahan lah. Jadi saya rasa ramai yang takut bila dengar perkataan endodontik ataupun rawatan akar ni. Secara ringkasnya, endodontik adalah rawatan bagi gigi yang telah rosak sehingga ke bahagian saraf atau pulpa di dalam gigi. Apabila kerosakan gigi sudah sampai ke saraf, biasanya ia akan menyebabkan sakit yang berdenyut-denyut. Jadi ramai yang ingat macam, okey dah sakit ni, cabut je lah. Sebenarnya, rawatan ini dapat membersihkan bahagian dalam gigi yang dijangkiti dan membuang bakteria dan isi semula ruang tersebut dengan bahan khas. Selepas tu, kita akan tutup dengan tampalan ataupun crown, dan gigi itu tetap akan ada dalam mulut kita, berfungsi dengan baik, dan yang paling penting, kita tidak perlu mencabutnya dan tidak perlu memakai gigi palsu. Berkenaan soalan yang paling popular adalah rawatan ini sakit atau tidak? Dan jawapannya adalah dengan teknologi bios moden sekarang, rawatan ini tidak sakit. Kan, tetapi mungkin akan ada rasa tidak selesa lah. Di klinik kami, di Klinik Pergigian Sri Aman, kami turut menyediakan rawatan akar bagi gigi yang masih boleh diselamatkan ini. Jadi rawatan ini biasanya memerlukan 3 hingga 4 kali lawatan bergantung kepada keadaan gigi pesakit. Dari segi kos pula, rawatan ini sangat berpatutan di fasiliti kerajaan. Pesakit hanya dikenakan caj RM6 untuk rawatan awal seperti pembuangan tisu pulpa yang dijangkiti dan tampalan sementara, RM2 untuk proses pembersihan dan pembentukan saluran akar, serta RM6 untuk pengisian saluran akar atau kami panggil obturation dan tampalan kekal. Jadi, dengan kos yang rendah, pesakit masih berpeluang untuk mengekalkan gigi asli mereka tanpa perlu mencabutnya. Jadi, saya mengambil peluang ini untuk menekankan bahawa pencegahan awal adalah kunci utama. Pertama adalah dengan teknik berus gigi yang betul. Saya ingatkan kepada tuan-puan adalah untuk memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan menggunakan berus lembut dan ubat gigi berfluorida. Selain daripada itu, gunakan floss ataupun benang gigi. Saya rasa perkara ini paling sering diabaikan. Orang hanya memberus gigi saja. Sebenarnya, berus gigi hanyalah membersihkan permukaan luar, tapi untuk celah gigi, hanya floss yang boleh capai. Dan last kali adalah pemeriksaan berkala. Jadi, pergi ke klinik gigi sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Jadi, jangan tunggu sakit gigi baru datanglah. Jika kita kesan lubang kecil pada gigi sekarang, kita cuma perlu tampal. Ni ianya murah, cepat, dan gigi itu akan bertahan semua hidup. Selain itu, ramai orang ada mentaliti bahawa alah, cabut je, nanti boleh buat gigi palsu. Menurut fahaman saya, inilah salah satu salah faham yang besar. Kita kena faham gigi asli ni mempunyai idea propriosepsi, iaitu keupayaan untuk merasa tahap kekerasan makanan yang kita kunyah. Gigi palsu atau implan yang mahal tu pun tidak mempunyai sensasi yang sama seperti gigi asli ini. Jadi makan dengan gigi palsu atau implan akan menyebabkan tidak selesa. Apabila kita mencabut gigi, tulang rahang kita juga akan secara perlahan-lahan akan menyusut ataupun resorpsi akan berlaku. Seterusnya, gigi di sebelah ruang kosong selepas kita mencabut gigi itu juga akan mula bergerak ataupun condong. Ini akan menyebabkan masalah susunan gigi, masalah gigitan, malah boleh menjejaskan bentuk wajah dalam jangka masa yang panjang. Jadi, gigi asli adalah aset yang tiada ganti. Saya ingin mengingatkan juga untuk anak muda, tolong hargai senyuman anda sekarang. Jangan ambil mudah dengan minuman manis atau tabiat mengabaikan kebersihan mulut. Apabila anda kehilangan gigi di usia yang muda, anda sebenarnya sedang meminjam masalah untuk masa tua anda. Bayangkan di usia 40-an, anda sudah terpaksa bergantung kepada gigi palsu penuh. Jadi soalan saya adalah, adakah anda mahu menikmati makanan kegemaran anda dengan rasa yang terbatas? Jadi pilihlah untuk menjaga gigi anda pada hari ini. Akhir sekali, pesanan saya satu saja.

gunakanlah rawatan untuk menyelamatkan gigi tersebut. Selagi ada ruang untuk diselamatkan, berikan peluang kepada gigi anda. Kita mahu anda makan dengan selesa, bercakap dengan yakin dan tersenyum dengan gigi asli sendiri sehingga ke hujung usia. Sekian, terima kasih.

0: Baik, sebentar tadi kita baru saja dengarkan segmen Medik dan Anda 2026 terbitan rakan kita DJ Iza yang bertajuk Selamatkan Gigi Kerana Gigi Asli Lebih Bernilai, yang telah pun disampaikan oleh pegawai daripada Klinik Pergigian Sri Aman, iaitu Dr. Aizah binti Azhar. Semoga perkongsian tadi memberi manfaat kepada pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, tanpa membuang masa, saya nak baca lagi komen dan salam daripada pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Sapian Podin Madah, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, katanya. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Semoga ahli keluarga Sapian Podin mendengar ucapan yangnya sampaikan di situ. Terima kasih Sapian Podin dah drop komen dan salam anda kepada keluarga di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya, pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Rashidah Idi dan selamat bertugas juga kepada kita Rashidah Idi dan juga pendengar kita yang lain. Rashidah Idi, mana lagi? Cuaca baru nak panas katanya. Cuaca lagi. Selamat pagi semua pendengar Sri Aman FM, katanya. Ucapan, semoga kita semua dianugerahkan kebahagiaan sejati. InsyaAllah, amin. Putar lagu Luluh daripada Kai Bahar jika ada. Terima kasih. Sama-sama insyaAllah. Jika ada, katanya. Just stay tune bersama kami. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan kita Rashidah Idi dari semasa ke semasa. Baik, apa-apa pun, terima kasih Rashidah Idi dah drop komen dan salam anda. Plus lagi dengan request lagu kegemarannya untuk kita sama-sama dengarkan selepas ini. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Ramli Lee dengan ucapan Salam DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik insyaAllah. Dengan adanya sokongan padu daripada anda semua pendengar Sri Aman FM, Sri Aman FM sentiasa memberikan yang terbaik kepada anda semua. Baik, terima kasih Ram Lili dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Kawi Kurus dengan ucapan Salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 912 mewarnai harimu. Inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Terima kasih Kawi Kurus. Semoga sihat walafiat, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Kami orang di Kuching Mendong, katanya. Jom rami-rami kita stay tune Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Rem Jana berjudul Pulai Kesarang dengan lagu Leaving Next Door to Elise Muki untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Nanya mana lagi? Dan share Sri Aman FM for you to see. Bersertakan emoticon juga. Terima kasih Kawi Kurus atas doa. Salam, wish dan juga request lagu. Sekali arong yang minta yang menepati ciri-ciri jawapan yang saya hendak 10 markah di sini. Terima kasih Kawi Kurus. Seterusnya, pendengar kita Iba Vincent dengan ucapan Selamat pagi DJ Hari Sri Aman, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada permintaan daripada salah seorang pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu dedangan daripada Kai Bahar Luluh. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 10.49 minit pagi. Kembali lagi kita dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam kedua. Edisi hari ini Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, mari temani saya lagi. Menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Roy Kwang, Nyamadah thanks katanya. Sama-sama. Berikan kita yang seterusnya, Ibrahim Ahmad Akib menyambut assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera Azimah Seri Aman FM. Happy County katanya, Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Hanya dari Selangor katanya. Terima kasih Ibrahim Ahmad Akib. Ibrahim Ahmad Akib mada, kami orang Melayu sentiasa hadir support kalau ada kelapangan masa. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Dapat pendengar macam tu, rindu hati nak bertugas di County. Ibrahim Ahmad Akib mana lagi situ. Alhamdulillah cuaca panas katanya. Selamat pagi juga Kaban Roy. Keluang nama beritahu katanya. Saya ada hal. Teruskan dengan apa nama ucapan Ibrahim Ahmad Akib bagi Madah. Selamat pagi juga Kaban belayan yang berada di dalam live FB. Moga sihat ceria selalu katanya. Nya dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih Ibrahim Ahmad Akib dah pun bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lainnya yang masih lagi, masih lagi berkesempatan anda untuk drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Sekiranya kita orang nak request lagu permintaan untuk kita orang dengarkan dan sama-sama kita berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu, droplah komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi. Sisalah kami, Kawi Cruz, nak dengarkan lagu daripada Smokey, Living Next Door to Alice dan Rim Chana. Pulai ke sarang.
1: Spau 99.5 MHz.

lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.

Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Malik, Najwa, Zaf, Laf dan Eliva yang berjudul Kau Yang Punya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi. 11.08 minit pagi. Kita dah tune bersama Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam ketiga. Untuk hari ini Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, selamat pagi kepada semua anda yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah jam sekarang 11.08 minit pagi. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera, sekiranya di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, di pantry pejabat, di mana sajalah. Selamat menjamu selera. Sekiranya kita tengah bersarapan pagi ataupun brunch, kata orang, ada orang makan jam tu akan istilahkannya brunch, as a breakfast plus lunch sama dengan brunch. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Jangan rebut bergaut, okey? Diramalkan cuaca kita hari itu lembap, pajak hari itu hujan. Dari diramalkan pagi tadi, petang kelak diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Sri Aman. Pada sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat. Cermat jiwa, ramalan cuaca untuk di Betong. Pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat diramalkan untuk bahagian Betong. Jadi keadaan ramalan kita hari tu lembap, pajak rasa kita sehari hari tu. Jadi bolehlah kita give and take lah kita di jalan raya, ya. Mana ada kita nangga kenderaan tu slowkan, ngebak kerendaannya, relax-relax, ya, chill-chill, ya. Bukan apa, untuk keselamatan kita juga sebenarnya. Jalan dah tentu basah, berhati-hati juga dengan penunggang jalan raya kita, beri datanya space juga. Mana yang macam nak ke kanan, ke kiri, jangan lupa beri signal. Kadang-kadang kita tu leka driving, kadang-kadang kita beri signal dalam hati. Jangan leka. Baik, 11.10 minit pagi. Jom, apa kata kita dengarkan lagi lagu dendangan daripada Kakak Azraf dan Slick, Bukan Hal Aku. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorak.

11.21 minit pagi. Apa khabar ada semua pendengar Seri Aman FM? Anda kena tahu masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga edisi Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu di Seri Aman FM.

Baik, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Ibrahim Akib tadi madahnya, nyemadah sikit-sikit bolehlah kami kelakar Melayu Sarawak atau Jakut Iban katanya. Semestinya Ibrahim Akib tu pernah diam di Sarawak kali. Terima kasih Ibrahim Akib. Pendengar kita yang seterusnya, Mary Ubon Martin dengan ucapan katanya, selamat pagi DJ Cantik Manis katanya. Dan selamat berkonti Sri Aman FM. Selamat pagi juga kepada Mary Ubon Martin. Mary Ubon Martin madah, cuaca mendung di Pujut katanya. Di Adong Miri pagi tok sitok katanya. Mendung sama. Di Sri Aman pun mendung juga pagi tadi sebelum kami masuk di konti lah. Sebelum pukul 8:30 tadi mendung. Si tahu lah 11:22 minit pagi tok di luar ya gini. Kerana kami orang dalam konti tok si nampak gini keadaan di luar bangunan ya. Apa-apa pun dalam keadaan ni, cuaca kita di luar ya, sentiasalah berhati-hati. Mun panas pakai payung, mun hujan pun pakai payung. Senang ajak kedai ya nak. Baik. Terima kasih Mary Uber Martin dah drop komen dan salam kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi tu.

Baik, sedikit perkongsian yang kami perolehi di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Sri Aman berkaitan dengan berdengkur kuat bukan perkara biasa. Katanya, sering mengantuk pada waktu pagi meskipun tidur yang cukup ataupun kerap mengalami dengkuran yang luar biasa. Anda mungkin menghadapi satu masalah yang dipanggil sebagai obstructive sleep apnea, OSA, iaitu pernafasan terhenti disebabkan saluran pernafasan tersumbat. Sekiranya kita mengalami gejala-gejala ataupun tanda-tanda ini, segeralah dapatkan nasihat dan rawatan awal. Di situ adanya share, berdengkur kuat bukan perkara biasa, sleep apnea. Maafkan saya sekiranya salah sebut. Adalah keadaan yang berlaku bila seseorang kerap berhenti bernafas ketika tidur. Setiap episod pernafasan akan terhenti selama 10 saat atau lebih. Tanda-tanda berdengkur dengan kuat, mengantuk di waktu pagi, berhenti bernafas ketika tidur, tercungap-cungap ketika tidur. Puncanya adalah obesiti, perokok, tonsil yang besar ataupun umur semakin meningkat. Komplikasi yang akan dihadapi adalah darah tinggi, sakit jantung, angin ahma dan juga kencing manis. Dan sedikit tips pencegahan yang dimuat turun sekali oleh Unit Promosi Kesihatan Bahagian Sri Aman itu adalah kurangkan berat badan, berhenti merokok, buang tonsil dan guna CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Ya, adalah cara pencegahan sekiranya kita orang ada mengalami berdengkur kuat bukan perkara biasa atau ketika tidur. Jadi sekiranya ada simptom-simptom dan tanda-tanda ya dalam diri anda, segeralah dapatkan nasihat dan rawatan awal. Baik, ia adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan dengkur yang kuat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: لم بوب مهنديما مجهز
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 9.12 warnai harimu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, 11.51 minit pagi. Sebelum saya melabuhkan tirai Spektra 912 warna'i harimu kita hari ini, izinkan saya membaca satu lagi komen, last but not least, daripada Mary Uban Martin dengan ucapan selamat pagi juga, katanya Ibrahim Akhir, kami setiap walafiat, sama-sama kita sentiasa sihat-sihat selalu dan murah rezeki. Thanks, katanya. Terima kasih Mary Uban Martin atas ucapan baik. Saya akan meninggalkan anda dan melabuhkan tirai Spektra 912 warna'i harimu hari ini Selasa 30 Jun 2026, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Selamat jalan lagi. Kami akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu dedangan daripada Naim Daniel, Adenin Roslan, yang berjudul Seni Berdamai Dengan Takdir. Tapi sebelumnya, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah jam sekarang 11.52 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak yang tengah bekerja, ya. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali pada Jumaat, insyaAllah 3 Julai 2026 kelak. Esok anda akan ditemani rakan kita DJ Amy, insyaAllah, jika tiada arah melintang. Jadi saya Azimah menutup tirai Spektra 912 warna'i harimu hari ini dengan lagu penutup kita hari ini, Naim Daniel dan Adenin Roslan, yang berjudul Seni Berdamai Dengan Takdir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Betong 99.5 MHz.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Lagu-lagu menarik,

0: 95 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Berita tengah hari, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Perintah benar berarti ke peminta nyambung jalan baru di menua pesisir Sabah, Ngau Sarawak. Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ke pengawak ngagak jalannya, ungkup sekedar kenandur ke agi bedau bisik akses jalan ngagak menggeri besai. Ia madah perambunya dekat diperunding ngambil ke dipasuk dalam bajet 2027. Taja pihak yang madah ke pengawak berjalan ke projek infrastruktur barunya agi nitiah ke atur ngau prosedur ke udah ditetap ke upis Menteri Perkara Wang ngau upis Kerja Raya JKR. Ia kemegak Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah madah ke upis menteria dekat berarti ngau silik agi perambu ngagak jalannya pengudah randau ngau raban ke bekawa tembuk di perunding ke. Upis Menteri Pelajar Tinggi benar berarti ke baru perambu ngagak sebuah koles asrama di Betung diulih nampung kira 700 ikut nembiak. Perambunya dikenal ngerembai ke akses ngagai pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Tinggi Adam Adli Abdul Halim madah ke sebuah koles asramanya dekat merik pemayak ngagai bala nembiak ke benung belajar bak politeknik Metro Betung Sarawak ngau koles komuniti Betung. Yang madah upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke diempu perintah besai tinggembuan 8.8 ika pemesai ke alai tabak endur niri ke asramanya. Ia madah munyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyawet tanya Rikaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. 11 Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK bak kanan menua Batang San di Seri Aman nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP bak penyampau RM45,000. Agih belanjanya disewak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Semanggang Datuk Francis Hadin Hollis bak sebengkah pengerami Kampung San Unggul di Seri Aman. Datuk Francis madah Perintah Sarawak benar ngemansang ke mayuh bengkah projek pemansang bak kandang menua Semanggang. Projek pemansang tu nyangkaum ngagak jematan Batalupa 2 nyerurik Jalai Ulu Paku ngagak jematan Semin Kampung Beleti ngau ngadu ke Jalai Brayun Basi ke Stuga. Sekedar hari projek tu dekat ngemanah kagi perengka guna infrastruktur ngerembai ke akses ngagak kanando bertanam bertupik baru serta merangsang ekonomi rakyat. Berobak ngonya bak Sita Tanjung Datu bisi 13 ikut orang nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP tibulih RM95,000 di Lundu. Ceknya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak pengerami Ma'a Hijrah Renggat Pelilih Menua Lundu. Bak pengeraminya yang megak bisi merik bantuk pelajar ngagai 21 ikut nembiak palam pelajar tinggi bak penyampau RM10,500 ngau megak pemerik ngagai 10 ikut orang asnaf. Bantuk khasnya megak diberi ngagai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM ngau upis Amanah Kebajikan Islam Lundu. Nyalakan berita tengah hari, hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami, hari YFM Bintulu, bawa awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih Imelda.
2: Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu beri selamat tengah hari peningang agak kita ke bulan kami mendiang ke kami. Jadi dia tu jam pukul 12.07 minit tengah hari. Lalu tadi pukul 12 kita dengar ke berita tengah hari hari YFM Bahan Kuching. Lalu dahnya kita terus bulan kami ngelola tengah hari YFM Bintulu. Lalu bakal selama bulan kita nyentuh agak pukul 3 ngali hari tu lagi 12 agak pukul 3 ngelola tengah hari nintian tengah hari 12 ke pukul 3 ngela tengah hari lalu idara hari Bintulu Bintulu FM ianya nintiang hari ya dua. Jadi ngarap ke berita kita peningat pula manah magang ngarap ke gerai serta maka rindu-rindu selalu ngembuan penglantang maka nyak ke dua perkara nyak kenang ya semua kita ikak ke dua perkara nyak ianya pengerai ngawa penglantang dalam penghidup penglantang berarti maka ya nyalai nyak pengharap aku ngai kita semua kita gerai serta diau dalam penglantang. Jadi ngarap ke berita kita peningat bila mana magang punya koko tadi lalu ngarap ke program kami terang didengar kita nak milih di indoor kita cam ke dia tu.

Lagu ke terubah Bongla Tengah Riwai FM Bintulu. Lagu nyak tadi nama lagunya ianya Blues Renjan. Ya, faham mau lagu ni ya. Lagu ke terubah kita ngarap ke terperindang. Lalu pihak maga ukai sitik lagunya acak tamayuh lagu ke bukai udah ditusun. Udah dirintai ke bawa ngelah tengah hari. Hari Bintulu FM 97.5 MHz ya. Jadi 97.5 MHz nya peningah frekuensi radio Bintulu menua Bintulu ya. Jadi kita bak menua Bukai, Nur Bukai ningah meh program teka ngelah tengah itu nitih ke frekuensi ke ndang didinga dikena kita ke ngelama tu au. Tiga kita 97.5 contoh ya di Betung tau ke di Miri ni ya nadai ya kebukai lagi kadang nak siaran na, bahasa jaku nama kita nak nemu tang titih meh frekuensi ke bak ndang ya dikena kita ke ngelama tu nam. Ya jadi ngelah tengari YFM Bintulu sehari itu kita berkulai ngelaku ianya DJ Rudan Ampung atau ke DJ Perincing lalu tusun program kita bawa ngelah tengari bakal selama peningah ndak berubah ya 12 tengah tengah itu lagi nanti dekat maca pesan berat nanti bisik lalu dahnya 12.45 kita berkulai kami bawa tak boleh ngaku bab program nemu kita ya. Nyadinya duitik program tekat tusun program jam tik keterubah ngelah tengah hari 12 ke pukul 1 ngali hari. Nama nak lawak kita, kayuk kita ke tengah hari tu peninga, bisa belawak ke tubuh.

Ical China lah peninggal baru dah mereka ketai ngau lagu yang ke diberi nama Tubuh Pang. Jadi Tubuh Pang tu peninggal nantul ya dempok nama ya Pang. Nyalai bisiknya Tubuh Manis Tubuh Pang tu kadang-kadang okey kadang-kadang nangai jadi dempok nama ya Pang ya nemu kita assign ya. Jadi udahnya kadang-kadang mau kita meli atau ke nanti kita pungi kok nak ngamuk kita mayu ngelalon ni bagi Tubuh Manis Tubuh print Tubuh apa semua ya. Lalu mayu kita ke nyenang yang ikak Tubuh Manis Tubuh Manis dia tahu benar kok dia pedak ditemu kita ini. Jadi hanya cerita Tubuh tang buat lagu Tubuh Pang tadi sama-sama kita berarti kalau lagu tadi bisa berarti kalau lagunya. Ya jadi ke sekali itu Lintang kita ngakai berita Gayari. Jadi Gayari kami dia bin dulu jam ke dia tu bisa panas si ayan mata panas tang tajapan pihak peninggal berengkah hari pukul berapa ne dini hari tadi rang dalam ya jam toka pukul 3 dini hari banget hujan kami di Bintulu nyau irau nangi gati ngarapkan ndak hujan tadi ndak ya berjarit nyentuh angkai ya, tengah hari pihak ke ate ya kaun tadi nak nyangkuang bala bukai di pintu lo tang seninji agak nasib gaya nyau dah pukul 9 pagi tu tadi teduh kami di pintu lo dini hari tadi banget hujan ia ke bak nur ke tengah pasar tunggak pasar itu kaku bak nur bukai di pintu lo nyangkanya dulu bisik dulu ke hujan nyangkanya pukul 10 malam kini 12 tengah malam tang ya bak tunggak ke pasar pintu lo di tu pasalama ya hujan muak ke dini hari pukul 3 pukul 2 pukul 4 kini tak sebakar tapi ya jadi nyak gaya hari kami di Bintulu jatuh dah teduh bisi ayan mata panas dan nak ke bisa nak perencianar kemari bisa panas kami di Bintulu nyak berita gaya hari jadi kita peningat tahu muka berkunci berita gaya hari kita nada salah tahu kunci ke berita gaya hari bandul kita sekali ke nyak buat TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu.

0: Ya, peningga Florence lo sangka bujang ko ya. Ya, dia tu ukai ke bujang aja orang laki tu sangka kita bujang. Indo pan tau saruk kita ku mai kita dara. Ya. Jadi nya meh ubah dunia peningga. Pandai-pandai kita meh berarti ngelala lalu pia meka anang terperasa. Anang tau anang ngai ke kita nyau asak ya. Anang terperasa ngai ke kita nyau asak. Nya tadi lagu Florence Ari Florence lo lagu sangka bujang ya. Terima kasih ngagai balak kita ke sinya apa sekali kenya ba Facebook Artin Bintulu tau ke ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih ya ngagai kita semua. Terima kasih yang kerini sabai. Selamat tengah hari DJ mana hari di Serikai aku mandu tubuh tau kai tubuh pang tubuh manisnya. Bolak kakus nang bisik balak kita yang tadi ke tengah rito kayu kita tadi tubuh ya. Siti ring kayu kita tubuh Willy Tan, terima kasih. Besinya apa? Lalu pihak mereka kita kebukai. Terus boleh ngok kami ngelak tengah riwayat FM Bintulu. Nyentuh agak pengujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, jadi menyuka aku berita kedekat dikunci kaku lagi peningah ndang ya lebih lagi berita kami di Bintulu. Tangkai dia tu lagi ya besik maya anti aja terus ke boleh ngok kami.
1: Berhormat Senator Datuk Sri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jadi ya, pendengar kas keleto, aku dekat nataika pesan macam pesan ke bisik diterima kami, pesan berat. Jadi bisik duit itu, ianya keterubah itu pesan dituju ngakai bala kaban belayan, nak ngira jauh tau ke semak, ti ngelala niang ina anak jimbai. Ya, ke ngelala niang ina anak jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ti udah setahun udah ninggal ke dunia tu. Ya. Jadi pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak jimbai ti udah setahun ninggal ke dunia. Deka diatur kena 4 bulan 7 tahun 2026. Ianya hari 6 tu pukul 7:30 lemai, bawa rumah Lumur 27, Kampung Sebemban Lunduk. Nyalai, sekali lagi, nanduk, aku nanduk pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngakai bala kaban belayan, nak ngira jauh tau ke semak, ti ngelala niang ina anak jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak jimbai. Ti udah setahun ninggal ke dunia tu, jadi pengawak sembiang tu dekat diatur kena rinam tu 4 bulan 7 tahun 2026. Lalu pengawak dekat berengkah pukul 7:30 lemai. Nur ianya berumah Lumur 27, Kampung Sebemban Lunduk. Lalu ke situ tu pesan ngetas ulit, jadi pesan ngetas ulit niang Gerald Lansam. Nyalai pesan Gerald anak Lansam, nyalai pesan dituju guys semua kawan pelayan nyak di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Semanggang, pian meka kawan pelayan bawa Sebu Ulu, di Banting, ngau meka nak tinggal kawan pelayan di Kuching. Nyalai pengawak ngetas ulit niang Gerald anak Lansam dekat diatur kena hari 6 tu 4 bulan 7 ba rumah Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu dekat diatur pukul dekat berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya, sekali lagi pesan macam pesan tu, jadi pesan tu dituju ngai semua kaban belayan ti ngelala niang Gerald anak Lansam. Jadi minta kita datai ngai pengawak ngetas sulit niang Gerald anak Lansam. Kedekat diatur kena 4 bulan 7 2026, ba rumah Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu pengawak ngetas sulit tu dekat diatur dekat berengkah pukul 7 lemai. Nyalai harap ke pesannya tadi terang didinga bala kaban belayan ke di tuju pesan. Lalu untuk bisik pesan kita penting, kita peninga bisik pesan berat dekat dikunci dikenatai ke ada salah tahu kita nganjung ngakai Nini Station RTM sekali kenya Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM tau ke YFM Iban Kuching. Jadi lagi menang kita ngau lagu lebih lagi kita kandang ya entap hati begolai ngau kami ngelah tengah hari YFM habin tu lo begetil enam ketil tengah hari itu makai tengah hari itu kai maya begetil.

Iya, jadi bisi bala peninggal kita ya ke boleh ngaku bahwa ngelat ngari hari Citok Bintulu FM bisi nyap sangkok kelaku bisi madah hari Betty bisi madah ke nanya bisi nanya nama siapa penyanyi yang jadi penyanyi lagu Begetil tadi ianya Betty harap kita terperindangau lagunya lalu piam ke meri selamat tengari ngakai bala peninggal kita ke bukai lebih akik ke nyapa bahwa

Oh DJ ko ya panas di menua betung, cerita di betung panas, lalu dahnya rica unup. Jadi ko ya bedau pansut mata panas di ni menua dur rica unup tu. Jadi pemegak selamat tengah hari ngakai apai lambai, nyapa selamat berjalai ke pengawam. Ya jadi peningam. Di Bintulu tu nyoka tu penghujung bulan 6 tu ne 30 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai peninga ya ko kaku aman nak berasai tahun tu tu nyudah hari ke penuh desa itu bulan 6 udahnya pergi lah bulan 7 jadi di Bintulu bulan 7 tu asai bedau wisi pengerami bawa pelilih menua Bintulu ke kutang tu ngak ngakai pelilih menua sebawah sedak ya rami sedak ya bulan 7 tu berapa hari bulan tau ke pengerami nama au laki aku berkongsi ngau kita ne. Jadi inti di betuang madah panas selalu di Bintulu pan panas jam kedua tu sebenarnya dini hari tadi ngau pagi si hujan hujan di Kuching pihak ke Tenten 59. Jadi sama-sama metok sama rata pukul rata bisik panas si hujan bapanas berhujan kita pihak ke lagu kita ke sekali tu.

Ianya lagu hari sepanjang Auraban Fly High Band, lagu ke diberi nama Bepanas Berhujan. Jadi sebedau kita mulai buat program nemu kita merindang kita ngau sitik lagi lagu tu hari Juni aman. Ya bisip dengan kita minta tebahkan lagu tu. Minak bepangan aja.

Ya, jadi pendengar sudah datai buat jam toka maya tadi kita gulai toka kita boleh ngaku buat program nemu kita. Jadi berita kedeka dikunci aku ke sekali itu buat awak toka buat program nemu kita nya ngenang tahu disebut kita adat tu pendengar ianya berkawal ngau adat nikah ya kawin. Jadi melaki bini itu. Jadi tu buat menua Cina peninga bisi siti raban bangsa. Sida tu raban bangsa ke minoriti mimik tubuh ya. Ianya raban bangsa nasi ngau meka raban bangsa nama siti dak ne. Raban bangsa musuo. Raban bangsa nasi ngau musuo di menua Cina ya. Jadi adat nikah sida tu jauh berbeda dari mayuh adat nikah ba dunia tu ya, raban bangsa bukai di dunia tu. Jadi adat nikah atau ke adat belaki berbini sida ke di kumain tadi poliandri persaudaraan. Ianya siku indu nanti ya belaki, ia ukai seminak belaki ke siku lelaki ya cak. Tang mega ia lalu jadi ngau menyadi lelaki laki ya. Ah, nyak ya, peringan ya. Nyalai raban bangsa nasi ngau meka musuo tu sida lebih lagi raban bangsa nasi sida diau ba siti genturung peniau bernama ia genturung peniau ia tu ba garis antara menua Sichuan ngau meka Yunan. Nyalai nama kebuah orang Indo bangsa nasi tu dulu ngenang sida ke raban bangsa nasi tu peningat. Nama kebuah orang Indo bangsa nasi tau ke adat nikah bangsa nasi tau bangsanya. Maksud, reti itu aku tadi tahu ya berbeda bakanya peninga. Tentu bisik kebuah. Nyalai kebuah ya. Kurang tanah endur sida ya bertanam betupe ya. Jadi genturung peniau ia tu peninga atau ke menua ia tu jak mayuh haki ke bebatu lalu mimit ajak ke bisik tanah. Nyalai kengkak endur ke bisik tanah nang dijaga sida ya di intu sida mamanah. Ditanam ngau sayur, ngau buah, lalu meka nduar sida ya niri ke rumah, ngau meka nginang jelu tupik ya. Nyalai kedua kebuah sida orang Indo bangsa nasi itu nanti belaki ke siku lelaki sida ya lu jadi ngau menyadi lelaki, menyadi laki ya, menjadi laki ya, menjadi lelaki laki ya kebukai maka ya ukai ke siku lakinya aja. Nyalai kedua nama kebuah sida bangsanya dikena nyeliah ke berbagi reta. Jadi lelaki raban bangsa nasi itu peningan ti berbini dia ada tanah pusaka sida dekat dibagi ngakai induk atau ngakai bini sida ya. Nyalai mayuh anak lelaki, inti mayuh anak lelaki buat siti-siti ruang bilik. Mayuh gak tanah dibagi. Contoh, inti buat siti ruang biliknya peninga bisi 5 ikut anak. 3 lelaki, 2 indu. Inti 3 ikut anak lelakinya tadi berbini, dia ada apa inai sidang tadi. Dekat magi tanah ngagai tiap ikut bini anak lelaki sidangnya. Nyah, ni nak peninga arwah. Tau nada yagi tanah nanti bakanya ya. Udah gak tanah menua sida mayuh bebatu mimit ke tanah. Jadi nanti anak lelaki sida ya babini dibagi gak tanahnya. Ngain tu nyadinya peningau ni ya. Nyalai nyak meke buah nanti siku ari sida menyadi ke lelaki tadi ya. Siku udah dulu babini dek deh menyadi lelaki ke bukai ya ke lelakinya ukai kindu menyadi ya ke lelaki ke bukai tadi ndak babini laban enti menyadi itu udah dulu babini bini menyadinya tadi pan lalu nyadi bini sidak ya enti sidak bisa menyadi lelaki ke bukai tu kaku dan nyala itu lalu nyelamat ke tanah sidak ari dibagi. Nanti tiga ikut dari menyadik lelaki. Nanti tiga ikut tadi babini nak sama Indo. Nak bakal nitiah ke adat kita. Siku lelaki siku, jadi dengan siku Indo. Jadi dengan sidak tu siku Indo tadi jadi ngakai siku lelaki. Lalu nanti lelaki yang tadi bisik menyadik lelaki kebukai. Menyadik lelaki kebukai pan. Menyadik lelaki ya. Kenyak peningah. Nyalai
nya ke buah ti kedua ke buah lai induk Raban Bangsa Nation tadi entik sidak ya belaki sidak ya belaki sidak ya lu ukai sebenak jadi ke sikuk lelaki ya jak tang ya lalu jadi ke menyadi lelaki laki ya ya. Lalu ketiga adat bangsanya mereka tahu ya ngasuh kaul ruang bilik sudah teguh kukuh ya rat rapat nyalai siti rumah siti tapak rumah tapak rumah tadi lalu sikuk bini dempu semua diri menjadi lelaki kaul diri sebilik sudah ya teguh lalu nadai berbuat ke pemisi nadai berbuat ke tanah nadai berbuat ke tanah ya. Nyalai bekeni atur adat nikah bangsa nasi itu dia ada anak lelaki ni ketuai hari sudah kemenjadi ke lelaki itu nanti berbini dekat diatur apa inai udahnya menjadi lelaki ya kebukai lebuah udah cukup umur bujang tak cukup umur tau alai berbini dia menjadi lelakinya tadi lalu terus bisik bini ianya bini menjadi laki lelaki sudah keudah berbini nak lagi diatur rami nikah menjadi lelaki kebukaan terintik berbini nada lagi atur nikah nada lagi diatur rami nikah laban bini menjadi sidak kedulu nang udah jadi bini sidak ya kai ngarap ke kita nak pedes palok ninga ninga nemu kita ke sekali tu peninga au jadi lalu nyak kebuah ya tiga kebuahnya peninga tiga perkara nyak ke ti ngasuh orang induk bangsa nation ti belaki sidak ya lo belaki sidak pan jadi sidak pan nyau mayuh laki enti laki yang tadi bisik menjadi laki kebukai ya aduh lalu udah nyak peninga bekawal ngau anak ya tentu kita bisik bisik bengkak rundi yang berkenik dengan anak deh. Pihak nanti menyadi ya sidak menyadi laki yang terdiri menyadi bisik tiga ikut diri menyadi lelaki. Berkenik dengan anak deh. Jadi berkawal dengan anak, nada isu. Jakuk maya hari itu. Aw. Nada isu, nada utai diungkit, nada utai kak dibangkit. Siapa, apai, amai, anak. Ya. Nyalai semua anak hasil lari nikah dengan semua menyadi lelaki. Lelaki yang sidak ke anak tetap ngambuk semua laki nai sidak yang tadi ketika aku nak nyebut semua nanti laki tadi bisik tiga ikut diri menjadi lelaki nyalai bala anak yang tadi pan nganggap semua diri menjadi laki apa yang tadi sama laki nai yang tadi ya nyalai retinya diri menjadi lelaki laki nai sidak ya semua yang tadi apa anak sidak ya jadi harapkah kita uliah nangkap teka ditusui kutub peninga kupan laban aku kemaca laban aku kengigak berita tu aku nemu tangka nusui ke kita nyangka kita tadi kak saruk tang tau digigak kita berita tu ne? Dia tu semua berita berujung jari magang tang tentu ke berita nyak berita kaman ne? Jadi nyak beraban bangsa nasi lalu beraban bangsa musuo to siti bangsa ti mampang ari raban bangsa nasi. Jadi kurang lebih ga adat nikah sidak raban bangsa musyo tu peninga adat bebini belaki raban bangsa tu kurang lebih ya. Jadi ketuai bilik ianya induk ya. Lalu induk ketuai umur beruang bilik sidak ya. Sidak raban bangsa musyo tu di kangau ahmi. Ahmi tu peninga ti berkuasa ba semua perkara untung urai induk raban bangsa musuo ne. Jadi ahmi tu ia ngatur belanja, ngatur duit ringgit sidak sebilik, reta tengkira pusaka sidak sebilik, ia magang ngatur, ia magang nyaga. Lalu semua perkara ia netap ke, nak tahu dibantah. Pemutus ba ahmi. Ya peninga ya. Lalu kedua, raban bangsa musuo tu peninga tanah rumah ngau reta pusaka diwaris indai ngakai anak induk. Dia gak aku setuju. Lalu ketiga, raban bangsa musuo, orang lelaki tu tu disengkaum beradat tikah raban bangsa musuo tu peninga. Lalu ketiga, orang lelaki raban bangsa musuo tu peninga tinggal, sidak ya tinggal diau berumah sidak empu. Teka rumah alaya dah, teka rumah apa yang wina ya. Tajak pan ya udah berbini. Nyalai, pengawak sidak ya, beribun. Buan, beribun, buan ke anak. Anak dirimpu, ngomaka anak menyadi. Nah,
dia kita perhatikan ya. Segi nak sebahkau ngau ngikitai. Lalu keempat, bangsa musuo laki bini nadai kawal kesah. Nak bakau kitai ya. Sekali ke kitai kena adat tikah kitai bangsa tak kena tikah sayen ba opis perintah. Jadi sidak dia nadai. Nadai sah. Nama kita ada sayang sah. Kita ada ya, yang sudah diterang berpanjat pun sah. Jadi yang sedap dia nak pening. Oh. Sedap ya, nak kawal sedap melaki bini. Tajak pan sudah dipadah seduai itu jadi. Tang seduai ya, nadai. Namanya nak dianggap ke seduai yang tadi kawal seduai ya, ke amat-amat jadi melaki bini. Sah. Nak sah. Sedap ya nak dia serumah mereka. Bini dia berumah apa inai ya. Bekanya mereka laki. Dia berumah apa inai laki. Nyalai. Maya malam hari baru laki yang tadi ngusung rumah bini ya lalu udahnya mesti pulai nak tau pula nak tau nak pulai ngakai rumah yang pu laki tu kakum nak tau nak pulai ke rumah yang pu rumah painaya sebedau kerbak tawas nyalentik seduai sama nada yaki pengerindu nada yaki penyayau ke pangan diri kawal melaki bini seduai diputuskan berserarok nak ibuah berguna ke undang-undang sarak serta nak mega ibuah dipadah diterang ke bak pengulu bak tuai rumah bak kaban pelayan lalu nak mega berbuat kerta nyonya meh nyamai baknya nak tu nyamai ke aku pening ah bas tidak ya mudah bak kita nak uliah di kemudah ke bangsanya pening ah ya lalu kelima enti seduai yang tadi udah berserarok dia ada semua anak tadi dimpu inai nitiah ke inai atau ke dimpu bini nitiah ke bini lalu apa inai bini menyadi bini dekat sama ngibun dekat mesai ke bala anak ya dah nemu kita pendengar nyalai status adat berbini belaki bangsa nasi ngau meka musuo tu dia tu adat tu nyau maca nadai di kemeran kam laban nemiak rebak baru hari dua bengkah raban bangsa tu nyau dah mayuh minah gawak ke mengeri nyau mayuh dah belajar bersekolah bawa mengeri lalu sidak ya mayuh milih berbini belaki nikah nitiah kadat tikah monogami ianya ke di kemeran ke bapnua kita di Malaysia ianya sikuk laki sikuk bini ya jadi dan nemu kita jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari asal jadi pihak ke Mark Bennett.

Jadi peningkat sekali itu kita bergulai ngau di C Flora. Ya besik temuai, nak randau temuai seduai ke randau seduai ke sekali itu sama-sama kita ini ngau buat program temuai at YFM Bintulu.

0: Selamat hari raya peningah bertemu kita ba program temuai kita ungkup minggu tu. Jadi temuai ku ke ngali hari tu peningah ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah tu ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sari tu.
1: Okay, sama ngali hari DJ, berita aku mana lah, bakal selama.
0: Okay, setahun tua-tua nak bertemu mua ni. Hau, tang, ya, sikit orang ke sikit kak ketawa pun ingat, kita nak medak. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rerinyak ni. Okay, jadi Cik Christina, nama menyikuran ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, ke lebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkawal engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawal engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 engau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang kenya ngau silik agi tu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dinga bala peningah tu apa ke ngali hari tu.
1: Okey. Secara am, Akta 852 tu meh akta kenganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kenya ba 1 bulan 10 2024 ya udah digazet tau disebut udah 2 tahun metok nah. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko engka agi mayuh ke mensia mayuh tu nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tu. Jadi minta nuan nerang kenya ngau siliak agi tu Cik Christina.
1: Okey, dia tu kami agi cakah merik penerang ngagai bala mayuh ngambil kesidak lebih mereti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1 pendaftaran, 2 pengiklan promosi engau tajaan, 3 kawalan penjualan, 4 kawalan harga, pembungkus, pelabelan engau pengilang, 5 larangan merokok, 6 tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7 pentadbiran, 8 penguatkuasaan, 9 bicara engau proceeding, 10 am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap, ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megak nyengkawam orang kemegai tau ke ngawal produk ke benyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkah itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau. Ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, engau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Ya ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke silik mega udah dikunci ke Cik Christina tau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau silik lagi. Jadi tanya aku ke bukai tu ngagai nuan Cik Christina minta nuan madah tau ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tau madah kepalan ya ke nak tau ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dua nginsap ku dah diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikenak compound. Bisik 28 itu palan ti udah diistihar dijadi kepalan dah ulian nur nginsap. Tang bad itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumbai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam tau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang tau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah tau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah tau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan tau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong engau kuil. Enti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tau endur nginsap, kita tau medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu nur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh nur. Tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu nur nginsap ne. Tang menyukurah manah menyak ngambil kenyak oleh nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pia mega antik pun tarik pun Nuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tarik ni Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawa ngonya.
1: Mana amat tanyanya DJ laban berdalam akta 852 kesalahan nginsap tu ulia dikenak compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya ke 1 subsection 13-3 nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uleng insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Entik ditemu kita uleng di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Entik kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tok adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan tok ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina kira besar ke penyampau compound tu tadi ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayuah tau Cik Kristina bisa medak tau ke tertemu ke orangnya tadi nginsap palan dua mensia mayuah tau tadi ne dini sidak eul yang ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tau. Okey.
1: Okey, sebarang aduan tau ke tanya oleh ngenak cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesida oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ka ngenatai ke kelebih agi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal ngau orang ke nanti kita bisa mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi tok nyu tanya ke bukai tok tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Nanti sema bisi orangnya tadi Cik Kristina ne. Sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya reti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti aring insap, kita tahu datang agak klinik ke semak engkau kita kebisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti insap kebisik disediakan yang kawam sesi konseling engkau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat insap.
0: Oh, reti ya, sidak ya tau ngelawak klinik pengerai mah tu tadi ni, Cik Kristina nanti semak reka badok atau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nudah nanti berpengujur randau tu ke ngali hari tu, nama jako tak ke lalau tak ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Sebedau ngujung ke randau kita sehari tu, aku dekat madah sekali lagi, nginsap tu endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku megak dekat ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulih diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat ngau lengkas. Sebarang tanya ulih bertelepon ngagai kami, ba unit Inspektorat dan Perundangan Upis Pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili sudah dikongsi ke Cik Kristina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawal ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega berkeni cara ngetung insa berkeni ngagak report sudah dikongsi ke ya sudah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi ya, sekali lagi terima kasih Mayu hangga nuan Cik Kristina ke penerang kuda dikunci ke nuan.
1: Okey, sama-sama, terima kasih DJ.
0: Awak jadi apa ni ngah akhirnya nak mai kita bulan ngah kami bak dalam program temuan kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, pendengar, ya, tadi kita berudah mendiang ke randau DJ Flora bergulai dengan Cik Kristina Lee, siku penolong pegawai kesihatan persekitaran. Harap kita sama dah boleh penemu berkawal dengan nginsap. Ukai teka, ukai boleh ke pengerai nginsap semua kita nemu magang. Jadi ke nginsap tadi nanti uliah. Baduk meh pihak ya, anak ngetu baduk. jadi ngonya ngunjung ke jam pukul 1:17 ngali hari. Lalu aki bukulah ngau kami ngelah tengari YFM Bintulu. Baru sejam kita dah mulai, sejam lebih, pekannya sejam 16 minit. Jadi kita yang kira bisa sejam 42 minit pekannya. Nah, ya jadi pukul 2 tu lagi, lagi kita dekat nitih kayun dah tu lagi, kini dah ya, pukul 2 lagi berdaun.

Ya, peninga harap kita terperindang ngau lagu Ari Veronica Natasha nya tadi peninga lagu nuan ngelengka aku meleka artinya sama-sama belak ka basrara. Nah, okey, ya, harap kita terperindang. Lalu kita lagi bisi lagu-lagu kebukai kudah ditusun dipilih bawa ngelo tengah itu ngarap ke kita terperindang meh ngau lagu ke dipilih kami ya. Jadi peninga berkongsi ngau kita Siti berita tu aku tu ngamat ke janji tu laban tadi dah berjanji dekat nusui ke kita berkongsi kita berpestik pengerami ke diatur bulan tujuh tu tang tungak ke pelilih menua sebawah ya. Jadi di sebawah sedak ya di sebawah dekat rami bulan tujuh tu berengkah tiga hari bulan tujuh. Ianya kedai kumai pesta sebawah 2026 berengkah tiga hari bulan tujuh ianya hari lima. Lalu diatur nyentuk ngakai 12 hari bulan 7 pesta sebawah tu peninga. Lalu nur ianya nang ya ba pasar sebawah dia area pasar sebawah lalu sekedar hari batang pengerami program kedeka diatur yang kawam pentas rakyat diatur rengkah 3 ngakai 12 hari bulan ba panggau pentas rakyat pukul 7 lemai lalu dahnya bisik dekat diatur pekit ratu ibu kebaya dekat diatur kena 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai ba panggau pentas rakyat pesta sebawah lalu sebawah bike show dekat diatur kena 11 hari bulan pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai buat waterfront sebawah. Lalu bisik sitik dah gitu ianya Battle of the Band dekat diatur kena 11 hari bulan bekak dan tu muak ke malam berengkah pukul 7 lemai buat panggau pentas rakyat ya. Nyalain paket Battle of the Band tu peningam boleh dipasuk sebarang siapa ti rindu ke bermain kerban music eh. Jadi kita tahu scan QR code kita buat poster. Dini kat medak gigak poster, kita tahu gigak buat Facebook, gigak kita pesta sebawah 2026, scan QR code dia, isi borang lalu bayar. Ya. Jadi, penerang ke sila lagi tahu kita nanya ngakai ya ke ngatur ke dipadu ngatur ke pekiat tu ya, atau ke dikumai kita PIC ya ianya orang tengatur Battle of the Band Encik Dennis kita tahu telepon ngakai lumur ya 011-2996-9055 jadi nombor telepon dia nanti kita nak ingat kalau jampak DJ nyebut tahu pada kita bak tahu giga kita bak poster pesta sebawah 2026 bak Facebook ya hari bulan perudi ngau masuk Battle of the Band tu kena 10 hari bulan 7. Lalu bakawul ngau sebawah power boat race. Tu Siti lagi program. Kediatur nyerumbak pesta sebawah power boat race. Kediatur kena 11 ngakai 12 hari bulan. Ianya hari 6 hari minggu pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai bak sungai ke mana. Tu Siti hari program ke cukup ngerinduk kati balah. Ya, lalu tok selalu ya nang yang nerima sambut ke mana benar ukai semina hari bala kita di Bintulu tang meka ba menom-nom bukai bisik datai ngakai sebawah nanti diperhati ke waka tahun-tahun ke udah diatur ya yang kau mesti dari Brunei meka saiku tahun yang kemarin dari Brunei bisik ngambil pagi masuk ba sebawah power boat race selamat ngali hari ngakai mami cikgu Cinderella 5556 selamat lemai DJ ke hujan kami di Brunei kami di Bintulu hujan mak ke pagi tadi ya dia tu udah terdua bisik panas kami di Bintulu terima kasih ngakai mami cikgu bisik nyapa bukulan kami bangla tengah hari FM Bintulu selamat ngali hari muka agai bala di Brunei ya jadi nyopulai ngagai pesta sebawah tu tadi peninga jadi ngagai bala kedekat masuk ngau sebawah power boat race kita tahu berarti ke berita tu tahu giga penerang sama muka giga bak Facebook pesta sebawah 2026 lalu pengerami jadi pesta sebawah dekat diatur kena 6 di bulan 7 pukul 11 pagi ya nyalai nyak berita bakal ngau pesta sebawah 2026

0: Iya, nya munyi lagu Ari Steven Mill, lagu ke diberi nama Berani Mati. Jadi terima kasih hangga kita ke nyapa ba Tito Bintulu FM ngamba ke ba Facebook Tim Bintulu. Kita begulai ba ngela tengah hari. Jadi bakau ilin tanima nyapa ba Facebook Tim Bintulu selama ngela hari ku ya, pian mangka ngapai lambai. Jadi bisi nyapa meka ianya peningat kita hari ni tu hari sebawah ku ya semenjak ke pengau DJ mamam di sebawah nama di sebawah bisi bisi Rian ban bisi peningat kita hari Brunei mami cigu nanya si Rian di sebawah ku ya anda aku tu nemu ngai bulak aku mali kita bulak not mu ku tang harap ke bala peningat kita di sebawah bisi madah berkunci ke berita berita buah di sebawah bisi nak kini Rian di Bintulu tu bisi tang meh. Gak cakap aku bakal awal keluarga ya pia ya. Jadi selamat ngalir mereka ngakai double line ke baca bisinya apa ke selamat ngalir hari DJ ya. Jadi ke situ tu peningah kedekat di kunci kaku berita bawa ngelah tengah hari ianya bakal awal ngau maraton tu ya talker run. Jadi di Bintulu bisik diatur dua bengkah pelandak sitiknya maraton sitiknya run. Jadi Bintulu maraton dekat diatur bulan 8 ianya 2008 lalu di pasu Ukai Semina pelandak hari menua kita Sarawak tu aja atas mereka yang kaum sidak hari menua bukai lebih lagi sidak kendang rindu ke pengawak Belanda ya. Lalu Bintulu maraton 2026 tu ialah bisi 4 kategori ianya maraton penuh 42.195 kilometer. Lalu sitik dagi kategori separuh maraton 21.1 kilometer, pelandak kompetitif 10 kilometer, ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Jadi pelandak tu ialah dekat berengkah hari Padang Bilu Lama Bintulu lalu tembuk meka buat Padang Bilu Lama Bintulu retinya tadi peningat adan maraton Bintulu ianya buat Padang Bilu Lama Bintulu ya. Lalu sitik daki ianya Bintulu Cops Run 2.0 2026. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya, polis manusia mayu sikit nak berserarak. Pihak kertinya tadi peningat, nyadi tu nama kita nyebut dia polis. Nama disebut polis, nyadi program tu diatur Polis Diraja Malaysia atau PDRM kena 31 ribulan 10-2026. Tajaknya lagi jauh peningat. Tamai aku berkongsi ke awak ngelah tengah hari tu. Laban kita kedekat ngau Bintulu Cops Run tu, kita tahu register dia tu. Lalu penerang kesilia lagi tahu kita ngelawak Facebook PDRM Bintulu. Bisik link ya buat Facebook sedar dia. Tahu register dia tu. Laban hari bulan penuh di register ngau Bintulu Cops Run tu ianya kena 11 hari bulan 9-2026 ya. Lalu bisik tiga kategori penyawah pelandak ianya 5 km, 11 km dengan meka 21 km. Hanya tadi berita bakawal ngau bala kita ke kak Belanda.
1: Men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya peningah, laku wari Roslina ke depri nama pengrindu ngecang pekinya. Nama penyadi, anada kongau meh tusati, nang ya tusati, nama pengrindu ngecang peki. Tang nada ngawak kita yang tadi anang terunak-runak nitiah kati tusah, anang asuh timawa. Kita bisi hak. Bisi namanya bempu kuasa ngagai dirimpu kita ikut milih kita ikut lantang kita ikut senang hati kita ikut mawa nya dirimpu nya lain ti na ngai mama mak ngai mama gak ngai mawa baduk mengingat utai kau dah nya ya selama ngelih hari ngagai siapa ne opa Julian Asin Hari Sungai Lengan Sibu pasang lagu Temedin Sayau Semaya Tua Balang nama melagu dipintak sidak tu memayuah memayuah ke mayuah lagu terperasa mayuah lagu asok pintak sidaya harap ku bersabar meh au. Ya jadi lagi dekat berkunci ku kita peningat berita bawa ngelah tengah hari kalai abah bintulu tu ialah bulan 10 dekat diatur siti program ianya kedikumai Sarawak Aerobic Day 2026 atau ke aerobic tu kebenar ya bab peringkat bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 bab dewan suara bintulu lalu dekat berengkari pukul 6 pagi ngagai 9 pagi nyalai siapa ke ngau aerobic tu kita tahu register dia tu sebedau hari bulan penudi ianya 31/8/2026 tu ya nyalai 7 tik ngatur aerobic tu peringkat bintulu Sarawak Aerobic Day tu ianya nya ngambil ke tokoh sama mai kita yang tadi rakyat Sarawak regas berpengerai serta semangat berakup ya nyalai tu diatur bantu Sarawak tokoh Siti Gerempuang ti ukai di kuasa perintah di kumai bantu Sarawak begulai ngau upis nembiak ngau lumba menua Sarawak ya nyalai bulan 8 bisik program bulan 10 maka bisik program kami di Bintulu tu peningan lalu bulan 7 maka bulan 9 maka bisik bulan 9 ya setiap program kebesai peringkat Sarawak nama nak programnya sama meh terus ke kita tadi bulan kami bawa ngelua tengah hari kami dekat berkongsi kita beritahu kan sebenarnya bawa ngelua tengah hari tak maka dekat berkongsi ke kita berita bah Facebook kami Atin Bintulu ya. Jadi ke Siti tu enyak berkawal dengan bagaimana kita ke di Bintulu aja tu ya. Kita ke dekat Mike Nembiak tadi mandi kolam renang awam Bintulu nyalai Mike tak berarti ke jam tu ke ngau hari ya. Jadi kolam renang tu peguam nyemerai awam Bintulu tu dibuka hari 1 nyentuk angkai hari 5 jadi nanti hari 1 ngakai hari 5 pukul 4 lemai ngakai pukul 7 setengah lemai lalu nanti ya ujung minggu ngau meka nyang kaum hari kemisi besai ianya hari 6 hari minggu ngau cuti umum dekat berengkah dibuka hari pukul 8 pagi ngakai pukul 9 setengah pagi udahnya 4 setengah lemai ngakai pukul 7 setengah lemai bayar masuk segi bisik ya angkai orang ke dah saya udah saya orang kesetuai enggak buka nembiak miat anak miat nembiak sama basic di dipinta berbayar lebih masuk ngakai peguam nyemerai semayuah Bintulu BDA tu tang ndak yang mar peningai ya nyalai nyak ke berita berkawal ngau hari serta meka jam ngakai bala ke dekat mandi ba peguam atau ke kolam renang awam Bintulu.

BDA. Ja sapa biisi peningatari minta tebah kalaku racai nama racai seluruh tubuh nama andok aku tentang lagu kebisi itu racai tetap bisi sapa nak penyanyi itu sama kita ini ngak lagu ya lagi bab ngucung pengatil lagu kumadah kasa.

Iya, banyak tadi lagu dari Alexandro. Ya, kati kita bisa saya narik sebut kita dah dengar lagunya. Lagu Rajai. Tajak pan pihak pendengar, bisik pendengar kita yang tadi, bisik kita minta tebah ke lagu Rajai Berdada di Keranjai Semaya. Puh, kaku bedau kalau aku bedau lagunya. Bedau kalau ningar, bedau nerima lagunya kaku. Kapan dah lagu Rajai manang. Anang Rajai aja, anang ngasuhnya tadi Rajai yang tuak ke dada di Keranjai Semaya. Pediasa, anang macam-macam. Ya. Jadi pukul 1.49 minit ngalih hari, lagi mengkam kulengok kami, kulengok aku, DJ Prenci yang bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Akhir bintang kita ngau lagu. Kumai kita berarti ke lagu tu. Kalau kita, kau dah jadi melaki bini, udah berumah tangga.

0: Dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari tua. Pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, jadi sebedau pukul 2 tu peningat atau sebedau kita nitiah ke Yon kini baik ya berjalai lagi. Jadi meri selamat ngalih hari ngakai bala ke kita peningat ke siapa kami bak Facebook di Bintulu. Tang sebedaunya aku dekat minta kita sama berkunci ngau kami berkeni ke gaya berkeni ke nanti kita ninga ke program hari RTM Klik terang token dok em udahnya tau madah buat kami sekali ke tau kita madah buat Facebook buat TikTok em jadi selama ngali hari maka ngakai sis lantung bajai jadi hujan di menua mayau jadi dia togi hujan kini dia sis lalu pian maka kita bisik Cecilia Kumit ke bisik nyapa buat Facebook tim Bintulu selama ngali hari DJ sama jelek ke pengawal aku ya terima kasih lalu Albertinus nah. Albertinus Jangin selamat ngalih hari muka genuan udah bisik mata panas memimit ku ya dini nda Albertinus tu nyangka di Bintulu eh ji bisik nyapa buat itu lawa lagu di DJ ku ya kaya lagu aku ya. Lagu hari bala penyanyi-penyanyi ya jadi kita bisik Iba Vincent sama ngalih hari muka genuan sis lalu bisik muka nya pendengar kita dising si nak nyapa selamat ngalih hari DJ lalu bisik mereka itu inya Stamos TV berita mana tu kaya gaya hari dito ayan takjak ayan mata panas tang aki mambam ya segi kaya nyamai kanya ndak ya ayan mata panas tau kaya ngasuh panas ke bisa ya nyamai nub jalan ti aki mambam takjak pan bisik ayan mata panas ya jadi udahnya selamat ngali hari ngakai Mikhail JKBN nak untuk mana gaya hari kami di Tasik tu DJ Tasik ni naknya Mikhail lalu kita bisik wat-wat si nyapa ngobaka Yusuf nyapa Facebook kita terima kasih kita ke nyapa lalu pian meka angkai bala kita kebukai Nazmi hello DJ request lagu Ruki Ari Amato Band lalu kita meka bisik ni nunggu dulu bisik meka Rebecca Jimmy Baram Regata Nalamak Daki DJ kaya datai begitu au tak bisi maya bisi awak si peluang ada kebuah nak datai sama kita datai akai barang beragatai lah au peningam aku unci hati pasal lagu Mahlika itu lagi DJ kena merindang bala ke ngelalaya nak tinggal muka orang ke di kesayau jadi peningam ke sekali itu aku dekat berkongsi ke kita kita bukan okay, berkongsi tapi kita sama berkenang sama perhati ke nanti kita pelabak aku nemu kita ya kita mesti nemu Siti dari penusah ke nyadi bak menua Venezuela ya aku tadi berhati ke beritanya sino nanti aku lebih aku berhati ke video lebih lagi video mah buat videonya utainya di pedak kita hidup ni ya ban yang kita kemaca beritanya kita medak buat video medak sidak ke dianya tadi nyabak ngai jadi nak nyabak nama penusah di Venezuela ianya sidak dituntung penusah tanah bernyang ukai tak ke kata kenyebutnya tanah bernyangnya ukai buat skala kemit besar ya ukainya sekali tang meh dua kali nyadi kedekum bagi gempa bumi tanah bernyang ko kita 7.2 skala Richter ngau sitik lagi 7.5 skala Richter jadi takah antara dua kali dua tanah bernyangnya nyadi nak jauh nadai peluang do sidaknya tadi ketika menyebutnya baru ke begau ke tanah bernyang ke terubah ke nyadi 7.2 skala Richternya nyadi baru ke sitik daki 7.5 kuat daki balat daki ya. Ngucung ke menua Venezuela lebih hakik ba tungak ke menua kedikumai La Guaira ngau meka ba Indo mengeri Venezuela tu enya Caracas dia balat mat penusahnya di ngujuang ke mayuh rumah-rumah tinggi apartmen kita berarti ke nanti kita berarti ke berita amat tak nadai ditemu rumah haki rumah mayu runtuh rumah tinggi-tinggi sinuk mat aku berarti ke beritanya saya ke depan dah ada ya laban Nanti asai kita, nanti kita kalau ngasai ke bekerni, asai kita nerima penusah, menerima berita lenyau ditinggal orang ke disayau kita nadai. Asainya atiku lebih mendak berita sedanya, lebih mendak ke sedak nyelamat ke sedak nyelamat ke namanya terpekul ke dalam rumah keruntuhan tadi peningah pun ni karena miat ke ruah doa bisik siti pada aku tadi tu dah hindu tadi bertubuh bisik nyau beranak nasib miat selamat peningah kai udah nyak bisik anak miat dua iku okay. Tak lagi anak miat ukai tak umur dah 2 tahun setahun tak baru berapa bulan selamat tang indai nak selamat aku mai berarti kita berarti ketu anak selamat indai nak selamat. Dia kita berarti ke inai sedak ya sanggup begadai nyawa ya nyelamat ke anak inai parai anak selamat kai nan moko agi peningoh berarti kita tahu berarti ke beritanya penusah tanah bernyang kenyadi ba menua Venezuela nyadi kena hari 3 tu tadi lalu dia tu mayuh menua nurun ngakai Venezuela mansangkin udah megak sudah datai din sekedak menua tu bisik ke dakak kedia tu bisik 32 bengkah menua datai ngakai Venezuela mantau yang kau menua Canada, Mexico, United States, Cuba, Republic Dominica, El Salvador, Guatemala, pihak megak sedari Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Mekah, Bisinggau. Lalu, menua ketunggak Kaisia tu ke Bisinggau, ianya menua China, ngau India, ngau buat tim ngikak, ngau nyelamat. Ya. Jadi, kita sampai ke sida di Venezuela. Kering hati, laban ke dia tu nak nakak ke dia tu 1,450 ikut orang tadi parai. Buat penusah tanah berenyangnya, lalu lebih 3,200 bakal, lalu lebih 70,000 ikut ki bedau ditemu. Ya. Ya, jadi nyak berita ke senyadi ba menua bukai tanah berenyang ba Venezuela ke nyadi kena 24 hari bulan tu tadi. Hari 3 tu tadi peningal ya. Ngujuk ke jam pukul 2 ngali hari datai ba maya kita begulai ngau DJ Yon. Kini kita sari tu.

Ya peningat bertemu baru kita bak program kini kita sari tu ninti yang hari 2 pukul 2 kita bergulat bak program tu. Jadi peningat sari tu aku mai kita rawun ngagai long akah baram. Long akah ianya sebuah genturo pendiomiet kebepalan bak kandang menua utara Sarawak. Iaitu bak peliliah menua baram. Jadi kandang menua tu dikelala ngau pemanah rampak menua. Sungai ti bersih, budaya orang ulu serta ngasai ke gaya pendiau di kampung ti rikun. Long akah bepalan semak ngau sungai baram, siti arit sungai ke pemaduk panjai di Sarawak. Lalu penyampau tubuh bak sitak tu tebal lagi ari bangsa orang ulu, bakal bangsa Kenyah, Ngokayan, diagi ngemeran ke main asal sidak. Serta penghidup komuniti itu berkawul ngau rampak menua, sungai ngau kampung, hujan tropika. Tajak pen long akah tu kandang menua pesisir, tang duar tu ngembuan pemanah yang puk, lebih lagi ngangkai orang, dirinduk ke rampak menua, serta sidak di dekat ngelala budaya asal Sarawak, ngau silia agi. Jeman keliak peningah, long akah mansang jadi palan pengentap pendiau komuniti orang ulu nebing sungai baram. Sungainya jadi batang pejalai pengangkut serta pun penatai penghidup sidak ke diau bak dia. Nama long tu tadi dalam jakup menuanya nunjuk ke kandang ndur sungai atau kendur sungai mit begulai ngau sungai besai. Nyalai mayuah sitak menua dalam menua Sarawak ti agi ngena nama long. Bakal long akah, long lama ngau long san. Jadi komuniti di long akah hidup ngena cara asal ngau berpangai bak pengawak bumai, ngasu, pengawak berikan, ngau ngumpul hasil kampung. Rumah panjai jadi batang palan pengentap pendiau komuniti di kandang menua tu. Serta rumah panjai tu ukai seminat endur dia wajak tang megak jadi palan budaya ngau penghidup ramah komuniti. Tak japan pemansang modern udah berengkah datai bak kandang menua ulu tang komuniti di Long Akah lagi ngetan ke budaya asal, ada asal, main asal, muzik sape ngau hasil pengelandiak jari keturun kari aki ini sidak keliak. Dini endur tu kebenar ya peningat. Long akah kebenarnya berpalan bak kandang menua baram di utara Sarawak lalu jauh ke dalam menua. Kira-kira ndur tu semak ngomarudik bak kandang sungai baram bak pedalaman utara Sarawak. Jadi penyawah ya hari negeri besai di hari miri ke long akah berguna kawak berapa jam berpangai bak bangsa perengkap pengangkut. Nanti hari marudik berjalai dia terus ke ngenak perahu atau ke jalai kayu batang. Kandang durnya dikelilingi kampung hujan tropika, di kaya ngau teh tumbuh ngau teh hidup. Jadi itu kita udah ngasai ke likun ngawangin tik bersih serta pemanah rampak menua asal bak dia. Dekak ngagai long akah peningah pejalai ngagai long akah cukup maya pemar laban ndur ya kebak kandang menua ulu tajak pihak penelebak kita yang datai bandurnya amat narik hati lebih lagi ngagai sidak eka rindu ke pengawak ke sikal. Cara keterubah nanti kita ikat kiap peningah ngenak kereta ngau jalai balak. Ti hari miri temuai uli deriba ngelawak kandang menua baram dengan jalai kayu batang ngau jalai dalam. Jadi perjalanannya selalu ya berguna ke perengkap pengangkut bakal 4-wheel drive. Jadi deriba tu tadi mesti orang ke sigit terlebak deriba bak menuanya. Jadi nyedia kediri tumuh laban jalai ke kadar lucak lebih lagi maya musim penghujan. Jadi pejalainya tau ngambil timpuh antara 6 ngagai 10 jam berpangai bak gaya jalai. Nyak cara keterubah. Jadi cara kedua ngenak perahu. Nanti keliak jadi batang perengkap pengangkut bak long akah ya nyak perahu. Bala temuai tau ngagai marudik nerus ke pejalai ngenak perahu panjai tengah sungai baram. Jadi pejalai yang kita ngena perahu kita lengasai ke kita itu tadi ngena jalai sungai serta oleh medak kampung sepemanjai jalai. Tiada sukup penghidup komuniti di Long Akah Peningah
Sidak tu tadi diau semakmat ngau rampak menua tebal lagi peranak diau ba rumah panjai tradisional. Jadi antara batang pengawak peranak menuanya baka pengawak bumai, berikan, ngasu, ngau ngasil ke asil pengelandiak jari. Jadi ti kita meda orang ulu tu tadi tentu ya terbilang ngau pengelandiak ngasil ke ukir kayu mani asal ngau kerban music sape. Tajak pen dia bak kandang menua ulu, komuniti itu cukup mana serta ngemeran ke semangat kerjasama atik tegap. Kebuah pihak laban pengerami budaya bakari gawai disambut ngau cukup pengeran siang dengan main asal, muzik ngau pengerami makai pemakai asal. Lalu kandang nur tu megak ngembuan kampung hujan tropika, sungai tik bersih, bukit tik gadung, ngau flora, ngau fauna tik nyelaik. Jadi angin, bandur tu celap, nyamai laban jauh ari pengamah. Diau kita bak negeri laban tik kita nemu, kita tik kita bak negeri tu tadi. Tentu ya mayuh asap-asap, asap ari pelengkap ngangkut, ari kilang-kilang. Jadi inti kita datang itu tentu ya angin kediasai ke kita itu tadi bersih. Kelimparinya kita megak oleh meda arus sungai ngau bunyi buruang ti ngasuh pengasai ti amat likun serta ngelantang ke hati. Jadi bar itu kita boleh meda rumah panjai tradisional. Jadi kita boleh ngelala budaya orang ulu ngau semak lagi. Kita boleh meda ukir asal berperindang ngau pemakai menua mending ke muzik sape biar megak kita boleh ngasai ke kampung hujan tropika. Lalu menua tu megak ngembuan kampung ke kaya ngau biodiversity. Long akah peninga berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam pengawak ngetan ke budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Di kandang tu endur palan pesaka budaya. Endur kita ngetan ke adat asal, ngetan ke seni muzik ngau asil pengelandiak jari serta nyadi contoh hidup bebaik ngau rampak menua. Long akah tu kandang menua kejauh serta kaya ngau budaya, jerita lama serta pemanah rampak menua. Dengar sungai kemana, si megak rumah panjai tradisional, budaya orang ulu serta kampung hujan tropika ke dijaga. Long akah nak tahu nak dilawak sidak ke dekat ngasai ke penelebak ke nyelaik bak kandang menua pesisir Sarawak. Long akah bukan seminatnya di palan pematak temuai ajak tak megaknya di kelai pesaka budaya ngau penghidup asal bangsa Sarawak kagi meruan nyentuk ke saritu. Okey peningah nyak tadi berkawul ngau long akah baram kita udah datai bak pengujung program minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan tak kolokasi indur ke mana di lawak kita ngau nyak aku Syara Ludan pengujung program kini kita saritu mandah kediri. Mupuk dulu ku. Bye-bye.

0: Ingat ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu ngelah tengah hari. Nak perasaan kita udah buat jam tik ketiga. Jadi pukul 3 tu lagi ngetu ngelah tengah hari-hari Bintulu FM. Ukai badu ngetu. Kita betul baru pukul hari 2 minggu bukai. Lagi boleh nyala. Lagi boleh ngok kami. Jadi ngena awak ketinggal 45 minit lagi. Aku lagi dekat nebah lagu ke udah tusun kami. Lalu ngarap pelagu nyata ngasuh kita terperindang. Lalu pihak maka lagi dekat berkongsi ngau kita berita-berita. Okay, sebenarnya di Bintulu aja tang berita ke bisnya di Benur Bukai atau ke berita-berita ke patut ya di kunci ditemu kita peninggal semua. Lalu udahnya meka dekat ngatai ke pesan Rinduati, pesan lelengau kita ya. Jadi sebedau kita terus ke awak tetu kucung kaki teringa meh lagu tu. Terima melagu tu, dengar melagu tu. Kita ke bisik minta tebah ke lagu tu dah. Iya, ngakai Bernadine, wakil ngakai bos ya aku ya. Kita tebah ke lagu tu.

Ya, biar mati di tangan suluh. Siapa sanggup? Kan dia tu yang ada sanggup. Subak engkau amat bisik keliak orang subak. Tapi ya, ya lawan subak orang ngembuan pemerani ti cukup. Nak berbulak jakup ya, ya dia tu biar mati tangan sulu. Ah. Sanggup ku mati buat jari dek ko, nyak mamat ku orang. Ya jadi lagu aja tadi peningah. Harap kita terperindang ke lagunya. Laban bukai siku bisik 2-3 ikut minta tebah ke lagunya ya. Nyalai ke situ tu peningah. Itu dulu kita berkenang pasal berkawal ke lagu ya. Itu dekat kita berkenang ke... Siti Ari Agensi, akhirnya kedekuma Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK, atau Agensi Nagang Pengawak Makai Dadah Bangsa. Ya. Nyalai, pendengar dia tu orang ke atau ke penyalah pakai ke dadah tu, mayu nar jadi ni. Ya. Jadi udahnya kita berarti ke sudah ke ngena bakal ke nginsap ngena web dia kita berarti ke beritanya pan bisik tik sudah ya salah meli web tadi pan bisik ngundan dadah ya. Jadi kita tahu berarti ku tanya tahu nada salah tahu bertanya ngakai polis ya kini kau ngelala ni teka bisik ngundan dadah teka nada ya. Lalu ngai bala kita tik kita bisik medak bala kabar belayan diri sepili kabisi tanda-tanda ditemu kita makai dadah ngambil dadah tadi anang malu ke kita bisi bensanya tang kita tahu madah report ngakai namanya natai ke sebana komplain atau ke madah ngakai AADK atau ke polis maka ya laban nyak siti ari cara kita yang tadi nyelamat ke sidak ya ya. Nyelamat ke sidak ya, ngambil ke sidak indak, terpejuh jauh, nyadi orang ke dikumai, penagih dadah. Ya. Nyalai, kita tadi tahu, bertanya terus ngakai nombor telepon AADK, hotline, ya, tahu kika kita, lalu ini umur 1-800-22-2235, atau mereka medak bak laman web www.aadk.gov.my. Ya. Sama-sama kita, namanya nyukung sida AADK tu nyawab sida ya ngambil ke penyalah berpakai ke dadah ngambil dadah tu uliah kita munas ke ngambil kena nyadi bak menua kita ya. Nyak tadi berita ke dikunci ngok kita peningah lalu kelimpah harinya meka kelimpah hari tau bapadah merik report ngakai AADK tau meka bala kita yang tadi datang ke hospital perintah atau ke klinik berkeni nanti kita ngasai kita yang tadi udah terambil ke udah makai dadah mesti ngambil dadah tadi kita tahu ngakai klinik ngakai bagian sekretari atau ke klinik kesihatan ngambil ke di counseling ya. Ana malu ya nanti kita ikat saya ke penghidup kita ana malu ya. Jadi peningan udahnya kita aku dekat berkongsi kita berkawal ke Siti lagi pengerami ke dekat diatur bahawa kami di Bintulu ianya ke dikumai namanya hari Pesta Tumbina 2026. Jadi Pesta Tumbina 2026 tu dekat diatur bulan 8, 7 ngakai 9 dari bulan 8. Lan jadi mayuh bengkah program dekat diatur mayanya ilak 2 hari, hari 3 hari, hari 5 nyentuk ngakai hari Minggu tahun 2026, 7 ngakai 9 dari bulan 8 ya. Pesta Tumbina. Tumbina tu peningah ianya jakuk hari 2 ke jakuk di ambil mimet-mimet ianya hari tum tu TUM tumbuhan lalu bina tu hari binatang ya. Jadi tumbuhan ngau binatang dipilih sedaya ya tum ngau bina jadi tum bina ya. Nya kerti asal penatai nama tum bina. Jadi tu tahu benar kita bagi bala ke hujung minggu di Bintulu ngau bala bukai tibisi ngelawak kami di Bintulu nemuai ke kami di Bintulu tok Siti Ari Palan ketau dilawak kita ya Taman Tumbina Bintulu.
Ya, jadi Siti tu lagu Hari Abang Kaya. Nama nak lagu Hari Abang Kaya sama kita ni, ngah.

Ya, jadi mari selama ngalih hari ngakai surah unggi atau kayak surah. Jadi nah, bisinya apa? Selamat ngalih hari nama berita pengudah gawai itu nuk kaya. Ya, berita pengudah gawai, gawainya ke habisnya ke ujub ke namanya sehari itu 30 hari bulan cukup kita bergawai, habisnya ke habis bulan 6. Jadi berita pengudah gawai mana ya? Jadi ngarap kebal kita kebuka itu peninga, ngarap ke berita udah gawai mana makan ne. Lalu kita terus ngau maca pesan dari pala peninga kita. Kita nyudatai bahwa program pesan Rindu Hati. Terima kasih yang ke ini atau ke Chips Mall. DJ boleh mutar ke lagu Sanggup Aku. Sanggup. Bisa lagunya Nairau ne. Lalu pihak mereka kita menyukaku terus ngau maca pesan dari kita peninga. Kita bergulai bahwa pesan Rindu Hati Bintulu FM. Jadi Lily Anthony, jadi kau ya sama ngelih hari DJ. Jadi itu sudah kesinya ngejung pesan atau kenyapa bahwa Facebook tim Bintulu. Selamat berjalan ke pengawal ke Lily, minta tebak ke lagu The By What Rock Kaban Sampai Mati. Kena merendang semua bala peninga YFM Bintulu. Jadi Lina Bugis Sari Johor minta tebak ke lagu Ari Juniaman Minak Pangan Aja. Udah tebak ke lagu tadi Lina. Jadi kena yang merindang semua bala kaban, bala bakir, baka panggang unggang Wellington Imai, bulan pegari James Sanyau, Nduk Kenawit Dawa Tinggoling, Mary Ubun Martin menantu ngucuk ya di Sibu Jaya pihak mereka Sindonidi serta selat sebilik di Johor ngepesan harap ke rindu-rindu selalu. Jadi kita bisi Indru Ibi pesan nuju surat serumah berumah cirum dengan berit sangan tatau ngarap ke gerai belama tu bala ke bisi nyapa ngirum pesan Pak Tituk Bintulu FM pihak mega Corina Ting. Hai DJ selamat ngaliari minta tebah ke lagu Ari Florence Hyde Kaul Antara Atua. Lalu bisi Garamuang Anil Gerinang tu jadi merit sama ngaliari DJ Ari Julau Garamuang tu jadi ya madah ke mambam gayari sedak di Julau. Lalu minta tebah kelaku Ari Shandai Gisang mabuk pengerinduk kena yang merindang menyadik ya Dr. Jongkar Gerinang di Unimas ngau meka pengulu belawan Gerinang Ester Nsunai Gramuang apa yang muai cikgu tokoh pengajar Lumi Janggu pengajar Moses Gangga apa yang sebi pengajar James Inai Bunis bila dikapit ngau semua kebukai ngau pesan harap semua kita meruan gerai belama. Jadi kita bisik Clara Rose selamat ngalih hari DJ nanti bisik awak request lagu Ari Florence High Kaul Antara Tua. Terima kasih ya ngakai Clara kebisiknya apa Facebook Tito Bintulu FM. Kita bagi maca pesan Rindu Hati ke dikenatai kebala peninggal kita bahawa Facebook Tim Bintulu. Kita bisik Juni Ben jadi request sama jelaka pengawak semua hari kami bahawa Miri. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Amai Aku Tidulu kena merindang dirimpu ngam meka kabana Facebook serta nak tinggal meka nucu apai ngoindaya ba rumah murin bakung ai calai lingga ngau pesan harap ke terperindang serta harap ke gerai selalu. Terima kasih yang ke Dorita Dorita Su isinya apa sama ngelari ku ya ba Tito Bintulu FM. Lalu dahnya kita bisik Boniface Ipe jadi minta tebak ke lagu Ari Remcana Bisik Maya Berpurus Mua kena merindang Sida James Anyau Rengga Senga Rengga Senga Alin Diesel Selepin pihak megak tuai rumah Igang Apaimu Ajun Franius Cundang Suran Salmon Pagang Chai Linang nunga megak nucu rabu, bala bukai ke ngelala banyak ketua itu kabiak akan boleh disebut nama magang harap ke kita semua terperindang serta rindu-rindu selalu ya. Udahnya kita bisa Jessica Eaton mamam gayari di bahu. Lalu udahnya pesan Rindu Hati itu ya minta tebah ke lagu tai urang kena merindang kita semua bawa ngela tengah hari. Terima kasih yang kenuan Jessica Eaton. Dahnya kita bisa James Anyau minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai ndak besmaya ngambi anuan kena merindang dirimpu ngau meka bala kaban Facebook kaban TikTok ngau meka kaban WhatsApp ke ya ngau pesan harap ke kita rindu-rindu selalu. Kita bisik Kelim Tambawa MJ minta putar ke lagu hari ini utai orang kena merindang semua peningah ke ngalih hari tu nyadinya pesan dari Kelim Tambawa. Lalu terima kasih yang kita ke
begulai ngau kami tukang ngirim ke pesan rindu ati kita bawa pesan rindu ati ngelat ngari YFM Habintulu.

Okay, jadi terima melagu sanggup aku. Mayuah kita minta tebah ke lagu tu. Lalu harap ke terinang. Lalu harap kaki boleh kami mendiang ke kami ngelua tengari WFM bintulu ya.

Nyanya bunyi lagu sanggup aku harap ke sama udah terperindang ngalu ngarap kita sanggup gulai ngal kami ngalu tengah hari nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi nak lama dah GM ya jadi meri pukul 3 ngali hari pukul 3 lemah itu lagi jadi meri selama

harap ke semua terpindang serta tucum-tucum selalu. Lalu bisik wat tu tadinya apa? Bok di Top Inzlo FM, nama berita DJ tucum-tucum selalu. Kayak tucum-tucum selalu makoto kadang ketawanya. Lalu pihak mereka kita bisik pendengar kita ianya Margaret Uncing. Jadi ke, ya, halo DJ, selamat ngali hari. Request lagu terlebak ke diri, kena merindang semua ke ninga ke radio. Roy Kuang, sama jelaka pengawak DJ Manah Gayari di Sri Aman. Adanya kita bisa pendengar kita itu meringai tuan hujan di Kota Semerahan. Lalu berita dari Empu itu Manah Koyau dahnya. Kita bisa pendengar kita Acin Ari Kedurung. Merik selamat ngalih hari genuan. Acin sebenarnya nyapa. Lalu terus ke ngabala peningat ke visi nyapa. Atau ke natai ke pesan. Ba Facebook RTM Bin Tulu. Kita gini kak tu ne. Alexa Delta Bina Wat Barau. Wat Barau panjai nama tu. Tang engkanya Alex Barau jak kini nama ni ya. Jadi hari rumah Janice Lajak Bentik Baru sekarang. Minta pasang ke lagu Kaban Sampai Mati. Dikenak merenang Sida Brandon Sina, Krisha, Valerie, Fiona Allen. Sida tiga tu ba quarters Bas, Miri, Madam Chu, ngau Mama Azil, ba Taman Tungku Miri, Edward Dud, ba Kuala Bram, Mami Icha, Ban Sebang Pelai Serian, Dara Panjuak Sebayan di Sematan, Ayah Imin Jambul di Sibucaya, Pengajar Carol di Bintulu, ngau pesan salam, rindu salam sayau ngakai semua kita nyaka ari Alex Delta Bina Barau nuju bala bakiah bala kaban ya. Kita bisa ujuh cawung mambam ari di sebawah mudahnya ini tinggi sama jalan ke pengawak DJ panas kaya rek kami bak menua betung demalam bisa hujan minta tebah ke lagu ari Itamedin Angka Rajo ya. Nyalai ke sekali itu kita sama merindang hati ngau lagu ari Wat

kaban sampai mati hari penyanyi kita Wat Rock. Jadi harap kita terpindah dengan lagunya, lalu harap kita sama nanti boleh berarti ke lagunya, lalu nitih meh titih ke meh reti lagu tadi. Jadi kita lagi bisi awak bergulai tukar aku lagi bisi awak macam pesan yang mati kita peningah ke sekali itu. Terima kasih ngakai Pane Shasha Amanda. Jadi bisinya apa madah ke gayari sidak di Sibu Mambam. Lalu pian mega meri selamat ngali hari ngakai dobis selamat. Jadi kia sama jalan ke pengawak DJ minta putar ke lagu hari interniusan terpambar Mambam hari bo SK segenuk ulu ibau. Lagu kaya dikena merindang bala peningah ngau bala kaban. Jadi terima kasih yang ke dobis. Lalu dahnya kita bisi peningah kita Clarence Medan hari pakan hujan di pakan tang dah udah ngetu minta tebah ke lagu sanggup aku bisi udah tebah lagunya tadi Clarence harap kenan bisi ninga kena merindang hati diri ngau kaban Facebook ngau muka semua peninggal YFM ngau pesan harap ke terperindang udahnya merik selamat ngali hari ngakai ye cimbau anak Jonathan Lin. Hari kami ba Australia salam DJ hujan kami ba Australia lalu salam ngakai apa yang winaya ba kuap ibus pian megak nuju apa cek ngau ini cek jauh jimau tu harap kenanya ke diri lu harap ke apa inai jimau tu bisi ninga ba bisi ninga jimau tu natai ke pesan berkirim pesan lalu udahnya meri selamat ngali hari ngakai Selin Rayung hari APC Manado minta tebah ke lagu aku nyau nak diguna sama ngali hari Genuan Selin kita IBC JSLD 96 selamat ngali hari kuya lalu minta putar ke lagu utai urang udahnya kita IBC Gundi Sepit Api. Jadi Gundi Sepit Api sebenarnya apa selamat ngali hari DJ pihak kuya nyalai ke sekali itu kita nebah lagu habis dipinta peningal kita sikup yang kita tadi misi minta tebah ke lagu itu hari Rimcana lagu ke diberi nama Bisik Maya Bapuru Semua.

Ya, jadi pendengar dah berasai nyau dah tiba penghujung ngelah tengah hari tu dalam lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi berengkah hari pukul 3 tu lagi pendengar alai kita dekat dengar ke program nanti Bintulu FM dekat dengar ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi pendengar di Miri kita dekat dengar ke program hari program dalam jaku kayan kenyah ya. Jadi Doria selama dari benung umpurian kami berempit lubang tu. Apo sedak di lubang tu benung bisik narian sedak dia ya. Anyalai terima kasih ya. Ya kita ke bulai ngau kami bulai ngau aku berengkari pukul 12 tu tadi bawa ngelah tengari YFM Abin Tulu. Jadi temu baru Maya Bukai nintiang hari 2 ngelah tengah hari. Jadi ngarap ke kita peningah nyaga pengerai lupiam ke nyaga pengelikun dini kini-kini peminah ngau meka ba nama-nama pengawak di kereja harap ke likun serta meka pengawak mucur di kereja lalu pian meka nanti bisi jaku aku bisi nak nyamai dinga bisi salah sebut meka aku minta ampun ya lalu dahnya sama-sama kita ngembuan pengelantang hati pian meka pengaka ya tajak pan kita ke kadang bisi maya kita yang tadi dituntung pengirawati atau kabisik penanggul dan utainya kita panggai ngerti kita isi dan takut panggai ke pengharap kita ngakai Tuhan atau ngakai petara ya. Yang bertemu baru Maya Bukai udah tu lagi lagu kepenudi dikena aku ngangkat ke diri lagu lalu lagu tu maka mayuah dipinta kita pendengar mayuah dikerinduk ke kita lagu utai orang ya nyalai ngotu mupuak dulu aku bertemu baru Maya Bukai nyaka diri nyaka pengerai rindu rindu selalu bye bye.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: lontara, finale hari. Kata lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, sebulan sejalan.
2: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Lagu hari Anderson Ngalai. Semina duduk berimbai. Nuju kita ke duduk berimbai. Engkau kabang belayan. Engkanya benuang duduk serumpuk kini. Tak kengir lemai kini jam ke dia tu. Sambil mendiang ke YFM. Terima kasih. Engkau kita ke mendiang ke YFM. Milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke Megak. Tentu ya. Bisa mendiang ke YFM dengan RTM klik. Terima kasih. Labah milih YFM. Kita ke dah nyukur semua program buat YFM. Dah berasai mega. Saat itu 30 hari bulan 6 2026. Udah datang buat ujung bulan 6 buat tahun 2026. Jadi harap ke semua julu hati kita udah mujur magang. Antinya mak bedau bisik pemujur hari pun tahun tu tadi. Aku harap ke julu hati kita udah kira ke 50% meh udah mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Lalu lagi bisi 6 bulan lagi buat tahun 2026 tu nur kita ngujur ke julu hati kita buat tahun 2026. Jadi berentang oleh hari ke sekali tu kita dekat pergulang aku Nancy Tambun tak keisi pengelamat 3 jam. Terima kasih ngagai pengelola program kami buat YFM Bintulu. Kudan berindang kita dengan lagu-lagu pemegak berkongsi dengan kita mayu berita info pemegak cerita ke dikongsi ke pengelola program kami buat awak ngelah tengah hari tu tadi. Jadi kena terus ke program kita buat awak rentang oleh hari tu megak tusun program lagi bekas lama kalau pukul 4 tu lagi dia kita dekat mendiang kerandau aku bergulang kau temuai ke bisik di kangau aku datang ke konti YFM. Jadi nanti ada penanggul lagi dia aku dekat bergulang kau 4 ikut temuai aku bisik keliang bisiknya kumang nama kini topik takkan nama kini randau kami sebuah tu lagi terus bergulang kami nyentuk ke penghujung program atau ke segmen rentak ngalai hari. Jadi pukul 5 lemai bekas selama mega dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam tika penduri bawa rentak ngelai hari dia kita sama mendiang ke tanduk leman berita bergulang dengan Mr. Edmund Langi. Kenyak ketusan program kita bawa rentak ngelai hari sehari tu harap ke semua pengawak kerja kita sehari tu megak mujur di kerja kita. Lalu tuk sitik lagu baru hari Lucy M mai kita berperindang dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai YFM rentak ngelai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa begak atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti babiluan baik kok. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megatai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendiang ke irama etnik Ubu Bangsa. Lagu Bidayu.

0: Bugulay nga antimin ba program ng yak meat hari nam pukul 8 malam.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

Lagu baru hari Eric Abang dengan Buku Lenggau Chris Van Fowler terlihat lagu Bawai FM Rindang. Kita 27 minit dah lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagak kita ke baru Buku Lenggau kami Bawai FM. Ngagak kita ke baru datang baru sangkai abang rumah kini jam kedai tu engkanya udah pulai habis shift tumu pagi tadi kini ngali hari tu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi itu berkenan berkawal gau bas apa jalai bas pintar Miri. Jadi projek pemongkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai Kagi. Nanti semua pejalan bas yang terima sokong tik mana hari Mensia Mayuh. Jadi kenal jakuk hari Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang mana kena ke kediatuk 14 buah bas ke baru bisik disedia ke kena berjalan ke projek pemongkalnya di tik di pejalai kena nyeliah ke orang hari tik balat berdedat bak jalai kelimpah hari dikena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jadi jam kedia tu dia program bas pintar Miri mayu dikena balan biar sekolah ngau pengajar di Miri kena nelebak ke orang ngena basnya. Lalu ngenang perkara tu mega dia Datuk Sri Lee Kim Shin kena dikaban konsen negeri Sita Senadin habis medah ke program tu endang utai ke ditumbuh ke UPS Menteri duduk hari pemanah sambut ia ke diterimanya. Tadi berkawal pejalai bas pintar Miri di nyadi projek pemungkal di Sarawak. Terus berkelengok kami YFM berentak ngalih hari tu sitik lagu baru megak hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau YFM berentak ngalih hari.

kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lupa nuan.

0: tolong hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Dekat nemu rada berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas tidak sedih, nemu lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa, kami

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya, bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya, waktu dia puas hati deh.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kalau tubuh nuan Siti lagu hari Dato' Zamri Amira merindang kita awak rentak ngalih hari. Jadi hari itu 30 hari bulan 6 2026 nak berasai kita datang buat tengah tahun 2026 lagi bisi 6 bulan lagi dia kita ngujung ke tahun 2026 tak japan dengar baka 6 bulan tu baka ke lagi panjang lagi jauh perjalanan nyentuh ke hujung tahun 2026 tang munyi ko jago sekedar orang nak berasai pejam celak datai ba hujung tahun 2026. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita ke di perambu kita buat pun tahun 2026 mujur di kerja kita lebih lagi ingkanya kita bisik merambu dekat niri ke ruang bilik kini sekali ke bisik dekat nerima orang baru ba ruang bilik kita kini ngau buka ngau terbuka meh sudah di perambu kita buat tahun 2026 tu tadi harap ke mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Okey lekat kanya dulu tu kena berkawal dengan berita ianya UPIS Menteri Pelajar Tinggi dia tu Benung berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung ti boleh nampung kira 700 ikut nembiak. Jadi perambunya dikenal ngerembai ke akses ngagai pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Lalu tu Jakut Ari Sapit Menteri Pelajar Tinggi ianya Adam Adli Abdul Halim yang madah ke sebuah kolej asramanya dekat mari pemain ngagai bala rembiak ke bendung pelajar ba Politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Lalu yang megak madah ke UPS Tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke dimpu perintah besai di ngembuan 8.8 ikar pemesai ke alai tabak ndur niri ke asramanya. Oh, nya Siti berita ke dikenang bahawa rentak ngalih hari angkanya tadi kita bisik atau kebedau atau kena ampit mendiang ke berita tengah hari itu tadi berkawal ngau UPIS Menteri Pelajar Tinggi Benung berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung. Terus pukul ngau kami YFM pukul 4 tu lagi. Nanti dah ada penanggul dia kita dekat pukulai ngau temuai. Habis sempat ikut temuai aku ba hashtag nembiak aktif. Anda mindah ke frekuensi kita terus pukulai ngau kami. Nyentuk ngagai pengujung program. Terkenang kenuan Marina Jara.

0: Oi, ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dinya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina umadis ke fizikal aja. Tama ka rundil. Anang tak membunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari Dua pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12. Kita tentu, penuh, menentu.

Ya, kawan sampai mati. Siti lagu hari Hezdia Hezkia. Siti lagu ke tahu diperhati ke kita. Kena kita ingat ke kawan ke suap gulengau kita. Dan japan maya kita buat baru hamat. Benuang kita napi penusah. Ia siko. Orang ti nyuruh nyuak ke jaringan ke kita. Maya kita petis. Terima kasih nujunuan kawan sampai mati. Okey. Bukan patut lagi. Dia kita dekat mendiang kerana aku bergulengau. Temuai ke BC di kanga aku datang ngagi konti YFM kelebih lagi bapak program hashtag Nembia Aktif. Jadi itu Siti lagu hari dia Amerika Jemat. Terima kasih.

0: segulai sejalan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenar ada bisik prompter gak?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: datang mana dia tak kaya.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: Bak YFM.
3: Mensia datuk kemana kita, kau nak keseronokan, hiburan, ngejo ke utai bah happy happy. Masih yang kau jadi penyanyi, kau jadi film star. Kadang-kadang guys school, baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buah panjai. Jo nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cibu, dah lagi ringan kita. Bukan deh melayak, kau melayak.

0: World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live by TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag Lumi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern Hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhli ya.
4: Hai Larry.
7: Muji ke dirimpu ya, tuning dirimpu dinyalam lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu. Itu men kita tu.
4: Barbara.

0: Tech nung pia active.
1: Ba YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mit

0: Gulai Sejalan.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke Gemengkang Bergelengar kami Bawai FM 27 minit dah lepas pukul 4 lemai laun mimit kami sebuah tu ngepun ke program hashtag nombor aktif tak nak dengar awak asal je sida ke dikang aku tu tadi dah datang buat konti YFM. Ok, jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada buat Facebook kami yfmiban@gmail.com Facebook kami yfmiban, asal kena buat email. Okay, jadi terus bergelengar kami untuk ngai pengujung program. Lalu abah mu aku tu udah berintai sidak empat tu nganti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik bergelengar aku boleh dikangar aku kumang keliang tu neh. Jadi mari selamat lemai ngai kita sebuat.
2: Selamat lemai.
1: Halus nyawa sida ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke Bala Peringau ngau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tau medak ada tu tau share tau link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal dirimpu apa pun hari TC tu kibak aku. Okay, siapa nama?
3: Nama aku Gerina Belia anak Stephen. Umur aku baru manggai 21 tahun. Dato baru nyambung belajar batikas universiti Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Pasriaman.
1: Hari Sriaman. Okey, biar tu 21 tahun.
3: Ya, betul.
1: Benar belajar.
3: Pak Inimas.
1: Ambil kos nama ni, Gary?
3: Aku ambil kos program sejarah muda ekonomi.
1: Jadi dengar-dengar aku tadi, nuan baru habis SEM.
3: Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM, apa nak? Ya, satu dia. Dia tu baru tadi, baru habis SEM. Ya, ambil tadi lawan mimit dia. Ngerumban ke, ya. Ya tadi aku dengan dua exam jampan-jampan tulis saya kertas.
1: Oh, harap ke betul mata tulis dan lagi nak.
3: Puji Tuhan kau semua yang aku bisa belajar deh, bisa keluar magang.
1: Harap ke mujur nak gari. Jadi tadi nak damadah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
3: Ya, betul.
1: Okay, jadi ngoyang yang ngagai kumang kita TC yang siku ajak kumang kumang ke benung beradau ke kita buat program hashtag nombor aktif. Jadi awak ke terus nuan mai peningah kelala apa yang kena wan?
4: Okay, nama aku Abigail Lawrence, umur aku 21 tahun. Belajar about Unimas ke?
1: Sama kos.
4: Aku ngambil marine biology in freshwater.
1: Okay.
4: Kenyak je.
1: Berapa ikut kita punya adik deh?
4: Aku bisa isi kot adik.
1: Agi biar Arinwan. Agi Primary. Asal tadi hari ini tadi
4: asal dari Bario.
1: Bario. Tang belajar di Kuching di tu ne.
4: Kuching.
1: Jawab perjalanannya. Okey, hal lagi nanya berkeni perjalai nuan hari Bario nya kita berkeni kita kini ke engkau bisik ngatur pekit ke beketuk kini engkau non boleh berkunci kenyak mah lagi ne lagi mah aku nanya ne. Jadi itu aku yang agak spia Abigail Wirawel. Kumpul nyebut lawan kesuah be WhatsApp goya apa dia. Jadi awak ke empu meh nerang ke engau teranggi meh siapa Wirawel tu.
5: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Dia aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asap natai aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang Lubu Antu. Nyamen DC.
1: Ya. Agi singa. Okay, jadi kita nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
5: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
1: Semua laki. Sida ke bukannya biar ni nuan sekali ketua
5: ni. Tua yang magang. Aku paling biar.
1: Nuan madu biar. Okay. Jadi dah tu engkanya bisi merambur ke engkau pakai bukai ke ni?
5: Sikit bisik sebab dah umur tu nyo jauh mangai deh.
1: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan. Tentu ya anu gerumban umur tadi kemayu hagi penlebok nampak paket ke bekatuk nah Wira.
5: Ya, betul.
1: Oh, jadi TC Wira tu tadi Jason Jason kini kedatangnya Jason. Jenny Danny Jo. Okey Danny.
2: Ketua baik aku merik sama lemah yang gaya semua peninggal aku bisa dengar radio YFM bakal kesara itu bisa mendak live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Ketika sepelajar aku, aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tok keterubah aku ngau Raban Kepaiban peringkat negeri Sarawak. Kelimpah harinya pihak megah aku kalau ngau Bukit Bukai ba peringkat daerah Seri Aman ngau Balai Ringin. Dan semina mai pulai gelar laja aja baru tahun tu tadi megah. Nya aja asai ko ari aku.
1: Tu baru ya asai ni ngau keliang bujah ko nah. Nah dai ga ko mana tadi gendok tanya mai terang di ngau. Deni madah ke penatai ya. Jadi tu ngau yang megak ngagai sekolah kita sebedau ko nanya bergaul ngau paket tu neh. Jadi sebedau tu primary ngau secondary body ni neh Deni.
2: Aku secondary ba SK nangau Uyau. Lalu aku nyambung tikas belajar aku agak SMK Lubuk Antu sampai form 3. Kemudiannya aku pindah agak SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas belajar aku agak diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. So aku lupa mada rempo aku ada pilih meruang keliling dari rumah hubu, dari bila larap dari rumah hubung bila darab lemana angkili jauh menua kami au mesti kena nak ilai ajak lah taikin dan kami dah bisa karan ngau aik mega ana risau cuma jalai berdua bisa datai lah
1: nyamai harap ke jemaah hilak nyamai handur kita kena taik kediri dengan menua ne Deni. Jadi sepiak tadi Wira kau nanya kau ada moga sekolah primary dengan secondary non Dini.
5: Sebab amaya primary aku nyambung sekolah aku ba SK Lubuan tu. Udahnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuan tu mega. Udahnya alu terus nyambung ngagai tikas pom 6 ba SMK Engkelili. So udah me pom 6 aku kira ke ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh. Part time study lah bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tikas belajar aku agak degree lah.
1: Okay, ada kemujur Kak Wira Anuan dan Abigail.
4: Maya pemberi sobat aku dari SJKC Pandawaran A Bawah Selangor.
1: SKJC
4: SJKC
1: SJKC
4: Sekolah Cina.
1: Sekolah Cina.
4: Nama juga Cina. Dan ya Maya secondary aku bawah SMK Riamiri. Dan aku nyambung tikas POM 6 bawah College Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri. Dan yang datuk aku benar nyambung degree lah Bak Unimas.
1: Bak Unimas. Okey. Lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
3: Okey. Primary school ku Bak Miri hari tahun 1 ingat ke tahun 5 dah tahun 6. Dan yang aku nyambung tikas sekolah aku Bak Secondary mula Bak Miri. Dan yang ngangkat pun satu jam aku setahun jangan ambil dia. SMK baru Miri. Jadi primary school ku tadi Bak SK Pujuk Kona. Dia nak apa aku bisa bekerja bak Kuching deh. So kami dengan game pindah ke Kuching. Dia nak aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 bak SMK Siburan. Dia nak aku nyamuk sekolah aku form 6 bak College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu bak sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Bak tapi dia aku sekolah form 6. Dia nak aku kerja nak lama aku kerja dalam nanti result form 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bak podium dia dengan di account assistant dalam mak. Dan baru aku nyambung aku pun degree dia top meh bak Unimas.
1: Okey lah mayuh penelbau kan Nuan eh Gary. Okey tapi puji dengan Nuan Mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur engkau pekit ke bisik diatur udah gila bidai rumah panjang kita padahal dia berapa banyak? Dah. Sudah 130 nak pentas pentau nak. Okey, jadi gue yang ngaget tanya kita berkawul engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat. Jadi awak ke Kitampung mah madah sebedar tu kalau ngak pekit kini tak ke Nadai kini jadi tahu mega berkongsi ke penelbak kita berkawal maya kita ke ngau masuk pekit ke di Ari Raban ngepani bantu tadi arena ini Ari Noan dia ni.
2: Oh sama mega sama lemai semua jadi sebedar aku ngau Raban ngepani bantu peringkat negeri Sarawak tu keterubah aku ngau Raban pekit tahun 2005 subak baru ngau orang batas pentas peringkat daerah Seri Aman nak boleh nombor subak dan yang aku uji baru tahun tu ba peringkat daerah Seri Aman mega aku boleh nombor 2 boleh lajak ke Raiban rasa ke bulat agak boleh lajak laban ba Seri Aman pesaingnya amat kuat laban orang kalau boleh keliang tapi mega orang bukai dannya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin nak nyangka mega aku mai pulai gelar lajak nama kebuah aku kak ngau orang Raban ngepaiban peringkat negeri Sarawak tu laban Raban ngepaiban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu banyak megak sedap bisik ngadu pageant week nya ukai setakat pageant week biasa yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalai cara kami ngadu ke diri empu sebelum kami bertanding ngajar kami ngadu ke sumbar. Dan ya, kini kami cara kami nyawa soalan batas pentas lek kami ndak ndak namanya ndak tengah-tengah kena aja. So mayo lau tep pelajar kami hari sida Raban ngepaniban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai kau. Sebab kena bah aku.
1: Bos lebat jadi ni pengalaman kita ke engau pekit berketuk deh Wira.
5: Pengalaman kami engau pekit tu asai kau kami start uji bakat serinya
3: bulan dua
5: pemilihan dulu deh. Udahnya kami bisa meet and greet babin dulu mega bulan lima tu tadi lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau bak maya pekit pengelandia main asal ada Iban lah.
1: Awak ni maya dekat diaturnya leh pekit.
5: Ya bisa duit kira dengan pekit. Keterubah hanya pekit pengelandia main asal kita Iban hanya kena ke 16 hari bulan 7 tu lah.
1: Bulan 7
5: tu lah. Ba beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami. Dekat diatur mega 18 hari bulan 7 tu lah. Ba dinner world bin dulu.
1: Jadi bisa dua itu paket ke dekat di gagak dah tu lah ne. Jadi buat main asal tu mega Abigail ke nemu ke penemu no berkawal tak ke rundiang noan berkawal ngan main asal sekumpulan no ke ngau RNI tu tadi tak ke Raban

0: sikit udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk arena itu baru nemu ngelala main asal tu berkeni.
1: Sejujurnya.
0: Baru ni anuan kau ada salah anda betul aban tu rundian anuan eh.
1: Tu pertama kali ku ngau arena and tu pertama kali gak aku belajar. Belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ajar ke Dimjian lah apa semua nah. Nyak pertama kali aku ke Dimjian lah menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
0: Pageant tu. Jadi buat tanya aku tadi bakal main asal kada temu nuan. Sigi udah bisik penelbok ke ni buat main asal.
1: Sejujurnya
0: nak dai.
1: Dah masuk RNA itu baru ku slow-slow belajar.
0: Belajar neh. Nama main asal ke di gagak dan aku mana ke ngau RNA itu tadi?
1: Baru-baru tu aku belajar nimang. Bisa belajar nimang. Minggu lepas bisa ke kaban ku ngajar ku main kerumun. So kenyak lah.
0: Nimang berkawal dengan nama anak?
1: Baru-baru tu aku belajar nimang anak.
0: Nimang anak. Ingat nuan taika disebut nanya?
1: Ingat
0: kenya ne. Kini ke nuan nimang boleh nimang mimin.
2: Sadak dia me.
0: Okay.
1: Cai cecagai berupai tu berbetung salah inai menyai aji pala tuntung kerupa pala patung ngetu manyi ngetu tekurang mangke batu kami dekat ngetu.
0: Nyawa apa mana gede? Dia belagu asal ku. Enggak orang pakai belagu asal ku boleh tu.
2: Dia kalau orang pakai belagu.
0: Ya, sikit nama dah ni kiri. Enggak pakai belagu ni dia tu di ni nyak.
1: Tahun lalu aku bisik enggak The Voice Post 2025 and then dia tu aku salah siko ari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
0: Dan segi aktif gak nih?
1: Segi aktif gak?
0: Belagu apa kanya okay. Kira kan ada penangguh benuan meh bertemu dengan orang Mayu di pedok sedaya yang agak atau ke perform ba orang Mayu aneh. Okay, gue ingin uang giri. Tadi aku dah nanya penelombok bawa main asal berkawal ngau take dah ditemu Abigail tadi. Ya ba nuan megak main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
3: Bapenemu aku main asal tu kita patut terus kaget sama kita yang lebih baru deh. Bakal jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu main orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main rasa kita nak kena cara ngerekod diri pun. Bakal contoh kita ngajak dek ada nak kita ngepost diri pun kita ngajak buat TikTok make selampau menua Sarawak oleh medak. Okay, minat kita bangsa banyak oleh medak kita pun ngajak. Contoh bakal dia tu ngajak paling famous lah ngajak Batu Rajang dek Ari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerekod ngena TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu to hari ni hari ngajak to hari Batara aja yang bakanya meh ya, DJ.
0: Jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
3: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
0: Dah temu nuan magang ya.
3: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan datuk aku baru belajar dengan kaban kumpul berjawang lah makanya.
0: Berjawang. Jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ni ngai berjawang dia tu.
2: Kau.
0: Aku pun kau. Kan ingat.
3: Lepas pakai baru belajar betul. Tak gak entuh mana nak lagi. Yang pun lirik pun aku pun dah lekat yang jakut pun dah lupa dah aku JJ.
0: Ni
3: jadi kan.
0: Ngan jadi ke au.
3: Galau elak meh.
0: Galau elak ni maya aku ningau deh.
3: Galau maya final elak.
0: Galau maya final. Dengan wira ngai ya. Jawang ngai berjawang ya. Ni ngawak ke ke dah tu elak habis si kena ke ngayan ke diri buat Facebook munyi kenuan buat Facebook TikTok ni dah salah tau tag buat Facebook WFM dah

0: Engkau beranda buat program hashtag nambah aktif ne, Gary. Jadi goyang gagal kita spiak tu ke Denny Jo. Kesal ya aku.
1: Nak kesal.
0: Aku rindu dengan nama jaku ah Denny.
1: Nggak saya kau minta DJ di tahu aku. Tapi ya DJ.
0: Oh, boleh, boleh. Nada utai yang mustahil. Bunyi kau kawan kita tadi. Siapa nyebut Terwira nyebut? Mesti nyebutnya. Ah, nanti ngawa. Okay, Denny itu berkau ngamai asal mega laban dang sikit ya aku ke kenika. Kira kau mai malam miak ke dia tu laban bulan 6 tu na sikit lagi kenika gi begawai berarti tadi ingin nang bekau ngegawai jadi sari tu ari ke perlu di bulan 6 jadi berundian wan tu Denny mega bekeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan lagi mayuah kini balon miak ke rindu ba pengawak main asal tu.
1: Bapa nemu aku DJ, minta ampun tu semak salah sawat aku. Tang bap peda aku ban biar bap baru ke dia tu, nya kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asa kita iban, laban sedak ya dia tu muni ke pada segeri-geri tadi, laban nembiak dia tu ya nyota dedah ngau teknologi moden. So sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya. Tapi kita mesti kan nak ngau betul.
0: Amat.
1: So aku ngelalau kena biar rebek baru ke bisnis ninga bakal kelemai tu nak ngira ri pelilih menua ni kita bakal kelemai tu. Awak ke kita sama belak belajar ke main adat asal kita iban ngambil ke adat asal kita iban tu nak punas pi aja lalu pi megak boleh bersemekih ngau menua luar. Awak ke orang menua luar boleh ngelala. Tok meh main ada asal kita iban. Nyajak penemu aku DJ lah ban tek lama tu trend TikTok dia tok kalau mayu hari menua barat hari menua Korea. So pedes main ada asal kita iban tok ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang ngelala ke main ada asal kita iban tok agen biar baru kita boleh ngena media rama. Bagi contoh dia tok kita menon trend ngau TikTok. So kita boleh agak site platform TikTok untuk nembik arbet baru belajar ke ada asal kita iban. Nyak penemu aku meh. Yang saya kenyawat soalan ditanya orang meh top 3 ni.
0: Asainya mana tu? Laban ke no betungok ngah aku tu asai ke aku siko je ni ngatang kebenaran mak ayuh orang ni ngah penemu nuan tu tadi Denny. Jadi cukup mana penemu ke dikunci ke nuan tu. Jadi berkawal ngau kita ke ngau pekit ke bisi diatur anin ai tu. Jadi nuan wira kini ke asai nuan ngari ke menua rempo lubuan tu.
2: Jadi aku berasai temegah hati ulang ngari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama Tambarita lubuan tu. Asai ku tahun tu udah lama menua lubuan tu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri nguji nyambung nasib diri engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la ni nemu ulah mai gelakli yang
0: amin.
2: Wakil hari lubuan tu. Laban sebab tu wakil hari lubuan tu udah kalang mai gelak liang bisi dua iko. Asai ko lah.
0: Dua iko nya tadi siko kene ke orang ke jadi ke cuan cunton wan.
2: Oh ya, jadi ke cuan aku lah. Jadi ke cunto aku lah. Jadi ke inspirasi. Laban dua ya udah mai gelak liang ba raban ngepai bantu tadi.
0: Jadi Nuan Abigail tentu ya berasa temegah hati megak ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati Nuan lembuh Nuan ke ngau pekit ke diatur araban ngepani bantu tadi. Asai berkeni asai kini ke tema dana. Apa ke wira tadi ya saya temegah hati mengari ke
3: nervous pun nervous ke laban nak kalau ku jujur ku badan nak kalau ku ninga bario
0: ngau
3: bising ngau pekit
0: jadi bisik kini bala kaban bala painai ke mari jakuk sukung
3: kagen inai ku mes supporter paling besar ku Tidak aku bisa mada I love you.
0: Nya meh laban sida jadi tulang belakang kita ni Mikael jadi abah nuan mega Gary pelabak aku nuan ngari ke Sri Aman nuan ke nang segi cukup terbilang sigi menua ke di Kelala sana ada ada orang nang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nang Kelala Sri Aman ana mugi ko jadi kena ke asai ati nuan ngari ke menua dari empu tu bisi orang ke ngau ngambil bagi ba arena itu bisi ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikok sik, ngari ke menua siti menua dari empu eh
1: menua dari empu
0: bisi bukai ngari ke Sri Aman mega ba arena itu minat nuan aja
1: minat ku
0: jadi begini pengasai tinuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik gaga meet and greet munyiko Wira tadi begini bisik kini nerima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke bisik bekenya kini penelbak nuan
1: laban aku tahu dia baru keterubah yang baru ngau ngobok pekiat tadi and aku rasa macam asai cukup cukup temui hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak ianya aku ngari ke menua aku dirimpu Sri Aman orang nyebut menua tembilian tempat nama menua benak pangkap pasang dia orang tahu dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpul eh laban ku kat ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul mada jako dia tau patut improve dirimpu cara jako cara berjalan semuanya hari nya aku boleh improve ku dirimpu
0: kalimpah hari hari non ke berjako hari non ke berjalan bisik utai bukai kini utai di asai kenuan bisik kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi
1: selain daripada aku pun cari berjakut cari berjalan deh aku pun main asal maka aku pun ngajak deh laban mayu ngajak jenis ngajak deh kaban aku kan ngajar ngajar sitik ngajak yang spesifik lah ilak yang ngajar aku bagi tok deh ilak laban ya kak mendak aku ya empu apa orang madah turun temurun ngajar ya dia ajar makanya mel.
0: Saya jam kita itu nyasrekan nanti nak nyawang saya ngajar jawab saya ngajar dapat tu nak nemu. Ada gawa me pun tan menikmada ke madah ke nengah terana Wira Wira dah main asal nama ketemu na Wira udah jaga
2: main asal tu kira ke mayu nak dipelajar lah lapan selalu ngabuk kiat ga so main asal tu kira ke penerbak di rela so nanti kita ke ngau berpikir kita mesti nemu nama main asal kita iban contoh ya baka beraman berpantun berjaweng berganu berkenyak lah
0: baka perlu bantu nama main asal ke nang sikit ya
2: nanti ba rumah panjai kami ke famous nya beramban lah jadi aku mesti guru aku pula nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jesli Jabu ya segi orang out time pun segi orang lama pun
0: segi orang ke nemu beramban begitu
2: segi orang nemu beramban
0: jadi saya ko nuan kira ke agi belajar about main asal beramban tu ne
2: iya agi agi menung belajar
0: iya okay. Jadi ngara ke kita sebuat mujur leban randau kita tu serkat amat leban nyaman tadi kat berandau lama agi ngan nyadi ke laban udah tu lagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak japan ke sekedar bisik tanya ke tinggal ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program ke bukan ni namun dah habis boleh gelak kumang keliang udah ngau mujur ngau pekit kediatur NRI tu ilak boleh kenikah datai madah keririn pun mana Wira ok jadi kena ngujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Joe Angkai Fisik Jakob perangsang kini ngagai Abalan Nambia ke kak ngau pekit ke berketuk tajapan angkanya bisik sida nak nemu berkini cara kau engkau pekit ke diatur kais minat buat arat naik je mayuh kebenar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nyok kat gawai
1: ngagai yang biar baru ngagai kita akan ngau pergi keliang ke kumang kita boleh ngau peringkat daerah, laban peringkat daerah bisa ngadu, bakal peringkat daerah Lubantu, peringkat daerah Seriaman, Baralingin, ngau pilih menua ke Bukai mega. Ambek ke adat, ngau main adat asal kita Ibanto. Terus nak punah sepi aja, awak boleh bersemekiah ke menua luar. So, nambil lebih baru tahun uji tahun depan. Sikit orang sikit nganjur pekit kalian komen tu setiap tahun kena ke mayar gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tau daftar tau uliah training berjalai semua. Jadi cikgu ke ngajar ku training berjalai ngajar ku zumbarnya Encik Wasen Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi ya memang ngajar ku berjalai lah ngajar ku berjakau ngopi ak megak orang ada aku pantun dan ya Puan Rosina Muntai ku mayar belajar ya ku berasa terima kasih hanggai du ikut cikgu ku nya nyajak lah hari aku.
0: Okay, terima kasih Denny. Luan Wira.
2: Perasaan aku ngagai nemi araba baru. Ana takut nguji diri. Munyi kurang nare orang sempurna. Alah ngemenangnya segi adat kita bertanding. Alah dia tu nak semestinya kita alah belama menang dia tu nak semestinya kita menang belama. Nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitenya lah. Ana takut nguji baru. Nyak nyamai jadi keperansaan aku ana takut nguji mai diri mai awak ke adat kita Ibanto nak punas ditelan zaman.
0: Okey, terima kasih manahnya Non Abigail.
3: Okey, jakup perangsang hari aku ke kita anak biar baru. Ianya kita dekat sama-sama bersahur belajar ngau mereti ke adat ngau main asal adat kita Iban. Aban nanti kita tidak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden. Ditambah lagi ngau kita datuk dah mayuh ke kawin campur adat. Nyau bisa larui mimit ke kita yang buat adat.
0: Amat. Ya, asyik patut ditemu kita lebih lagi bakal lebih ada baru ni Mikael. Jadi Nuan Gary, ajak aku penuh di Nuan.
4: Okay, jaku perasaan aku anak takut dekat nguji benda baru deh, utek baru. Maka aku dia tahu aku nguji benda yang baru deh. Aku keluar dari aku comfort zone deh. Aku kat berkelang orang mayu lah. And aku kat kini berkawal dengan kita yang main asal kita deh. And laban dunia dia tu kan modern. Udahnya tentang akar kita yang asal kita anak yang dibuai meh. Bakanya laban ayam kebakat kita. Bakal mega kita yang ngajak ngepan kita. Anak meh kita malu ngangkat ke kita yang ngepan ibadah. Laban nanti ukai kita siapa dek nak. Dia pedak dunia luar dan ngetan menua diri. Ini ajak dari aku. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Hangganuan Gary. Terima kasih Habika. Terima kasih Wira. Terima kasih Hangganuan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita pakit ke bisi dia tu R&I R&I Raban Depan Ipan. Okay, jadi nak berasa jam kita itu nyau hadatai buat pengujung. Jadi mayuah mega bala ke bisi benda kita lemai tu randau kita sebuah tu ke hadi kelala pada tu darah kecalak pelabak aku kita empat kelala orang tu ne kelala
4: halo mami.
0: Okey gitu terima kasih hingga kita ke bisi mendak kami buat Facebook YFM lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulai dengan kami nyentuh dengan pengujung program buat segmen rentak ngalih hari. Bye bye.
1: Adanya aku ke bangsa.
5: Dekat nemu randau berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
6: Lepas tidak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa.

0: gulai sejalan.
1: World Cup 2026, hari 3, 1 hari bulan 7.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, lagu hari Mawat Dayang Bintang. Ujung ke jam dia tu 19 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai gagal kita. Kebaru bergulang kami bawa YFM. Kebaru mendiang ke YFM. Dalam kereta kini jam ke dia tu berantu jalai. Benda mulai ke diri rindur gawa. Harap ke kita berjimat. Harap ke kita megak datai berendur ke dituju kita ngau likun lemai tu. Oh, jadi tu berkaul ngau uji bakat dalam talian tau ke uji bakat online bintang Piramli Zon Sarawak 2026 kalai engkanya kita bisi penglandi ba penglandi belagu kini ke bisi munyi munyi bakal seniman Piramli tahu anang lepas kepeluang kita tahu engkau uji bakat tu tak audition bintang Piramli Zon Sarawak 2026. Jadi kita kekal engkau pergi tu atau anjung peminta kita yang tadi berengkah hari 22 hari bulan 6 2026 tu tadi nyentuk ngagai 20 hari bulan 7 2026. Jadi kita ke dipinta lebih lagi kita ke lelaki lelaki ajak meh kelaban tu uji bakat bintang Piramli kita ke umur 18 tahun yang untuk ngagai 60 tahun pemega nak kalak nyadi nak kalak champion abah kemuncak bintang Piramli sebenarnya tu kita dipinta ngerikut video kita ke belagu ngena horizontal jadi kita tentu ke nyawa kita terang didinga manah didinga lebih kita ke ngerikut video kita ke benua belagu jadi record kita yang tadi ngena format MOV oh, lalu udah tembuk kita ngerikut tau anjung tau kirim kita video kita ke belagunya bawa Facebook ngena lalu hashtag kita hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching kelimpah hari kita ke tag bawa Facebook section TV RTM Kuching atau ke kita tahu nganjung videonya tadi ngagai email section TV Kuching @gmail.com lalu kita dia dipinta madah ke nama diri empu umur engkau nombor telefon serta address andor kita diau au nyak meh cara kita ke deka engkau uji bakat atau ke audition ngena online bintang Piramli Zon Sarawak 2026 au okey lalu kelima harinya megak peningat tu megak dekat berkunci ngau kita berkawal ngau gaya hari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi kalai engkanya bisi sekedar kita tu tadi ke diau di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betun Seri Kasih Ibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau Limbang engkau bisi ngasai takeng ke nyak di menua kita hujan serta ribut bak nur kita lalu mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabak hujan bak sekedar nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Enggau Limbang jadi gaya gelombang tasik bak peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter lalu angin berpuput dari barat-barat laut ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Begitu ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus bergelang kami bawa YFM pukul 5.30 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tanduk leman berita bergulang kau Mister Melangi serta ngujung ke rentak ngalih hari sehari tu bergulang aku ni si tambum tau ke isi tu lagu hari Kestelo Jawi berenang kita berentak ngalih hari joget terlentang tungkup YFM rentak ngalih hari.

0: birthday na pala. Tu bill tu minta bayar ke tu.
1: Hei, mayu mau belanja bulan tu.
0: Apa?
1: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah.
2: Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak.
1: Hei, lelak, lelak.
3: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita yang berundian kesidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Pakak selama keminggu tu aku dah time ke kita 5 itik gig cerita. Udah ada gemporok aku. Kita udah sedia bersenam kuyo. Nanti kita udah bersedia. Mau puak kita tengok 5 itik cerita kita ke sekali tu ya. Cerita kita ke terubah. Aku dekat ngenang senentang semua salah lelaki. Nadai kalau betul, nadai kalau ngenak kita ke lelaki tu tadi. Jadi dalam cerita tu, aku dekat naik kita sama-sama berunding. Siapa salah dalam cerita tu? Tang cerita tu, nama ya, semua salah lelaki. Jadi peningat dalam cerita kita ke sekali tu ya. Aku dekat ngenang nasib psikolog lelaki bernama Vojin Kuzik. Hari mana Bosnia dia dia, nah? Bosnia Herzegovina dia dia. Ayak kita ke bernama Vojin tu. Ya udah nak tanah tinggi. Ha? Ketegal bini ya. Hari subak-subak sedoi jadi. Suah nak puas hati. Suah nak terbentuk hati ngau pengawal kedai kerja ya. Mimit-mimit salah. Mimit-mimit nak kena. Mimit-mimit nak betul. Hah dah. Kau akik kita tahu. Jadi bisik Siti Arinya nama kebuaya nyunak tanah tinggi. Ha, dengar kita. Jadi bini itu tadi peringat. Suah sebenar ngegaya. Hai, lelak mah kau tu. Kau bini yang medah ngegai Vojin tu dengar. Saya dengar dek. Kau bini ya. Nama utai. Kau ayak kita tu. Dek tu nanti kau berjakut. Nanti dengar utai kau aku. Kau bini apa dengar? Nanti nama utainya dek suluk. Pedak rumah kita tu. Nanti aku kat berguna ke panas. Panas datai angkat aris piatnya. Udahnya tadi angkat aris piatnya. Angkat aris piat tu. Tak nanti ngena betul panas tu. Uji dengan dulu kenyak. Kau yang mendah gaya laki ya peningan ngagai ayak kita bernama Vojin tau. Nya yang mendah nai solo. Kau begini aku kak ngadu ke mata panah. Nanti yang angkat tongak dia angkat. Mereka kini aku kak ngasua yang angkat benda bukai. Kau ayak kita tu tadi. Eh aku nak peduli. Dik nak tahu nak ngaturnya. Nak tahan aku celap menua kita di tu. Aku berguna ke panah ni ke berjembi ke gari. Ni ke berjembi ku tak bukai lagi. Kau bini ya peningan. Hah dah tu sate ya peningan. Berundiang-berundiang ayak kita tahu. Dalam tempoh 6 tahun. Nah dengar kita tempoh 6 tahun. Ngau duit 15,000 euro. Boleh ngagi duit kita tadi kira 70,000 ringgit duit kita. Serta sebuah enjin motosikal mit. Dia ada ayak kita bernama Vojin Kuzik tu tadi peningan. Ya udah ngadu ke rumah ya. Berkeni ngadu ke rumah tadi. Dado yang mana-mana rumahnya udah dia tangguang dia angkat mana-mana ngena keren apa semua dia gagak ke puli baru-baru dia din dia pasang ke injin motosikal nanti injinnya tadi dihidup ke tadi rumahnya tadi nemu berpusing 360 degree. Dalam tempoh 6 tahun ngau duit 70,000 ringgit akik kita ke bernama Vojin Kuzik tu tadi peningan mujur. Nukar rumah ya, ukai entap lagi rumah yang nemu berpusing atas puli. Bini yang bernama Lubika. Jadi bok kita tahu suah mutap nak ngetung-ngetungnya mata dek. Ketegal nak tulih ke mata panas. Kak guna mata panas berketuk nak uliah. Kak berjumbuai ke garik nak uliah. Nyak yang mutap. Nyak macam raya kita Vojin Kuzik tu tadi ngatur rumahnya. Dia pasang ke injin, dia pasang ke belting, rumahnya berpusing. Hanya tau kau ya. Rumah tu nanti dia ngambil mata panas hadap ke kita. Tekan dia injin tu. Rumah tu tadi dekat berpusin. Lalu nongak mata panas angkat. Puas hati kena dia tu. Kau ya nanya ngai bini peningat. Uji tu berketu hari subak dia gagal. Dia nak aku megak terkau berketu. Kau bini peningat. Ini nak semua salah lelaki. Panas salah angkat. Lelaki gak salah. Nak boleh berjembui ke garik. Kita lelaki gak salah. Ini maya kita tu betul. Jadi nya mentadi peningat ya. Ia kan agak rumahnya tadi. Udah untung ke seduaya mentadi. Bini nyuna den tu mutap lagi. Nanti mutap pun tak buka. Ia tu putap. Bereno nak tahu ngetu mutap. Laban semua salah lelaki. Laban bab menua Bosnia de din. Ya ni tiap musim yang po. Besi maya mata panas angkat aris piak tu. Aris piaknya menyambil kena sedak ya. Berguna ke mata panas. Kena berjumpa ke gari. Lama menuanya menua celap. Besi salju. Besi maya ya celap-celap. Amai-amai. Tajak pernah dia salju. Hanya muta kenyadi bak menua Bosnia Dedin. Semua yang salah lelaki. Mata panas salah angkat. Lelaki megang salah. Bakal kita itu tadi kengatur mata panasnya angkat ni ya. Kita lengkap leman berita kita keterubahnya. Kita mansang lagi menuhunan di China, Dedin. Aku dekat ngenang orang bertemu pangan hidup.
tahu ke nama je aku rekomendasi itu jodoh menyukurang ya. Aku dekat ngenal senteng bertemu ngopangan diri ke Tegal penusah babadi. Eksiden. Ketiga eksiden, nyak meh seduai lalu jadi melaki bini. Cerita dari menua China untuk pendengar ya. Sikut lelaki bernama Lee. Ayah kita bernama Lee tu tadi. Nak sengaja yang lantak sikut induk terbenung. Ngenak motosikal. Motosikal kemin, motosikal baterinya. Dia kena induk tu. Ya. Amoy tu tadi dia lantak. Ya lo labu. Terjelepik lah amoy tu labu. Bisik bakal bakaki. Jadi, lelaki bernama Lee tu tadi. Sino yang benda induknya? Poh, kasih induknya kau ya. Benda induknya tu terap, tertingkap. Nya berbelat induknya di lantak ya. Nak sengaja. Okey, sengaja aja. Nak sengaja. Mansang ni kayak peningat. Maka kau cerita-cerita kepada kita tanggung induknya mata bertemu mata, senyum bertemu senyum. Tanya apa induknya ngeringiak ngenat ke pemandia saya. Tang matanya tadi udah bercerita, udah sama namanya bisik letriak pansut. Karannya, kilatnya udah pansut. Entara sedua ya. Jadi ya pun main induknya ke hospital. Okey pi aja. Okey dah baik-baik ke hospital pi aja induk tu. Datang dia dia pengaduan ya induk tu. Tiap-tiap hari lelaki bernama Lee tu mengundang induknya. Nama berita dek agi pedia selesai dek kini. Sebuah baik gate lah dia tu. Nak makan sampai lama. Sampai lama pedia sama main kaki ku. Ku induknya peningat lebah kenyo terap dia lah bunyo kluso. Pelapa tuang baik lah buah ne. Derungsok kereta lelaki bernama Lee tu. Jadi benar wing ibun. Dibuan ni induk nya ada baca ke buku cerita, ada baik ke bungai, ada baik ke mayo macam kue pau macam-macam ada baik ya, ada baik kai bungai, ada baik kai tahu. Di ini anak induk tu nyo ngasai kediri dijaga di buan mana-mana. Jadi bisik di situ hari pendengar. Jeng jeng jeng. Lelaki tu benung yang berupis. Benung kat mansang lagi induknya. Kat ngabas induknya. Dia bermunyi mesej ya. Lalu dia baca ya mesejnya pendengar. Jadi bisik utai ditulis ya. Kita akan nemu nama tau ya. Utai ditulis. Udah ditranslate. Udah dikaliah kaku dalam jakuk kita iban. Ya jakuk Cina. Tang udah kaliah kau dalam jakuk iban. Ketau munyi udah dikaliah. Hau. Aku mendak nuan. Bamai-mai dekat mendak aku gerai. Ngibuan aku serta mai kaku kue kedek kerindu aku kue indau tu peningat kesatu jackpot satu kedua lagi jakuk ya nyalai aku amai mai kak kenuan tik nuan berdau besi pangan akai nak ngira berapa umuan nuan aku sigi empu nuan ke nanti jakuk nyoda singgah bayak kena disebut tau ke dalam mesej peningat udah minya ikan udah makai ginti nada boleh lepas. Jadi tajak induknya peningat nyiwa, mubuah, melunggang, nyalin, ngiri, muar. Semua sehati dengan lelakinya peningat. Tang bedau, lelaki bernama Lee bedau. Oh bedau, anak gue dulu gentleman deh, taat ku dulu hati. Anak mandang kata, ya kak kinduknya. Tang yang ngai berluba-luba, ngai teguran ngapa, madah kediri. Ya pun kak kinduknya, anak jual mahal mimin au. Ya bedau kak mantai ke belum sigak ya. Dumpa umpan dulu maka kita kekak ngintai umpan dulu baru undang datai dia ke medak ya. Sekali nibar jala bisik kelawak seminggu udahnya peningat medak induknya nyawa mai-mai bapa wat pengerinduk bayar peningat baru lima dah untuk pihak aku ya. Nuan kak gak kaku aku pun nadai gak pangan bahram tua medak wayang maya medak wayang lagi tua lalu bejakuk ngopangan diri berkeni yang mai kena asai hati tua udah nyak mencerita ya peningat. Ke Tegal babadi nya tadi udah tu anang kita senka ting lantai repetisi jalai dah ke Tegal ke ngiga pangan. Leman berita kita kedua ke sekali tu masang aja leman berita ketiga agi ba mena China de debat Sichuan di mena China den kisah nupik jelo kita rindu nupik jelo apa kan nupik mayau nupik ukoi bise abise orangnya tadi rindu nupik mano aku rindu nupik mano tajak pebedau nupik ngot nupik capi nupik kami rindu go tupik jelo tu aku ingat kelia kami ba pelik polis batu satu bintulu ni yang apa ngone yang inai ko nupik serati nupik borong acang. Nupik manuak sabuang, nupik manuak karan, bisik. Bisik nupiknya kami keliak. Nyak kebuah tadi kami jarang beli manuak. Laban kak makai manuak, manuak sayat. Dek kak makai ngut, aku bunuh dek. Jadi buat Sichuan China dia peningat. Oh, mah balat gitu. Kalau luka betupik ke jelur.
Dini yang upik jelo. Din bak beranda rumah apartmen ada dia. Nama tu tupik. Nanti lagi upik mayau. Upik manu agi boleh terima aku. Capi tupik ya bak beranda. Siapa ame ayak kita tu? Jadi ayak kita tu bernama Ah Kong. Kebenar ya peninggal. Sida ya tu tadi dipindah korang dari menua pesisian yang pindah korang agak kanan negeri laban menua pesisian dan udah dekat kemansang ke perintah. Dambil perintah tanah, sida ada bayar pampas seluruh diberi apartmen. Ya tu tadi umur hidup dengan segi dia oba rumah tanah kebun. Dah suah hari dia oba apartmen, tu sahti tu dah berkeni metuk. Kau aku tu terlebak nupi capi, nupi berdewas, nupi serati, nupi manuak berkeni metuk.

apa tu terlebak bertupik ke jelur. Tak ada baik ya pendengar. Tujuh ikut anak capi. Dah baik aku nak nemu berkeni cara yang baik. Nama kebuah orang nak terpedak ke yang baik. Engkanya maya orang tinduk tengah malam dini hari mabuk gini. Ya berbaik kan nak capinya. Baik dengan nak leh baik nikik ke rumah ya. Nemu kita balkoni beranda kena kita berjembui gari intik bar rumah apartmentnya. Dia meh nupik nyengkah kia tanah. Engkah kia tempat air. Engkah kia paluang pemakainya. Dia meh nupik capinya peningat. Anak capi tujuh ikut anak capinya. Nama ada pendengar. Hari kedua nada nama-nama. Hari keduanya seminggu dahnya orang pecapuah begau. Nama kebuah. Bahu taik capi. Kai main-main. Nanti kita nak kelan siwam ya. Tak sigi bau airnya, air pemirak terkurak kita nya kemakai kangkuangnya. Balat garinya 10 kali erinya nyo nempuah sebelahnya nyo begau orang bapak men dia. Pansuat orang sepiak. Oh sano bisi non siom bau tu. Au aku le tadi aku nyo nantu le makai ko tu akai. Nama tu. Payup jamban siapa maka pecah tu ko sida ya pendinga. Aman sangin na tu risiko. Oh sano bisi siom tu de bisi ke hari kemari aku siom tu nak dapat makai tu pedih ni doang tu sek cari ya. Ko ini tuanya pendinga. Begau-begau sidanya di bisi siko ini tuanya tadi dia berimai ngopi tuanya tadi ya tepedak. Namanya bakal kena capi bab belakang beranda rumah kong kaya. Alu mansang orang kaya cik amai bisa. Sidak pen ngangau upis ke berkuasa ke ngujuang ke ayak kita tahu pen dasuah orang namanya ngeluar ke capi. Alu damik orang capinya derampas orang anak capi tujuh ikut ke dinangnya tadi. Macam-macamnya macam tadi ya. Kelebih lagi kita ke dia berumah tinggi tu. Banyak kena dia ber flat, kondo, apartment kini atau ke rumah ke tinggi-tinggi muka konya. Ni buah lengau bertupik ke jelo kena tu sah. Nanti maya hanang ge maya nanti udah bira bandu orang. Kita tahu di sama orang au. Bisa dalam mengundang PBT, upis perintah lokal. Nanti nyema jelo tupik kita tadi bira sengapa nur. Orang komplain kita tahu di sama orang. Okay, dai. Uji kita belalak dulu. Oh, kita belalak dulu. Kita lantang kati dulu. Nyendia ke diri ninga leman berita. Dua itik lagi leman berita. Sepengudah lagu tu lagi. Oh, kita berperinang dulu.

kita mansang ba round kedua program leman berita kita ke minggu tu pendengar kita terus ke senaman koyok kita ke pagi tu ianya ngau doi tik gi cerita. Nanti kita dah bersedia aram kita nyambung senaman kita ke pagi tu. Agi mengkiang ba menua China ada dia nyanya di menua Shenzhen. Salah no lari. Bekeni salah no lari itu. Aku ngenang nasib sikok lelaki salah no lari. Ya tu tadi, pengawak kena kerja tadi. Ya udah nyawi yang udah naban ke handphone sikok induk batisi jalan dia. Lelaki itu tadi. Jadi bernama Chang, berumur 38 tahun. Nama makebuah yang naban ke telefon induk tu. Dengar kita. Ya tu, nitir ke cerita. Lelaki bernama Chang tu ngau bala kaban hari di nari menua pesisir di hari intigis menua China di Shenzhen tu peningah datai ke kandang negeri laban dekat ngigak kerja bebaik bala kaban nama no ngau Chang ke nanti ke ngau kami gawa ba kena negeri nah nama aku tu kena aku tu kak aku tu kena ni ngau benda ngeri mana gawa tapi nah nama kena tu eh ngau kami ajak meh. Kau bila kawannya peninggal. Ngau kami ajak dek. Bisi kerja dia gaji rumah ya. Tapi apa mama kena kita ngintu tombro Cina lah. Kau bila kawannya peninggal. Bananya menganti aku. Kita nganti kuna beradu. Nurun mesti dak peninggal. Data dia dia. Beribu ikut mesti dak ke mansang peninggal. Okay semina hari menua sedak Chang nyaja. Hari menua bukai pun sama datang ngage bandaraya di Shenzhen dia peninggal laban dekat ngiga kerja. Maka kita di Kuching dia tahu kami di Kuching dia tahu. Kita hari bintulu, hari sibu, hari suang, hari kapit datang Kuching ngiga kerja. Sama meh orang tahu. Tang sida Chang tu sekaban punya datai nyusah lai sepinggang punya ku cerita piramli duit genak mayuah debai ya genak nemu tai ulu ilik bermena Shenzhen ke ngujuang ke dalam tempoh seminggu duit bekal ya udah habis nyunak makai nyunak semua ke ngujuang ya nyatari peningal lapar mamai nyupetir utai pedak laba perut nyulapal nyupegeriwak dan macam-macam utai derung dia bekeni matau tu sah mai kata ya abang menuar atau kau ya apa dengar kau lelaki itu. Jadi pada ya telefon induk siko belum beranau induk Cina siko betisinya tadi lagi biar induk tu beranau ngebalak kaban lagi dengan biar aku dek di tu ku nganti lama ama ku nganti kai lama mai ku induk tu nganti dengar alu mansang ya kia lelaki bernama Chang tu tadi mansang yang lagi induk kia alu runtuan ya alu tabaan ke telefon induknya ke benuang berjakaunya alu melanak-lanak ya induknya alu rawah ngagai hari belakang apa tu luang-tuluangnya ni naban ke telefon aku habis telefon aku lagi deh ku induknya peninggal Chang benar ya Belanda tak Belanda enan tu laju laban nama kebuah bateri nyudah kak habis laban nyukak udah seminggu kaban nak makai kau juang kayaknya tadi pinggan nak nemu diri belanak-landak-landak nak nemu meh palak dulu palak sungkur kaki dulu kaki asur kau juang kayak tamak ngagi balai polis okay lari ku bukai tamak ngagi balai polis hegenan muku yang kumaya namanya tadi tamak kaya lu pedak balai polis balai mayu amrati kaya induknya lu berpadang ngagi polis ya nyanaban ke telepon aku nama deh lalu diterkam balai polis dia ya lebuah depan si orang nasi amai ngakuan dia peningat aku tahu minta ampun Tuhan ke lapar tu perut ketuknya aku nyucuri ke telepon pun kan terjual aku kayaknya apa tadi peringat utai kenyadi bacang berumur 38 tahun ya dekat di dawa bak penyalah ngencuri ketegalnya apa tadi dah baik orang gawak ke negeri nadai boleh kerja nadai orang ada kelala ke ngujuang kayaknya tadi kak pendak duit nadai taban ke telepon tangnya apa tadi salah no lari salah singkang tamak ke belah polis udah me ada dia ada pelawak ke belah polis okay, kita mansang ngagi leman berita kita ke penudi sekali itu leman berita ke nyadi di Terengganu. Kaya gini ngelau leman berita. Tang aku dekat ngenang senentang darah. Darah. Kita nemu darah kita bansa nama. Makanku AB plus. AB campur. Habis itu sekedar orang yang tadi darah bansa A, bansa B, AB campur, darah bansa O. Mayu macam bansa darah. Tang nemu kena kita pengar. Dalam dunia untuk mayuah lagi bangsa darah kebukai. Okay, semina mayuah lagi kebukai yang tadi. Dalam dunia untuk nak mayuah orang membuang darah bahasanya, tang darahnya bisik. Bisik ke dekat detusi ikut tu, semina 50 ikut orang di serata dunia tu, ia kebisik darah bangsanya. Nama darah bangsanya. Nyak Mexico Induk di Terengganu, dia peninggal, bernasib.
Bernasib ko kunya tadi labantara setiap 6 juta ikut orang siko orang aja bisik darah bangsanya. Ianya darah ia kedukumara RH0. Darahnya tadi ya. Jadi Indo tu tadi ngembuan darah kedukumai sida the golden blood. Darah emas korang ya. Okey darah ya kalau emas nak darah merah tang darahnya tadi kelalu berga. Siko ari 6 juta iko orang di serata dunia bisik ngebuan darah bangsanya. Nya kebuah ya. Ni teh kepan siap peninga ya. Darah bangsa tu semina di kembuan siko ari 6 juta iko orang ya. Nya menyekaku ari puan tadi. Kengujuang ke Indo ke berumur 29 tahun tu. Nya di siko ari 50 iko orang di serata dunia kita tu. Kengebuan darah bangsa RH0 NULL nya tadi. Jarang darah bangsa itu. Kelalu jarang. Terima kasih Ramli. Jarang-jarang. Kadang-kadang kita tertemu kurang bangsanya. Jadi darah tu peningal kelimpah hari darah bangsa RH0-nya nemun dak kita. Bisik siti gi darah. Dekumbai sida darah Bombay, darah Bombay, darah India. Kalau aku bisik kita di tu ya. Laban nama ku buah darah bangsa India tu ni tiak cerita. Ditemu sikut doktor ari Bombay dalam tahun 1952 sebab darahnya dekumbai orang darah Bombay tau ke darah HH tau ke darah double O. Doktor tu tadi tertemu ya. Jadi setiap 1000 siko orang bisik darah misalnya. Tang jarang bagi kita di tu. Ba India ada darah bangsa Bombay-nya. Bisik de kembuan orang. Jadi peningan darah RH0 tu tadi ke de kembuan Indo ke hari Terengganu tu tadi ya. Nang uliah diterima semua bangsa orang ke nerima darah nah. Orang A, orang B, AB plus, orang O semua tahu nerima darah dari Indo tu tadi ya, darah RH0 tu tadi. Laban darahnya aku sida ya, nadai ngembuan antigen. Laban antigen tu nanti bisa sekedar darah nolak ya, nak boleh masuk. Nak boleh sebarang darahnya. O boleh merik darah ngegi orang bukai. Tang O nak boleh nerima darah orang bukai. Ngai nak O berterima dia. Kenyak ya tadi, darah kebangsa tu. Jadi, tang penanggul kebangsa tu, nanti nyemak ya, bisik berdarah, bisik teliah apa semua, berguna ke darah. Nak tahu nak ngiga orang kesama darah bekenya. Labai yang boleh nerima darah kebukanya ke pemedia zaman bersatu. Jadinya pun tadi peninggal. Siti penemu, Siti cerita aku dah baik mengagi kita. Keminggu tu terima kasih mengagi kita. Aku dah bergelang aku dalam program Laman Berita. Aku yang menangi. Mereka saya terima kasih mengagi kita. Bertemu baru, kita minggu baru. Wow. Kita bersenam baru minggu kebukanya lah. Jadinya menjuluh hati kita ketahuan tu. Tiap minggu kita bersenam. Nak bersenam tu buah bersenam kuyuk. Pamam eh. Mupuk lah aku minggu tu. Bye-bye. Hari aku ngagi kita pinggir semua. Bye-bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak

0: untung hari kita. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tips maya dekat merik penguntung agen uang. Pesan tu hari YSM.
1: Mata ngai tidur, macam-macam lagu.

0: Akrobata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami suba na. Nan mu na utang na lusian na kaura dia to apudan mu. Jadi kupurnya 2 g ya, telu manuak nu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar lu. Bisa ga kupua ke merahnya. Jod pakoyo tu apa-apa na na ulah mayu. Nu na anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua seputar. Maru lu suba setiap mulut kami tu. Daun mana? Daun pertas. Ya ga pertas tu. Kuno punya aku suka daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tu buat tanya nak. Ya ga bisa kutek yang pun. Sekuteknya suka. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Ya kena micu mulut.
3: Nadai yang baru. Enti nadai yang kelama.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengangkat selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak menyitu ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.
4: Ke sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak bat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bat tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu Nur tu agi oleh dilawak mensiam mayuh buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari.

0: Menu. More to discover.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinar Bukai. Tentunya Bawa FM. Segulai sejalan.

0: Bolaga. Bolaga 103.0 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Rajai Bak Dada di Keranjai Semayang. Lagi hari Sylvester Mungkal Sada Lemai. Kita lemai hari 2 untuk peningat hari ke pendudi bulan 6 2026. Selamat lemai semua, serta selamat bertemu baru Bak awak kita ke lemai tu. Ken Michael Bak Konti YFM lemai tu. Gulaga kita Bak pengelama kurang lebih 3 jam tu nyentuh okay, pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngelalu ke semua bala kita nak kira dini alai duar kita bekani cara kemendiang ke kami nama pengawak ketiga-gak kita jam dia tu. Ngarap ke semua bala kita yang tadi ngebuat nanti ya ke lantang lemai tu terjapat jangkanya bisik pengawak ya ke pintemuk digagak kita ya ke ngerja utai dia tu alalang pintemuk agi bandur kita ya ke gawak nanti agi tubah pengawaknya tau tampung baru ke sehari pagi lah kita ya laban nanti di kira pengawak kita ya tadi nang nak nemu habis ya bisik belama utai ya ke digagak bisik aja utai ya ke dekat di kerja kita ya meh sagi-agi tulang kita itu tadi dapat saginya meh tubuh tu kebut ngerja pengawak nak nemu habis-habis kita ke kawak di UPS tembuk pengawak di UPS dah tadi di rumah nyau ngerja utai di rumah gak tanggung pengawak kita ya ke nyadi anak nyadi apai nyadi nai dan segi bisik ungkup ke dirimpu magang. Terima kasih milih kami Bawang FM. Lemai tu peninga bakal selama lemai tu. Kita yang dekat mendiang ke berita Ari Miri bak Hello Y Biri dah lepas tu. Mayu lagu dah ditusun lemai tu kena berinang bala kita. Anang bindah ke bukai. Begulengo kami bawa sada lemai. Opin ninga ke berita Ari Biri. Tu Roger Nuan di Ambu bak sada lemai YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat balik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami, YFM Iban.
3: Sada lemai, YFM.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Ninkiang Hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Mai ke kita berita ke Udah Nyadi, ya ke Benua Nyadi. Ngau berita ke Pemaduk Baru, ya ke dekat Nyadi. Adap ke Utara Sarawak. Jadi asar itu bahari ke penudi dalam bulan 6 kita begulai ba awak hello Y Miri nyona berasai peningai ya. Jadi pekila kita nyau nyingka ngagai bulan 7. Jadi ke terubah tu pampang teratak kasih tu nan Miri dia tu beroperation ba premis baru dikena ngegap ke sukong pengelantang pengibuh ngagai sidak ke bisai penyakit HIV di pelilih menua Utara Sarawak. Sampai menteri dah kata muai industri kreatif mengasni pemberindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah kawah palanya okay, semina nur ngendu haja tanya di rumah tim merik pengadang pengelantang ngau suku ngage sidak ti beguna ke bantu ia megak minta community muai stigma ngagai orang ke napi HIV laban pemansang bak pengawak berubat dia tu ngaso sida oleh hidup berpengerai serta buah kualiti. Dato' Sebastian mansa kejakonya lebuh ke bercadi pengerami premis baru teratak kasih tonan pampa miri ngau pengerami ngilia bidai ia megak meri besai terima kasih ngagai niang pehen sri adanan satim tau ke tonan ngau binia datin petinggi Dato' Amal Jamilah Anu ketegah jasa seduaya ngetan ke pengelantang peniau rakyat Sarawak kelebih lagi individu ke bisik penyakit HIV yang harap ke balas staf ngau volunteer terus meri servis ngawati telurus ngambil ke teratak kasih tonan mengkangnya di palanti mai pengelantang pengasih ngau pengadang ngagai orang ke diau dia. Ngue ngagai berita kita ke site tu pelajar nyari pelasar ke pemadu berguna dikena ngubah penghidup jemahila lalu gaya penghidup ti berpengerai terus dikemerat ke kena nampak mensiati produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapin Menteri Dagat Muai Industri Kreatif ngau seni pemerindang yang berhormat Dato' Sebastian lebuh berjadi pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak Kaban ngau Kaban Kelab Sosial Miri FM serta projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball ATM Miri. Koyah pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau co-curriculum oleh merangsang bala anak ngamik ke terus mujur seraya berterima kasih ke jasa apa inai ti nyengula ke sida. Bapengeraminya 16 siko anak Kaban Kelab Sosial Miri FM ngau siko staf ATM Miri nerima insentif pelajar ngau co-curriculum 2025 sepenyam pau RM2,500 yang megak merik RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball Pasar 2 serta berjadi pengawak muka gelanggangnya ngau masuk paket Pickleball Rino Ati begulai ngau staf ATM Miri. Lalu kita ke Nia. Selama lemah dengan bala peningkat kita ke diau di Saih Ngau Megak Nia. Pengerami Ngilang Bidai Zon Nia Ngau Saih 2026 udahnya di Klaib Penegap Penyerakup Komuniti Pupur Raban Bangsa di Sarawak lebuh adat Ngau Main Asal terus diintu Ngau Cukup Rami. Kaban Kunsen Negeri Aduan Berkenu Dato' Haji Rozi Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berbahasa ke pangan diri serta angkun ke penyelai budaya ngau jalai pengarap ke nyadi pelasar pemai ngau penyulut menua tu. Koya, rakyat patut terus ngetan ke penyerakup lalu anak mudah terpejuah ngau elemen ti tau ngeruka pengelantang laban penyerakupnya reta ti pemadu berga. Rosi Megah muji penatai lebih 1,000 ikut peranak menuanya ti nyadi tanda semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di Sonia ngau saya yang harap ke pengerami bakanya dekat terus nyari pelasar dikena ngerapit ke kawa hati nerenak ke penyerakup serta ngetan ke pesaka main asal Sarawak sama bisa datai Sapin Menteri Luar Malaysia kemegak Kaban Parlimen Sibuti Dato' Lukan Isman Awang Sauni. Agik megak ngenang pengerami Gilian Bidai. Pengerami Gilian Bidai gawai daya Dun N72 Lambir 2026 nyadi ke pelasar dikena ngenegap ke penyerakup komuniti bak sitatnya. Ba teks Jako Sapit Premier Dato Ahmad Aglas Ugah tidak baca Dato Gerawat Gala Perintah Sarawak sudah membenar ke 52 projek dialai berungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mit berungkus 1.8 juta ba duen in 72 lambir hari semua projeknya 28 sudah tembok lalu kebukai agi benung di pecalaika Pengeraminya ke diatur kena 24,000 bulan 6 tu tadi di Miri di gulo urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai yang kaum komuniti Melayu. Mayuh macam pengerami diatur bakal ngajat, gena pampat, ngetas ranyai ngau meka pekit ratu kebaya ini orang. Pengeraminya di penyari Dato Gerawat Gala ngari ke Dato Ahmad Aglas Ugambas serta meka yang berhormat Dato Dr. Ripin Laman kelalunya di komiti pengatur pengerami ngilim Bidai Gawai Dun N72 Lambir 2026. Berbaiknya Dato Ahmad Aglas megak ngemenar ke agih belanja RM30,000 dikena ngemujur ke pengerami ngilim Bidai Gawai Daya Dun N72 Lambir 2026. Kita terbaik ngagai pelilih menua telah usan. Selama lamai ngagai bala peningah kita di Ulu Baram, pejabat daerah telah usan, begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawak meresa senapang patah tau ke senyata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telah usan. Pengawak tu dekat di pejalai ke kena 1 ngagai 2 hari bulan Julai 2026 hari 3 ngelari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah telah usan semua orang kengempu senapang patah dipinta mai buat lesen asal ngau senyata api mai pengawak meresa tu eh jadi orang kengempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari ngari kesida semua ungkus pejalai ngau ungkus bakau ngau pengawak meresa senyata api kitanya ditanggung orang kengempu senyata api nyampu jadi penerang kesilik kita tahu telefon agak pejabat daerah telah usan kena lumur 085-77-94-22 jadi ya berita ke penudi kena ujung ke Hilo Wai Miri ke lemai tu peningah mai kita ningah ke promo tu
2: Baram Rikata 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 ramai kejaku peace unity and progress kena

0: 2026, Bejalai Bepala Mayu tak keperanakan kebudayaan. Antik meh, pekin bintang balam regata 2026, Pak Dataran Maruni. Bum pekin rumah prau kayuh ngaus pepo, tau dia memang pejabat daerah Maruni. Tanda hari bulan 2. 23 ngagai 26 Julai 2026, balam regata 2026 Maruni. Bertemu kita di Maruni.
1: Jadi promo Baram Regatta 2026 tadi peningah ngujuk ke Hello Y mirip ke lemai tu pulai baru ngagai Ken Mike bawa Wi-Fi Kucing. Selamat lemai, bye bye.
2: Terima kasih Abang Najim Bat dari Wi-Fi Miri lemai tu bawa Hello Y. Bagi selamat berkongsi sekedar berita ngau pihak megah pengerami atur pengawak ke di pejalai ke buat pilih menua kita di Miri dia. Selamat lemai ngagai peningah kita di Miri lemai tu nyangka sekedar kita ya ke bisi pejalai ngelantang ke hati ketepian Tasik ke Tanjung Lubang kini bayam pemanah rampak benua bertebian Tasik berjimat hari kita ayah ke bermain TCI di berbaik ke balana berbaik ke diri sebilik pedak perhati ke mana jaga pengelikun dirimpu nama pengawak kita bertebian Tasik lemah itu seminar berjalan kini breeze walk jogging main gudi main basikal macam-macam pengawak ya ke dikumbai kita yang tadi recreation berpanggai pengerindu tahu ke penelebak kita siku-siku au udah lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM dan sebenarnya tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari udah lepas tu lagi bagi kita bisa lagu hari Reiki Hujan ngau Carol D pengerindu asal menua Kenyalang semua tu bawa sarah lemai bawa FM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Workup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Baca pesan yang ke bisik diterima kami bawa YFM, bawa email serta mega WhatsApp di konti. Kalau pesan yang terubah tu pesan data dari lembah anak anjuk. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bas pemanjai jalan yang kamu pakan. Kaban belayan bawa lubuh besar yang tayah serintung pedanum jalan tubai buah pedanum. Kaban belayan bawa nangga balut julau. Kaban belayan bawa sepemanjai jalan shin yang pakan. Sepemanjai jalan wak pakan gau semua kaban belayan mukai kena oleh disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah anyu anak dingun dan nadai. Tengah malam 30 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Intu Balamayuh. Lemai hari 4 2007 2026 bak rumah Roslin Intang. Batu 2.5 Sungai Lium jalan tabai pakan. Lalu di Anjung pagi hari 5 3 hari bulan 7 tahun 2026. Pesan tindakan kenyap, pesan pemati datang dari Joseph James Victor. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak kampung Tanjung, Singai Bau, kaban belayan di Seri Aman, Miri, Kuching, kaban belayan bak Sungai Besai, Pantuk, Banting, Lingga, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Dur Diau. Ya, kebisik ninggal ke pesan. Pesan tu madah ke pemati Francisca Gata anak Junit, tau ke inai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex Corporal Victor Cimbul. Kena 30 hari bulan 6 tahun 2026 ba Spital Miri. Niang tu dekat di Intu ba Benevolent Society Semanggang, tau ke rumah kunci Jalan Brayun. Kena 30 hari bulan 6 agai 3 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Desengai malam 2 hari bulan 7

magang ngagai benevolent society semagang tau ke rumah kunci Jalai Brayun ngau ngintu pemati Francisca Gata nak junior tau ke Indai James Victor Chimbul tau ke bini niang ex-corporal Victor Chimbul tu penerang ya ke silia tau telefon bertanya ngagai John 012-851-8303 tau ke Joseph 019-846-8163. Pesan ni tenangkan kenyap, pesan ngetas ulit ke sekali tu. Nuju semua kapal Melayan bak nangan sawi batang rajang. Kapal Melayan bak sungai Kuyan, Asap, Belaga, sungai Sibau Ilik Kapit. Kapal Melayan bak sungai Sibau Ulu, sungai Angau, rumah Richard Ulu Merirai. Kapal Melayan bak rumah Guyang Merirai. Rumah Hajat Kerangan Layah. Rumah Muli Kerangan Besai Baliah. Kapal Melayan bas Kayu Ain Tuluh Merirai. Kapal Melayan bas rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit. Nangan Tawau Baliah Kapit. Kapal Melayan bas rumah Jantai Nangan Telangau. Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu. Sibu Jaya. Kapal Melayan bas Nangga Kabah Tadak Kenawit. Batu Niah Miri. Inai Nanta di Brunei. Semua belakaban bas PPK Sibu. Ngau sidak. Kebukai buat sebaran nudiau ke bisik ninga ke pesan tu. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Frankie anak sigai. Nguan ulit malam hari 5/3/7/2026 pukul 7:30 lemai. Lalu ngetas ulit pagi hari 6/4/7 pukul 8 pagi. Lalu ditampung ngau pengawak nyuak ke Entebalu. Bar rumah Lumur 1B, Lurung Kemuyang Timur 5J9, Ulu Oya Sibu. Penerang ya ke silia tau telefon tak ke WhatsApp ngagai Jeffrey Sigai 017-802-5243 tau ke Jennifer Meriang 013-744-8648. Pesan yang tidangkan kenyap, pesan kita sulit datang dari Evelyn anak biju. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, bak semanggang. Kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Kaban belayan di Genting San, Tekalung, Siga, Sengelau. Pihak megap pesan tu nuju semua kaban belayan, bak Nangasan, Sungai Tenggak. Kaban belayan bak Kayu Undup, Melugu, Sebemban, Punggu Dadak. Bui Panjai, Batu Bebini, Skarwak, Kerangan Mung, Kapal Melayan di Sengkunyit, Tuan Rumah Jelian, Tanjung Lama Betung, ngau semua Kapal Melayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang biju anak kana. Kena 4/7/2026, hari 6, ba Lumur 47, Goodland Garden, Fuchao Road, Suri Aman, ba belakang Buddhist Association. Nah pukul 10:30 pagi. Semua kapal Melayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai magang lebuh. Maya tu ilak ngau ngetas sulit niang biju anak kana. Lalu pesan ke nangkan kenyap pesan datai dari Tasha Nangin. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang dingun anak lanting tau ke Andreas dingun anak jengilang tau ke laki angin anak singka. Kena pagi 4/7/2026, hari 6, rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Indonesia, kaban belayan Batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, kaban belayan di Sungai Tunuh, Batang Baliah, Batang Rajang, Sungai Kain, Pasar Kapit. Ngau semua kaban belayan ke Ngelala, Niang Dingun Anak Lanting, tau ke Andreas Dingun Anak Jengilang. Sebarang tanya, berkawal engkau pesan tu kita tahu telefon ngagai Selia Anak Dingun 010-964-5277 tahu ke Selena Dingun 014-515-2077. Pesan ngetas sulit kenangkan kenyak datai dari Bangkang Anak Kemarau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Suong, kaban belayan di Gad, Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Kapal Melayan Bengemah, Sungai Yung, ngau semua Kapal Melayan Bukai kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang bulan anak ngilah, kena hari 6, 4/7, bak rumah anak ya, lot 2680, Jalai Beletik, Kapit, tau ke belakang klinik Kapit,
Jalai 8.

0: Terang yang ke sili atau telefon ngagai bangkang anak kemarau 013-743-7107. Pesan yang kita sulit dengan muain terbalu datang dari Douglas Sangki anak Siba. Jadi pesan tu menuju semua kapal melayan buat sangan tatau. Kapal melayan buat sibu, entabai, entajum, muput, pakan, kakus. Kapal melayan buat batu 12, Jalan Bintulu Miri. Kapal melayan dipenyarai gau semua kapal melayan bukai ke ngelala niang lina anak pengiran. Tau ke indai BJ. Pesan tu madah ke ngetas uliat lalu muain terbalu niang lina anak pengiran tau ke indai BJ kena pagi 5/7/2026 bak Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi kapal melayan dipinta datai kena malam 4/7/2026 laban dekat nguan uliat niang lina anak pengiran tau ke indai BJ ngetas uliat pagi 5/7/2026. Sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai angki 012-891-5679.
1: Sada lemai YFM.
2: Kes culi tau ke lembiak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyari ke buah penusah tu taunya di. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau ke jakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampuan baru macam sekedar jaku pesan yang ke diterima Kabil Mai tu peninggal. Pesan yang ke sekali tu, pesan tu menuju semua kabar belayan di Siol Kandis, Malihah, kabar belayan di Stutung, Kuching, Kampung Rembus, Semarahan, Tribuh, Serian. Yang mereka pesan tu menuju semua kabar belayan buat Tanjung Bijat, Seriaban, Banting, Seduku, Engkerepuk, Gua, Pasar Semanggang, kabar belayan di Batu Niah, Bintulu, Miri, Sepanggah, Limbang, gal semua kabar belayan bukai jauh tau ke semak. Ia kenglala niang ceba anak abu. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang ceba anak abu kena hari 6/4/7/2026 pukul 9 pagi. Mbak pendam Anglican jalai kampung Perutan lalu pukul 11 pagi. Bersemiang mbak rumah Seda Yampu lumur 372 lorong 6 Taman Hui Sing jalai Stampin Kuching. Benerang yang ke bukai berkawal dengan berita tu, kita tahu telefon dengan Norton Ijau tahu ke CD Anak Ceba 016-575-4653. Pesan kenangkan kenyap, pesan datang dari Mariam Anak Genam tahu ke bini yang Sylvester Sumbang Anak Lingan tahu ke Inai Landua. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ke dia obat segan kemudian di sebawah Kampung Belayan Batu Lapan, Bintulu, Kampung Belayan di Sangan Tatau, Kampung Belayan Bak Sepemanjai Jalai Bayan Tasik Mukah, Sebakung, Bauh Celum, Bauh Burak, Dijih, Kampung Belayan di Sibu, Kapit, Seratuk, Kucing, Gau semua Kampung Belayan Bukai Bak Sebarang Dur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Sylvester Sumbang malam hari 6/4/7/2026 lalu ditangkan ke ngau Nyuak Ntebalu rumah Sida Yampu Jalai DJ Sebakung. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai Landuak 013-778-6259 tau ke Sabrina 013-985-9795. Pesan kertas ulit ke sekali tu datai dari Steven Bika Anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijih, kaban belayan Batang Air Pelugau, ngau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Pesan tu madah ke kertas ulit niang Sadin Anak Ligum lemai 4/7/2026 ngetas ulit lalu Nyuak Kentebalu pagi 5/7/2026 hari Minggu berumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Ya sekadari pesan ya ke bisik dia terima kami peninggal lemah itu lalu pesan ya ke api yang dibaca kami juga dekat dibaca bahawa andur macam pesan muak ke pagi tengah hari dengan lemah YFM. Pesan tahu dianjung kita dengan email kami yfmiban@gmail.com tahu ke WhatsApp terus ke lubur kami di konti 013-862-8422. Terus boleh dengan kami peninggal pukul 7 atau lagi nur kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang bawa sarlemai YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Projek tu projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
2: Iya, namat.
1: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Pemain kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanuk nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke. Supaya kita senior citizen health benefit atau dalam juga iban pedih nak kau ni nak ngaliah kan?
2: Nanti tu engkau bantu perubat.
1: Bantu perubat banyak lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua yang berumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banding tu dengan BIK. BIK kat 3,000 je tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya. Mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak, namanya tadi, dia anjung agak klinik ke bisik dengan program tu. Kuma kita panel. So, bila nak kian, nanti nak sakit rengak, batuk, apa semua nak. Nanti nak kagai upis, kagai klinik perintah ke kadang mayuh lah dia, beratul apa semua nak. Artinya, tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat maka free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
2: Ya.
1: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sudah. Sakit baru nuan bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
3: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam. YFM.

0: selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarkah hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Li Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita ninggal keranau aku dengan sikok usahawan kebisik ngadu projek nanam pun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai hari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi ranau program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat punya aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lepanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah ada kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa juga nyebut orang bukai yang tadi lapan. Sidak bisa ngajar ke lapan. Menatai ke pemisi kita lah. Utai tu. Lapan sebulan sekali ya sikit. Bisa pansut asli yang agak kita. Ini aku berengkah. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
0: Ya ko reka ga nanya nak ke data ulian nuan ga madah ngagi bala peninga kita berapa penyampau mesai do alai projek nuan enam pun sawe to kemeran ba projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya bisi 100 hater 100 hater kan
0: tahu tahu aku lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru nama tadi neh.
1: Au kenyamnya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Oke, anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi namanya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli mayanya.
1: Mayanya aku beli leka mayanya. Terubahnya coba. Dia amat beli leka, benar ngi gak leka. Mal mayanya lekanya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku beli sigi. Mayanya bisi 700 sigi gak lekanya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tahu tadi. Lepas kenyong bisik. Bisik. Duit menya bisik sian menya. Yang kira kena kubi ke dia tahu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi. Lalu kira meli pawong ya meko.
0: Jadi ya Encik Adia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik ditanam nuan itu. Jadi aku tadi asai ku mayuh atau pengawak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit itu. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisik dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit itu.
1: Jadi mayuh apa pengawak terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke situ. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tempatnya sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
0: Ah dolomite.
1: Ambil moy masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya nak sawit kita nya. Budayanya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Baik ke kumbang yang tadi inutainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kayak diberi racun 3 bulan ni kini masih oh. Racun spraynya deh kena jaga ya lah
0: oh.
1: Tahu kayak udah ditanam kita ini mega tanyaannya aneh sawit kita ini tahu di karung kita kini nggak butuh kini nggak kena bacet deh
0: oh.
1: Ya lagi minyaknya segi kan bacet ya sisi dua lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanyaannya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti mbak projen wanto tadi sampai pun sawit itu sampai pengeluar ke hasil dari buah
1: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silakan suat hasil ya pruning kita ya kini dannya ane yang kelalu gak kita ya muai dannya deh ngai ke pun yang ngai besar lagi buah kita ya dan kemati-matinya. Nah, hari tangkai ke bisi buah tadi. 2-3 kini tinggal ke kita. Ane muai habis dananya deh. Kena ya meracun pun. Ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia. Pun sawitnya deh. Ngakai ke lagi nyetengah ke lagi deh. Nantu mana ada racun berlama. Racun rumput ke kau? Yang mesti ke namanya.
0: Berarti ya,
1: berarti kita lah rumputnya. Nanti itu bawah nah baru kita nyebre ya lah. Dan pun keangkat kita maya ya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini labannya naik kena racun deh daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi mit lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampaian nuan merengnya? Ini pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya Maja tu. Ya sebulan ya. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya di sini ya 4 tahun 5 tahun punya. Bukitan merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya sudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni. Aneh mah yuan ke merik ya. Kira kayak mesti sekuang kena. Sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni.
0: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: bapaknya 3 bulan ke ni kena
0: pokok saya ni
1: iya nyumpah buah baru meri baja kita baja ngai kaya isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti kita diberi kita juga baja batu kini dolomite-nya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dolomite-nya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomite-nya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal kediado nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan fungsi madah anggih balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tau
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak ko. Nabak ke dia tu nyong nak nyong nak kubi ke ko? Ngerja kanya. Naban kita ini mungga kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu, kira buka aku barunya bisi 10 ika. Bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
0: muka tak ada clearing
1: clearing semuanya nak maya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun tiga kali kumli deh setahun tiga kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni ingat terus guni maguni banyak ke berat
1: 50 kilo lah 20 berbuah minta
0: berbuah
1: tadi ya berbuah nanti sawitnya tuai lagi tadi isi 12 umur tadi 12 tahun lah isi 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak lagi mimit lagi 3 kilo 2 kilo kenyak saya cara majaan dari leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh kita ukai orang company jadi company buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat punya ini bisiknya tinggi bisiknya dia muda lagi bar namanya tinggi lagi dia tuai lagi kenyak-kenyak
0: ada nama lagi bisik kepada tuan kenan saya ke kos ke bisik dia beli barang ke pengkar ke bisik dia beli tuan kena berjalan ke bulu tu gaji pekerja tu kan
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil besawit entar ya kan numbuk ngena sabit entar kira 100 sekum ngaji sida ya ya ke ngangkut entar beri ku mimin gede 80 kenya ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tok lah rumah panjai lah bisa tujuh ikut sirak ya buat kumpul lekanya orang yang tahu ya kumpul lekanya sirak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit dua ikutnya nyabit dua ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: siapa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena di luar dalam kandang sebulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanyaan tadi buah sawit tadi lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang sampai 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti emang yang bisi sampai 50 tan ke?
0: Ini ya tadi Encik ya, kan nanya Nuan muka ini Nuan Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek petanam Nuan tu?
1: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan ke jadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya sekali dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kelangkin jauh nak kenal dia kan teh. Ngira mulai lori nyasanya tadi dah. Nyamai ke semak ni tu kan nuang anjung. Kita rim semak. Minyak nanti ya lori kita ya anjung kilang besar dia lagi. Nyong ngira ungkus berapa nyong lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi. Tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak.
0: Antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik ke meri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisik meri
0: sekali merek nak
1: sekali sudah merek
0: sekali merek ya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa merek namanya semua jalai ke sida ya bisi merik ku batu semua adu ke jalai ku
0: tau
1: merik sida batu gamayanya suba bisi apa 1 kilo lah merik sida bisi 1 kilometer merik sida mayanya suba do berdoa mayanya suba
0: ah terima berdoa
1: saya kenyam ya saya ku
0: tau
1: ah bisi ke kenya ku minta namanya tadi mana bantuan
0: aja anak berniha ataupun kena racun rumpun
1: ya? Racun racun serangga meh bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun meh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai merik nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabua kebaja nupi sawirnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawir
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ke nyanyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh ambil je boleh ngasil ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan saya dia
1: bisa ikut sobat saya kau tapi lama dapat tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat bak peladang dia SSP kau peladang meraduang lah
0: ya
1: tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya cara sila madah dari suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama julu hati Nuan hari lah dikena kemansan kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenengkak ke dia tu kan remai kan nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya aku sih ke namanya nambah kenyam ya pun
0: selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu ni sih ke nambah
0: kenyam jadi yang terencer ya kena ngunjung ke jako ranau tua aku ke nuan merik jako peransang ngagi bala peningat kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan
1: peran sayang aku ngagai kita semua lah nembia baru tau ke buat rumah panjai itu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah tanya mea nak bakal ada nanti ladanya nyemuk nyemuk nyemuk ya kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Yang mengharap ke demia baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tahu ku tahu bukai me. Ane nak kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah. Belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah. Ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah. Diberi ngake sida ya. Nyak main perancang aku ngake bala-bala lah. Kita ke muan sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Ayo kau perancang ini nuan terdengar dia. Ngake bala peninggal kita ke bisik. Bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan ini bukan uang tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu pasca atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi ya cari ya contoh itu
1: tahu tahu belabuh dia tahu lah tahu nanam sawit ini yang tinggal kediri ini yang temedak orang aja kita ya.
0: Ya. Cukup banyaknya kau pelansa hari ini Adia tadi nubu kunci kau balap tinggal kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka bersaya. Terima kasih yang kenoan Cik Adia anak bungai laban mereka awak atau kau meluangkan masa kunci ke penemu kau balap tinggal bab program arah mensang. Kita dekat bertemu baru bab program minggu kebukai. Aku dekat main balap tinggal kerandau ya kebukai kena kita kunci ke penemu. Ngambil ke tau muka ke penatai misi, warna tanam, betupe, ngabumai. Terima kasih ya.

Selamat lemai, Dato' kami nak berkata berita lemai hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir. Berjalan ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek akan jalan beringkat Babatan Saduang. Kena mutar ke Pemar Pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat Tunggu Latih Sarawak di Kota Samarahan. Antara 100 palan Tunggu Latih ke pemaduk mana di Asia Pasifik. Nyabatan berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir Nengah Pengawak berjalan ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur. Projek kebendung digagak diatu ianya ngagak gau nyeruri jalan alun tik nyambung Samarahan, Gedung, Simbunjan, Ngagai Seri Aman dekat tempat penumbuh pemansang ekonomi baru. Perkara tu ditih ke penerang Hari Premier, Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Ia maksud kerja kutu buat pengerami ngiliang tikai gawai daya ke diatur buat kampung Keniung Jaya di Gedung. Premier madah projek pemansang infrastruktur tu ukai seminak dekat ngemuntang ke pemindah rakyat menuanya tang megak merangsang nyungkak penatai pemisik di bagi menua selatan ngau adap ke tengah Sarawak. Ngaunya ia dekat negap kagi kaul perintah ngerapit ke serakak pemansang antara kanan negeri ngau benua pesisir. Berpengawak ia kebukai Premier madah ke kerban api bilun SAF kedigagak ngena alga di Gedung. Dipelabak keulih dikenak company penerbai bilun Air Borneo Jemahila. Ia madah ke alga ulih digagaknya di minyak yang kawam kedikenak bilun. Premier megak minta Petroleum Sarawak Berhad Petros mansiak pengulih pengeraja asal gas asli di Gedung. Tu berindik hari gas bisik memansut maya pengawak ngagak bangunan di Gedung. Perkaranya belak nyadi di lawas, tidak pelabak ke bisik gas mata dalam tanah. Projek ngagak jalan beringkat bak batang saduang ulihnya di lambang pemansang infrastruktur ke moden serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Projek tu disadang tembuk dalam bulan 8 tahun 2030, bak pemanjai jalan itu ianya 13.7 km. Sopit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas madah ke jalai kebaru tu dekat nyari jalai Muntang Ari Semarahan ngagai jematan Batang Sadung. Ia madah ngena cara teknologi boleh mutar ke Pemar Pengawak ngagak bak tanah ke lemik. Lalu ngaunya ngurang ke empas ngagai rampak benua serta ngurang ke ungkus ngagak bak timpuh panjai. Skop projeknya nyengkaum ngagak 11.8 km jalai beringkat ngau 1.9 km pemanjai bak jalai atas tanah. Ia megak andal Ahmad Ati, pengelandi engau penelbak UPS Kerja Raya JKR Sarawak, ia tulis nembuk ke pejalai projeknya engau mujur. Dato' Ahmad Douglas madah bunyinya ngagai pengeram berita, lembu ngabas tabak projeknya bak bagi menua Samarahan sarito tadi. UPS Menteri Pengawak Berkebun ngau Komoditi nagak pemansut lada Premier Malaysia nambah ngagai 39,000 tan metrik, lembu datai dalam tahun 2030. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu dipelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Ia madah pemansut lada premium ke ditagaknya kena ngurang kena kelalu berpanggai bak ekspor lada mata. Lalu ngaunya oleh negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada ti oleh bersemekih bak tikas dunia. Ia madah bunyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyaut tanya hari kaban Parlimen Betung Dato' Dr. Richard Rapu. Kita dia tu menemani ke berita lemai, ke ditabur terus hari YFM. Palan Perubat Tunku Latih Sarawak PJS di Kota Samarahan udah nyapai Mayuh Bengkah Pemujur kenyauri 25 tahun palannya ditumbuh ke. Sopit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihan madah ke PJS-nya udah ngayan ke Pemujur penduduk ia buat 100 buah palan Tunku Latih ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Pengelama 4 tahun berturut-turut kenyauri tahun 2023. Kenyauri palannya berengkah ditumbuh, PJS sudah merit servis berubat kira 300,000 ikut pesakit. Dato' Ahmad Dr. Sim madah bunyinya bersiti posting bak Facebook ia. Ia madah kepalan PJS-nya megang latih mayuh pakar kardiologi hari benua luar, nyengkaum hari benua Indonesia, China, Australia gau Italy. PJS sebagai diakuk jadi palan pemansiat company multinational yang diberjalai ke pansiat pasar lubat
Kerban perubat ngau diagnostik. Yang menggambari terima kasih ngagai semua raban tiudah bekerjasama nentu kerayat bak menua tu. Menerima servis perubat tungkolati ke cukup mana. Upis Menteri Pengerai KKM berjalan ke atur singkang proaktif kena tentu ke stok ubat import Malaysia meruan cukup serta boleh dijaga. Upis KKM dekat nerit ke atur ngagai company pemegai register produk PRH nanti semak sebarang pengawak ngacau serta ngetu ke bekal ubat belabuh hari 1 hari bulan 7 tu ilah. Nengah atur pengawak tu, PRH ndang patut ngeriport penerang pasal ubat tik nyangka gasai ke penanggul suntua tau ke ngetu ke bekal ubat. KKM madah ke pengawak ngeriport ngau jampat megak ndang berguna benar anti semak pengawak ngacaunya nyadi genyit. Nyalai Regulatory Farmasi Malaysia dekat madang ke penerangnya bak database medicine shortage and discontinuation. Penerangnya oleh diakses industri raban profesional pengerai ngau bensia mayu. Ogeh belanja lebih sejuta ringgit diungkup ke kena ngagak sekedar projek infrastruktur bertanam betupik bak Sita Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke projeknya dipejalai kari baruah program transformation menua pesisir RTP. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai bertanam betupik serta ganti jematan kayu bak kampung Biawak, Pasir Ulu ke kampung Jangkar. Billy ngarap ke sekedar projeknya boleh ngemuntang kagi pengawak bertanam betupik serta jungka penatai pemisik ngagai sidak kediau bak menuanya. Ia menggambadah ke pengawak matau dan patut semampai di pejalai. Kena tentu ke projeknya di pejalai kenitia ke standard ngau timpuh tiudah diletak ke. Atur penemuai ngabas tabak ngau makmal kajian nilai ungkup projek bekalai menua pesisir Jebab Sita Suang di Kapit. Udah berlabuh di pejalai kari 23 jentuk ngagai 26 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu di pejalai kenyengkawum Upis Menteri Ekonomi, Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah serta Upis Bekalai Benua Pesisir Jebab Sarawak. Tujuh penemuai ngau pansiannya kena berhati ke ngau siliagi pengawak berjalai ke projek bak kandang dua reti udah di Perambu. Sekedar skop projek tu nyengkawum ngagak stesen pump booster, tangki nyimpan air ke tinggi ngau masang batang payet besai. Tujuh projek tu ianya dekat nyedia kait bersih ngagai 35 buah rumah panjai, 5 buah palan pelajar, sebuah klinik pengerai ngau kira 812 pintu tumpuk peniau ia kesemak ngau jalai suang ke Kapit. Tu nyengkawum genturung peniau ke nebiang air bak seberai batang rajang. Kena ujung ke berita lemai tu, tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir berjalai ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur ungkup rayan. Projek ngagak jalai beringkat bak batang saduang kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat Tungkolati Sarawak di Kota Samarahan antara 100 palan Tungkolati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Desmond Ganai. Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri usai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut nembiak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: dalam biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah, tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngelak prais, tau kecakup semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Why seberai?
2: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
2: YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Terima kasih pendengar lagi bulan bawah sadar lemai. Lemai hari 2 tu gaya kita yang kebaru mendiang ke kami. Selamat bulan kami bawa sadar lemai. Jadi gelansak berkawal dengan main bual FIFA World Cup 2026. Dia tu lagi buat round of 32. Jadi hari tu tadi match yang akan bersedia diatur. Bersedia 3 titik match antara Brazil dengan Japan, Germany dengan Paraguay, dengan Piala Megat Netherlands, satu dengan Morocco. Ia kalai Brazil, Paraguay, ngau Morocco. Udah ningkang ngagai round of 16. Ya, kedekat berengkah minggu baru tu lah. Ha-ha, okay. Tata japan pihak. Dini hari tu lagi, pukul 1 dini hari, lagi mengkam bisa diatur match buat round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. France ngau Sweden pukul 5 pagi. Serta pihak megak Mexico dikam bertemu ngau Ecuador pukul 9 pagi. Pagi lah peninga. Siapa antara tim tu yang akan dekat nyingkang ngagai round of 16. Lalu terus ke perjalanan nyingkang menuju ngagai final World Cup 2026. Siapa sangka atau disadang kita akan dekat boleh gelar champion juara dunia. Kegempu mai pulai bangkuk dunia FIFA World Cup 2026 tu. Sama-sama meh kita yang berhati ke main kemenang diatur tu. Setiap hari main yang kecukup dikerindu ke di serata dunia. Nak kira miet tuai biak besai induk lelaki. Semua rindu magang benda main bual tu ya. Okey. Menuju kita ke dekat benda. Main bual FIFA World Cup 2026. Download RTM klik. Kita ulang benda main bual buat telefon dengah online. Okey. Kelemai yang band merinang kita yang lemai tu, lagu kan diberi nama Nuan Berulah. Bawa serah lemai YFM.

0: Selasa. Okey? YFM Segulai Sejalai.
1: Aih, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tau. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Ngawak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi ni? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami bak YFM.

0: lomba di Cilagi, jadi pilih Nagai Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: Lemas, Sadang.
1: Udah lepas tu lagi peringat 8.30 malam Nur, kami mai kita mendengar main asal lemai tu. Ianya Ramban. Tang sebenarnya berina kita dengar lagu Ari Lucy M. Nanti saya bawa. Sada lemai pulang kami. Ba YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Pak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, pak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Sada lemai, YFM.
2: Baru cendek asa ya cendek.

Jadilah ke api rasau daun mage api ya ngayen gabi pusian mengat bunga api kapila timaka tulang mage gajah laju mage udu ami mage nantu si epawang lang mage bunga mansa mencurai mencagai ujuang ga mage arba ale galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngilana mutah ga dake dara buruang ga mage abingak laboh ga dake tanah pansa ang sinuar kapal ga seri munah tepan ga dame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah

0: Si el tap de sega me que anuara kapal gama ge asap ade gata pan atajang de sega lo meang amingat kabe garani aman pasang gama ge laju umang gama ge ancar me ancagai zurai gada me remap ali galabi rari tanggal gama ge pusat baya gada nge alana ameh gada be darat buruang bingak bete kuap mutah gana adapat pansa gada se anuar kapal gama ge asap masang gada ke gang age galumang bebelat mansa gata nyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ga bagili langit ee abah
1: bagili di

Mano ako na lalang, mano ako na lalang. Bilohan ta arbay mleyang kubu pasalimang. Ududa panusa kumikir kade jang dabay. Gale de udada pay urang dayar kaku pulay de sige norang wang. Ini aku tuila to na butang tang anal kuang kabang oni mang bini singai

dudo ame kami kay nanto ase kapawang lang magay abang ate garangka ada

0: าน
1: สาดาละไม Why FM
2: Sadar Lemai
3: Sadar Lemai
2: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
4: Ya, jadi meninggalnya rakak kami main kita mendian ke main asal. Kita lemai itu ianya Ramban. Lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji. Tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peninggal. Lalu kami main kita mendian ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur. Nangkan ke berita malam. Pukul lagi kami bawa pemberindang malam. Pukul 9.12 tengah malam. Tunggu kita boleh lagi aku dan Michael bawa sadar lemai. Beri selamat lemai ke semua belah kita. Selamat belelak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiring dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Saya tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion dileluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Sebagai usaha, memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Kiong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan Bumi Putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia Bumi Putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan Bumi Putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Kiong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu reban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak Benua Belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada ke diri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangku pengawak industri mid ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri usai ketegal kualiti sesebengkiah produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiak ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
6: YFM.
9: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua belaga ngau suung. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balir, suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berdegak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pudik ngagai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidi asai kiau liah dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidi gagak yato ketegal arus air di kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekalitu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuah Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Ngau sikuk ketuai Apuah Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuah keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentu di Pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak nyadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Buah pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung raja galus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau Pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis dua sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Sayau meh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Давай, собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru nggak.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Pemerintah Malam. YFM.

sangka bujang Siti lagu ke di bai Florence Slow malam tu peninggal muka lawat pemerintah malam kita yang malam hari 2 hari tu 30 hari bulan 6 2026 hari ke penudi kita yang tadi bergulai bulan 6 untuk tahun 2026 ya. Jadi kita ke bisa mendiang ke kami buat YFM malam tu nanggi rameh nama utai ke dikenak kita ninggal ke kami sekali ke ngenak radio kita kini atau kemudian ke kami ngenak RTM klik ya. Macam-macam cara ya ke ulih di ya, kena kita yang tadi mendiang ke kami merindang kita 24 jam sehari. Jadi malam tu bapa merindang malam kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam tu nyentuk ngagai 12 tengah malam lalu batu sun program kita bapa pemerindang malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ningat ke berita malam ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam kita ningat ke tanduk program galeri artis jadi buat 3 jam kita ke pukulai tu pan do kita berkongsi ke berita pengawal ia ke bisi diatur buat menua kita seraya kita ke buat perindang lagu-lagu ke bisi ditusun aku malam tu ke ditagak ke aku tau merindang hati bala kita ke bisi pukulai ngau kami buat pemerindang malam. Ya, jadi jam ke dia tu tebal lagi kita yang tadi kenat ke diri berumah udah mulai ke diri ke rumah jam ke dia tu yang tadi udah makai malam engkau bisik bala kita yang tadi berkedugau berandau kini tahu ke udah galik kini jam ke dia tu peninggal lapan pergilah lagi mengganggu bisik sekedar kita yang tadi tumu kat tinduk jadi jam ke dia tu nya udah gari-gari yang kenat ke dirimpu nama-nama pan kami harap ke kita yang tadi rindu, lantang, likun buat semua tu pengawak ia ke bisik di pejalai ke kita bersari-sari jadi nanti buat kucing malam tu tadi peningat bisik hujan nyalai berjimat untuk bila kita ke benung berantu jalai bisik mindah kini malam tu tajapan jam ke dia tu pelabak aku dah ngetu tadi benung banget kira pukul 8 lalu tadinya tadi benung ya, banget hujan sudah tentu jalannya tadi basah licin berjimat lebuah kita ke berbaik ke perengka pengangkut ya. Jadi lagu kedua dia pilih aku merindang kita bawa pemerindang malam ke sekali tu Siti lagu ke di baik abang Kaya bisa undang selepak batu.

0: 2026.
1: Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

0: keumuran saya kena.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada adik. Wa aini nan wone kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagaya pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau na milih sapa kita, kaya atau serata, biar atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai penyayau kita, ngagai semua mesia, timuan dunia tu.

ke di bai jenebi lenya ke malam tu belinga di tundik nuan nyadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 14 minit lagi dekat pukul 10 malam jadi 10 malam tu lagi nur aku nabur ke berita malam hari YFM lalu pukul 11 malam kita ninga ke tanduk program galeri artis jadi kita ke habisin ninga ke kami bawa YFM ni nemu sekedar kita yang tadi gawak kini jam ke dia tu bisik orangnya tadi gawak syip malam boleh mendiang ke radio gulai ngau kami bawa YFM terima kasih laban berkali yang waku malam tu anang guai madam ke radio kita gulai ngau aku nyentuk ngagai 12 tengah malam ya jadi hari tu hari ke penudi kita yang tadi bergulai bulan 6 untuk tahun 2026 jadi nanti kita berhati ke megak atur pengawak ke BCD Percalai ke Bapak Benua kita di Sarawak di tu lebih lagi ya program ngiling tikai jadi udah sehari tu pergila tadi lagi meh pengawak ke dia sebut kita yang ngiling tikai lah nanti udah masuk buat bulan 7 nak geman Nur kita yang teringatur program ngiling tikai ialah kita ngiling tikai baru ni ngantik gawai tahun barunya ni lah ya jadi kita terus kengau pengawak kita meh merinding ke belakang nama utai ke udah digagak kita nama pemujur ia ke udah di uliah kita buat pemanjai kita ke udah nyingkang 6 bulan buat tahun 2026 tu bisik ngasuh kitanya tadi gagak

bisa megak pengawal atau keperkara ke ngasuh hati kita nya tadi. Terus ke penghidup kita, terus bersemangat, lebuh kita ke ngerja pengawal kita ini tiang hari ya. Jadi nadai utai bukai ke di sampai kita peninga, ngarap ke kita gerai, laban penggerai mai kunci semua utai, nanti kita gerai semua pengawal pan, nyamai mujur magang di kerja kita ya. Jadi lagi terus merindang bala peninga kita ke malam tu peninga, sebelum kita yang tadi ninga ke berita pukul 10 malam, lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Candy Dilam Anang Bermain Gawati. Merindang kita bawa pemerindang malam.

lagu ke di Bayi Sila Philip ke malam tu belinga anggap lagu duruk pengrindu lagu kena merindang ke sedak tuan rumah Rebecca balik patulu malam tu bisa mending ke YFM. Terima kasih ya, salamani ya sebagai kita berdiau ya. Jadi udah tu lagi kita terus ningat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM tangga sebetulnya tu lagu hari naik dinamik lagu ke dipilih aku merindang ke semua bila peninggal kita ke bisik engkau aku bawa pemerintah malam kita ke malam untuk engkau lagu Suluku.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari YFM. Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belumati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada ke diri dekat meranak ke puku bak projek tu. Dato' Abang Johari mega ngemerat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkiah produk ngupangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut nembiak ngulu latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temui ngagai pilih menua bantu. Siti ari bagi menua ia ketepegai Sri Aman tau kemegak di kumai tirai Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ke cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya sebab udah bisi 2 atau ke 3 buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubak Tutu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubak Tutu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuak bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kiriban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi nur bangkai, tau ke tadi antu telempai. Siti lagi cerita tuai, kemana ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang, siku manuk sambuh keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang, lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi, tebelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatan. Bisik megak Siti Jita Tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti Buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ya kedibai ari biluannya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti Pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngakai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngakai sidak ia kerindu ngakai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngakai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisi 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu sampai celap belama. Kalau mega sidak ken muai ken luar tu bisi tertemu ke bungai refisia. Ini tarik sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan amai mana ngage sidak ya kerindu ngage pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai dari menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
8: 24 jam, WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, WiFM segulai sejalai.
2: Aku meruan saya,
3: aku
2: keluar.
3: Aku cik.

Ya, lagu baru ke di Baise Bia Banyi ke Malam Tu Meninggal Hanggau lagu Diau ke Tegal Sayau. Lagu kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke YFM jam ke dia tu. Sehingga amat meninggal kadang-kadang kita yang tadi milih ya. Diau ni buah bercul geng panggil diri lagi cak ke kita yang tadi entah belayak. Gendat ke terimpu sama kita ini. Tangga kadang-kadang dia tadi baka sempah mau pisah ni. Dia udah nguyum yang mecah pamai. Ianya sempah mau ajak peninggal hanya lebak penghidup kita yang bersari-sari hak kita yang patut nyaga jakuk kita yang orang nyaga kaul kita yang orang ngicak ke kita yang tadi tak belayak ke orang begulai mana yang panggil diri ambil ke kita yang tadi berasai gaga berasai lantang ke lebuah kita ke ngereja pengawak kita yang bersari-sari ya. Nyalai ke malam tu peninggal aku lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu putus tunang Siti lagu ke di baik dikunci merindang kita bawa pemerintah malam.

0: Hashtag, let me active dear to. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita, Injeng Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
0: Muji kedai.

0: Tak ke Pak Jenal, kan mana kita tak kaya.
1: Hashtag Lumpia Aktif.
2: But YFM.
3: YFM, Segulai Sejalai.

0: 24 Ejen lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan.

0: nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kate deh pian mega nge balau orang ko dah ngau ku bulan lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Kena Sarito. Okey, sudah bertunggak dengan aku ba studio jam ke dia tu penanyi ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagai ke malam tu. Jadi, mengambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Ngau temui ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagai ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara tak sadar nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak menyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia abad ini tentu bala peningnya akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ni?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia abah Kuching lah. Bayar area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia abah Kuching.
0: Bukan dia family di tu ne.
1: Oh, bukan dia family.
0: Oh, bagaimana ya? Nyanyi nyanyi dia di Kuching. Sigi Arimiet atau dia tu dia di Kuching?
1: Sigi Arimiet.
0: Sigi Arimiet.
1: Oh, Sigi Arimiet.
0: Nanti Sigi Arimiet di kumai orang Sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Okey, orang Sebangan ya ne.
1: Okey.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kan?
1: Ya, sih kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat, teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita, Joshua Josh. Kita yang baru dan ingat lagu. Ria tadi lagu, nama saja tadi ini, Sehari Semalam.
1: Sehari Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua, Riga Ganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu Keterubah?
1: Lagu Keterubah, Subah Jaya, Batu Tunggu.
0: Oh pihak.
1: Oh, jaya betul tu.
0: Nanti sempat lagi tu aninya ke lagu.
1: Oh, boleh ya.
0: Kagak kuningnya lagu Keterubah di Gagak Nuan tu.
1: Ya, lagu Keterubah nyau kek kong agaknya. Oh, si orang buka.
0: Orang buka ya. Kau erti kau tadi di pansut ke Nuan. Oh, salah. Bukan di Gagak. Di pansut ke Nuan. Okay, jadi berkini ingat kau nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua, Josh. Sigi nama main Nuan.
1: Oh, Josh nya ukai.
0: Okay.
1: Nanti nama darku Sigi Joshua Numan.
0: Oh, Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan Numannya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya Sigi di kangau orang Arisco lah.
0: Biar.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh, kira ke nama Nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: ke nama Nuan Joshua. Josh nama pai Nuan.
1: Oh, ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S-H deh. Tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh, amat. Baru kau terfikir deh.
1: Josh.
0: Ya. Josh. Oh, okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Ya, okay. Jadi, jam eh. Joshua Josh. Teman aku tolong tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi, minta Nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Bekini Nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu ne?
1: Bekini tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu. Aku start rindu Keterubah. Kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bagaimana ya, segi suah ngara apa pekit buat sekolah begini?
1: Suah ngara apa pekit buat sekolah sobat. Maya ke form 3 nya sobat. Keterubah ku ngara apa pekit buat sekolah sobat. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya.
0: Ya.
1: Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh ke lagu.
0: Iya. Okey. Tentu Nuan bisi penanyi di kerindu ke Nuan ke idola Nuan dalam industri muzik kita itu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Basrawak atau penyanyi Iban bisa dua ikut. Bisa dua ikut. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gao, antarabangsa atau benua luar. Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagu yang ne bisi kenya masa gua pawut nyap hidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keteruba lagu kedua nyentuak ke lagu ke pemadu baru dia tu minta tau kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke 6 lah.
1: Edisi ke 6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nya meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu.
1: Nya
0: lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansud.
0: Oh, dua lagu
1: aku bakal tekan Gemala enggak jauh ah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Bisa aku dengar tadi
1: slow ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya,
0: dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anda minah ke Bukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tusan radio. Frekuensi radio. Okey, tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejala hingga kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula hingga aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tahu kali kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya, nama ya tadi.
1: How? Mena ganti kena mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif nek baru kenemu. Okey, au. Papa ku bala DJ Bukai pun baru nemu. Ku mai sida nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nah, nanya Nuan tu.
1: Au.
0: Di maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni maya Nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedau ngerekod lagu tu kita uli lagi ngau orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam kau belagu tu nah.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri musik
0: kita iban.
1: Sigi udah serius mayanya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan jemput baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan Nuan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru prabung kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi digagak ke dirai lah.
0: Leka ya. Pia tiun ya begini
1: tiun sama mega
0: Nuan pun agak sebenarnya ngerekod banyak
1: ngerekod studio ni ya ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey sebenarnya landi belagu lainnya mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu Nuan?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut uli aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya menti enti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya apa kita empu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu, kalau lebih dalam lagi segi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Ya, terkulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terkulai lagi
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ngajar ya. Terkulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terkulai lagi terimpu.
0: Okey. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebihnya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam komplek itu nyentuh akhir itu.
1: Okey, pemar atau ke penanggu atau kurang nih nanti dalam nyatu maya kanya di penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerindang ke kita mesti udah nyedia keuntea mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya
0: betul
1: bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya
0: betul
1: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif atau ke orang yang mendak kita kerja lu terus merunduk kerja ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nyok serius lah kerja
0: awalnya sekedari pemar ya meneh tiga tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat tiga peningnya tu neh bunyi tuan tadi mayu tuan sudah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu tuan sudah nyedia ke physical momental penyukuran sanggup kena menerima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gaganuan lagu di gaganuan ya au oke au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke naji nyadi nanyi itu nah
1: au betul
0: oke au tadi aku bisa nyebut aku bisa ininya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak bisa sintinya lagu slow, kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini. Laban bisa, nanti kita benda Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku ulah daripada mayu lah kebenaran. Tanda tu ku segi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix begini.
0: Tang daripada aku nak ke deto mayu lagu rancak. Nah.
1: Mayu lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayu lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi meda berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden bas tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai kau ke sida. Namanya idea aku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku meda si baka family tu tadi. Ia nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun tak nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak. Laban ya laban
0: kalau kenang kutanya
1: nya siku iku anak ya aja.
0: Ya.
1: Dari family nya mahalu wujud di lagu Jauh tu tadi berkaitan kau indai tu tadi rindu kana ya. Tang boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul. Lagi tu mai balap ninga-ninga ke lagu Jauh. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jauh.
1: Jauh.
0: Okey, lagi kita ninga begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayo Lundai.
1: Ayo Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Yeah. Jadi Joshua sebelum tu mai balap ninga-ninga ke lagu.
1: Nama lagu itu neh.
0: Lagu Jauh ada
1: lagu Jauh.
0: Lagu Jauh ada tau. Okey, tanang gua ya. Okey, anung gua Jauh ngau kami bro tinya au. Sembah-sembah kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non miliah nyadi penanyi Iban. Tanya penon Iban mu. Nama ke buah nak miliah nyadi ngerekod lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Warputih kini. Non miliah gak ngadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jakub Teiban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jaku-Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ge. Marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu ke?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uleh nadu.
0: Dia tu, beda turun dia?
1: Beda turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini datai ke Semenanjung Kin nanti ngagak lagu dalam Jaku Warputih datai ke Semenanjung Kin okey nyameh kita ngarap ke bekenya mana Joshua
1: ya boleh
0: okey
1: saya ngarap bekenya
0: betul tahunya keluar anak ke itu lagi fokus ngau lagu Tebang
1: ya lagi fokus lagu Iban okay.
0: Sebab baru Joshua bapa itu lagu udah dikeluarkan ke itu
1: nak tu
0: ya boleh ngira dulu nih
1: boleh ngira nyong udah ngira
0: lebih hari 10
1: beda datai.
0: Beda datai.
1: Asai ku 8. 8 ke
0: jalan. 8 ke jalan eh?
1: Ya, 8 ke jalan. Sitik lagu nyala, lagu campur, lagu duet lah kira ke lagu duet. Lagu petrotik ke.
0: Betul lah. Asik dengar tadi. Okay. Okay Joshua. tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey, dalam program Gallery Artist.

0: Okey, berikan terima kasih lah bahan lagi terus ingat program Galeri Artis. Okey, bulan kau Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Inwan tentu dah bisa pengharap hati. Ketua batu pengharap hati Inwan ngagai industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia
0: diterima.
1: Oh, diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain didengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peningau boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, jadi ingat pengharap hati Nuan dengan industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap berkening ke madahnya. Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang, ngarap ke aku leh berdiri ba pentas di lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai, belagu, tau ke paling dingin hati ku boleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nam kau ke SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Datang berdau di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyame ngarap ke menyi kurang masin nama orang eh. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyame dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahu dinmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piam eh.
1: Ngarap ke uliah pikirnya.
0: Okey, Okey, jadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita iban tu ya. Okey. Minta nak jumpa baru tu Nuan pun media sosial tu Joshua. Okey, jangan kau belum kita tu kak follow Nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George tok ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Nasib tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau luka telanjur.
0: Tiga saya. Tidak ada telanjur deh. Sama juga ya. Okay. Jadi lagu Dato lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga lekar nuan pun ngaga
1: lekar tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dahnya baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: semua sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi jadi induk tu tadi berga bukan tekan gemala
0: bukan ya nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nakayamnya
1: dahnya tajak orang yang meda non sigi kuandai bukan ya
0: wah hanya lekai dalamnya
1: tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bukan ya
0: lagu tu bukan ni dah boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda ari nyak dulu mula ya. Mana gati untuk kau? Kau terima dah kerja. Adanya baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kerja. Oh nyok aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Tenggak key main yang tenggak key dulu. Tentu. Udah boleh tiunnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik.
0: Kerja. Now ni yang tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu atau begini. start nyau tiwa na dulu punya kau na punya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya, nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu tak ke penulis lirik nyampu lah. Okay. Nitih ke siku-siku orang, ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Bisi orang hari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu kau? Boleh digagak ke lagu tu teh?
1: Digagak ke lagu. Kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke lagu orang enggak kan kadang. Tang ukai ari
0: nak kete nak niru ya.
1: Nak niru kayaknya. Alunya masuk kianya utanya lo nyadi nanti aku sige mula ari tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Giga tiun dulu udahnya baru ngadu liriknya. Oke, kira ke nyamagi caranya ne
1: teman-teman. Aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke, jadi nyame tadi tu udah bercerita kenapa bekau enggak lagu baka tekang gemala. Oke, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, udahnya tinggal Siti Agi lagu lagu Praja Mata lagu ke baru-baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nda deh.
1: Lagu gawai baru gay.
0: Baru gay. Datang sari tu nebo main lagu gawai lah.
1: Hanya
0: kan ngiling tikai dah.
1: Hanya kan tutup dah.
0: Tuan ini ke lagu dulu. Ke lagu bakal tekan gemar di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne.
1: Baka
0: tak yang kemalah. Oh, kenapa mata aku muda peraja matanya kasar ne?
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira ke pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nah, kira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Dan sare itu kira ke nang ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya ne.
1: Udah.
0: Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi blala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru nyela menebah baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Tuan
0: Nusi nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan ngoh kau gak benda ya.
0: Ada kaitan ne. Dulu mana ne?
1: Dulu mana ada kaitan. Ya lagu tu tu beramai secara spontan ngoh kau. Nah, lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansut benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke nyai. Macam mana ya bunyi ringtone telepon hari awal ke bunyi intro.
0: Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone. Iya, ini kan nuket telepon lama, tapi telepon culia.
0: Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tadi? Kuku, tadi
0: aku. Aku lihat nang tu,
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nadai kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya cerita pasal nanti nak kakak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh manah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngonoa.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayan. Ngayan sobak. Bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya. Rumahnya aja. Sama megaga Maya aku. Mayanya sobak. Bisa show. Aku lu begawai ngorang dan bagai. Sekali Mayanya. Sama orang datai ga, hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam aja.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Oke, okay, nang awagen ne. Au. Oke, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedot dalam mana. Oke, begini udah tuh lah. Udah bisa perambung ngak lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali top answer ngak lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kehin mimin ne.
1: Tang yagi agi dalam ranca mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Beri mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ninya ne. Okey, nyadinya meh. Galau minya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama ninya kia. Okey, begini nuan meda sambut bala pedinya tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sudah minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif.
1: Positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kuliah diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang. Tajak penlubah tang uliah dikelala.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah. Nyak ke Siti. Positif ke uliah diasai lah kayaknya.
0: Okey, jadinya kelimpar ini ke radio lagu yang baru radio YFM

0: komen bawah Facebook kami, lagi bala DJ kami main ne. Okey, au, jadi kira ke nyau kena taibak mujur anda atau Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke Jaku. Tahu dukma Jakub, Jaku nama tu pesan kini, ngaji bala nembia sebagai sida ke bisi pengerindu bab pengap lagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengap lagu tu.
1: Kira kemarin Jaku perancang
0: masa Jaku perancang Jaku dah mau aku tadi Jaku pesan
1: Jaku pesan Jaku
0: tujuh mulut kita sebenarnya Joshua Jaku perancang
1: Jaku perancang okay Jaku perancang tujuh ngagai nombia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik Dayak atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang kita mesti kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar ni ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke apa agi keterubah ngeluah ke lagu di suara lagu mau malu mau malu dia. Dia tu dianti ku orang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang rampas mikrofon.
1: Ulang rampas. Saya tanya meh jaku perancang nuju nambiar reba baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajarnya.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi baka kita ikutnya di penyanyi itu. Ada yang kita ngerekod lagu, kita lalu ke terbilang tokoh popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki
1: betul
0: enang tua luka luka famous punya korang
1: betul
0: disiplin mesti kak jaga ya,
1: famous bula mada semua semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: ngelansang
1: ke derimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansus kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okay. Jadi nya meh kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke Jaku. Kira ke Jaku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini wala nunggu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua
1: aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah ke lia untuk ke dia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung akhirnya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking ki ayah kak kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bukannya mega terima kasih nuju sidak ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari Jaku peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul okey
1: ngaja
0: ne okey jadi terima kasih Joshua Josh
1: sama-sama
0: udah nuan kejebut namanya nama nuan terdekat sesaruk kejebuan ne.
1: Kalau
0: Joshua Josh dan nama tuan.
1: Ya.
0: Lagi dengan siapa? Lepas boleh datang. Tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tidur. Mai tu. Aku kumpul. Kau saya kumpul. Jam tu. Kau 10, kau 9. Dah tidur. Nanti nak on air.
1: Kenang kau pergilah cuti.
0: Lagi dengan siapa Joshua?
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datang baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru. Bekau engkau. Perjalanan anda dalam industri muzik Teban. Ila jangan ngono baru.
1: Boleh.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya hilang ngau baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyambi benya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ke tu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau ke? Nama mula nyau tadi.
1: Mula nyau.
0: Ija.

0: asik.
1: Ya, kita lah dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar kami dengan radio, frekuensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, terkemudian luar. Ya. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Mungkin okay, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey. Jadi kita akan mendapat TikTok. Mungkin terima kasih semua. Okey, jadi tunakan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 bagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Y F M. Segulai Sicalai.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intel hari dua
2: malam minggu peluang bertemu
1: 4 lemai.

0: jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa, anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu, ketegak penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampan habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ia semina maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Bagaimana?

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyami utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

info activity Y. Tabung darah spital besar kucing ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spital besar kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bagai hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tahu ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan ba KL kini klinik ke nguji derma darah bila orang ki ini yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang defer kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Menuju ke Buah, lapang kita patut mending ke YFM.
1: Ke Tegal Hujan, ke
0: Tegal Hujan, ke Pemandu Warung, ke Tegal Hujan, ke Aman. Barindang kita nyau lagu-lagu.

Sekelimpah hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: orang kegula bak pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ana nambah kelebihan ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula tak ke susu pekan manis bayang mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, perseduk penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu merewan. Pesan tu, Ari YFM.

jam kita tidur yang 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke bala udah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dreampo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada ngawak, saja mudah tua kurang bahasa dia tu. Anggun, nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena. Nanti boh mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, baju tak tentu. Dreampo tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, tanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: Belum. Wife FM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal tanah nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak kalau mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Dan nama-nama ini pernah tahu tayang. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Kita sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjak apa entar deh awak ke kami mendah maya maya kita bujang biak tu baknya dekjam ke mata mencelak tu apa kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kendua kita udah mah jegak maya kelia nyali dia tu ngain tu nyali baik tu kena tu dua aja ningau tai ke pasang lah kita ke mana dia nah dai lagi dai di ranung udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekapek ke sumpitnya nyak tadi gitu.

0: aku Dr. Linton nabitin pesan ke bala pindai tapi lagi ke bisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata
1: ku cuma yang anak nyambung ia kegawa buat upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala pindai kenyengolah kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia di tu aku kak semua kita merangsang kita iban di menua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengolah ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebih lagi kita iban aram kita sama bersemekiah ngulah ke anak kita nanti kita mayuh pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah ilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekeliak nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Indai, mereka duit, aku kan boleh buap asup ngajar.
1: Buap namanya, Jang.
0: Buap, meh. Indai, pulai aku minggu tu. Aku kan makai wadah bayi. Ngigak no nao.
1: Au, Jang.
0: Siti gindai, aku kan makai pansuh manuk. Ngagak pansuh manuk na Indai, au.
1: Apu, Jang. Nak dapat ini berjalan, Jang. Apa yang nak dah ke ditu? Sapa mereka ngigak buluh ilak, Jang, Jang.
0: Indai.
1: Jang, Jang. Menyamai utah pinta nuan. Nuan minta bulan, bintang. Sigi beri inai magang ke nuan, Jang. Tang Siti pinta inai ke nuan. Belajar berbenar nuan din, Jang. Ngarap ke dunia rila, menyadi anak tiba guna, Jang. Uliah merai penyenang, penglantang anak kita sebilir.
2: Penyayau, ngau pengasih Indai, Sigi nak nemula. Semua peminta Sigi dititih magang. Indai ndak kalah nyebut ngai. Saya omeh ngagai Indai. Enti nadaya, siapa mai kita?
0: Indai.
1: Nama lagi, Jang.
0: Aku kak minta ampun, Indai.
1: Minta ampun namanya utai, Jang.
0: Yang kak bising nusa nuan nama tu Indai. Aku kak merik selama hari, Indai.
1: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

mayari tu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kita bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cak kenyah.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar bebayarnya pun bisi ngambi, enti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

kasih. Aku Lina Anagiro, mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban

0: ke sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brook Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Perintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nama hasil beras bak menua itu namanya kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Sri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak maka nama ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau maka ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh? Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami Bisik Berinda Kita.
3: Pengerak Pagi
2: Y 9-12. Ngelah Tengah Hari. Rentak Galih Hari. Sadar Lemai. Pemberindang Malam. Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
2: YFM Segulai Sejalai.

Workup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 22. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Ngege kaya gunyo. Pamamanya, kasi menua kita itu yang nama kebua. Tiap kali dia tutup, kita nurup kasi. Kita menaknya penua uras, penua kokres yang uci, umbek kajang. Bisa begannya tutup, untuk buang. Kadang-kadang yang bisa enggak kita sudah sipar. Pada kari keluya, tinggal buang. Iya, nama penua tutup. Kadang-kadang yang bisa bunyi ke lagu, telinga kita tali ucup. Jaga me pemesir yang pak menua kita tutup, ucup. Ngai ke dunia tu lah, semua malas baru ngalai kita. Lalu kita dia tinggal, enggak perlu syah, tidak disadar. Nyanyi ucup, jaga me pemesir yang pak menua kita.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Yang pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: eh?
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanyalah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping banyak duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Orang ti cukup nyamai ngau gulai. Perangai sido tau nyeng kaum cukup baso ngau orang bukai. Tau ke cukup mana serta selalu dekok nulung orang. Uji tulis ke semua perangai orangnya ti dipuji nuan bo yo. Ti ngasuh yo orang ti cukup nyamai ngau gulai. Udahnya perati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangai nyok yang kaum cukup baso ngau orang. Berunding serta berat ke orang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngau pemisi yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok beduli kiruah nulung ngau ngintu orang. Nyok alai, udah kita berarti ke gayo perangai, orang ti nyamai ngau kita begulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kita empu. Ditu kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita ke benar. Bisik ndok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita boleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau rambukai.

0: ngerasain tuh kandung. Si kita mandi netau, si kita mandi netau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah semari itu. Nanti mandi pas sungai orang netau mandi kena batu meluncur. Aau ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liyo amai kena kita nanam muda. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Maya orang disirah batu kemasinya. Kami di benua tu agak memeratkan. Ugu ngau sebut tadi tak tahu di baik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dijari udah mati baru tahu tahu kau dah ngetah kulit baru tahu mengambil tubuh.
3: Begitu dia. Si Maya orang bisik mati. Kita yang tahu yang ambil tubuh. Tubuh tu kurang tuai kaya sama tu cincin sebayan kurang.
4: Jadi menurut kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semaya sebabnya. Nah kami tubuh Maya orang parah yang tadi. Maya kita mati. Bersuruh bukan tubuh, lepas tubuh bersuruh dia tumbuh dan tuh pun berkenyak nak tahu dia baik, Maya orang parai. Nah, kita bersuruh bukan takut, kurang?
2: Ngeku tuh, di Malay Maya kita bumai, ngeku tuh ke pagak keku. Jadi ku kami itu, di Maya kita bumai deh. Maya ngetau tuh ke Maya kita tanam, tuh ku kami itu. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngelampat mua orang, ada tadi tajur-tajur sekali, gue nggak tanam kenyak, nggak tahu kenyak. Mali, mali taro, kami itu, tahu ke tim Maya ngetau. Mali kengkai keruo, si geminginya, gue. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Deh, kali rumah buka, bawa rumah itu. Manyuah sedih mali kita bawa rumah itu ya. Maka kita ngetau, pintu orang itu, nggak tahu sebut kita penuh, ha. Meruak, kami itu. Gak keruo.

0: Ngagai bala kita luan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Disterian ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: untuk antara bantuan khas untuk sidap sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidap tu, ya tu pun saya bertanya tadi, nak rehat umur, tapi mesti serawakil lah, mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekiso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidap sakit kuda lama, sidap baru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidap yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, lebih baik sidap selalu bertuci buah pinggang ataupun ada hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidap tu perlu bertuci apa semua, sidap boleh mohon. Adanya tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita bakal tadi lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ lepas kadang-kadang
1: tambang
0: sedangnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat pusat dialisis yang jauh lah kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, naman.
0: Itu bantuan pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk mantu sidak kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantuk tu bisa duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan tu masuk bantuan pengangkutan kau bantuan transplant sidak ke penyakit buah pinggang mau baku nah adanya bansik bisa bantu bukailah termasuk rawatan hemodialisis pemasangan ABF adanya dengan suntikan menyusui semai sidak EPO atau tak ada salah tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah tak ada salah sebagai opis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak mata.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Uli dengar kita Intel Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendir macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Muji.

0: Nak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya. Hashtag Numpia Aktif.
1: But YFM.
2: Pagi Rewind.
3: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cepat. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujian benda orang putih cepat. Nada lakinya berbasuk apa enak.
4: Ya kan aku benda selalu dishwasher.
3: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
3: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelagai tipikal hidup. Kita nyebut alo enggak sama lagi terus.
5: Nah, kira kelempo mimit me pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu di kayak kota semua.
5: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lele.
4: Oke, buka kerja apa gitu. Di sini gak radio kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai sejalai.
3: Selamat pagi peningat tentu ya segulai sejalai baru kita bawa awak pengarah pagi YFM ngemun ke semuanya 24 jam kita sarito ba area keterubah kita nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026 tentu ya bawa pengarah pagi segulai sejalai ngau aku angke stone bajam ia keterubah tu kadang 6 jam sebelah tu tadi berkali pukul 12 tengah malam dia tino malam kita udah diplanai kami bawa timang kerba tawa seleksi lagu-lagu undur ngasuh tino malam kita bertambah jenak agi. Okay, jadi dalam bulan baru kita bulan yang ketujuh detik tidak tiba semester yang kedua meh kita dalam tahun 2026 tu ngarap ke perambu kita dalam pun tahun tu tadi udah mujur megang nadaipan setengahnya kira udah datai ba julu ati tau ke target kita semua. Okey, jadi sebenarnya manung kukuk tentu ya kami dulu kukuk ngergas ke mata kita ba pagi hari tinggal kita ke Sarito entang bakal selama sebelum kita terus ke Agi ya program penggerak pagi YFM ungkap pagi hari ya tinggal kita ke Sarito mana dulu kita ya bersampi dalam hati ya diri mari terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampung seput kita iba dunia injau tu sari ke agi jadi ya ke pagi tu aram kita sama dia jenuh nalama belak kita sampai dalam hati diri lalu minta megaba berkat hari ya petara ba penguat kedekat di atur kita semuanya hari kelebagi ba hari keterubah kita dalam bulan Julai bulan 7 atau kita sampai dalam hati diri sampai pagi YFM di ulu ke orang ti megai pengarap bahai.

aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. O petara ku, petara kepemisi engkau penyinu. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, ari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukung pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaula. Siti ari batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaula ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba' anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya nakak uliah ngenak sebarang kira engkau daya, nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains, indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut, lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah, tu utai ti mesti dikerja apa indai, lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu engkau pengurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain engkau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu, sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, engkau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegai petara. Mulia mehnuan, o petaraku, nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, o Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penegak nuan, serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan, lalu diterang ngenak berbenang penampak mua nuan. Kering menuan ngeraja utai tidak kedekat nuan, nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri, nadai orang oleh nanding, lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebing tasik penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu enti nuan ngelengkak kesidak, jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampuan ti pemadu penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Gawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, sawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk gak aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat gak uwa tigat mantap tiba kanan, nebas gak udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, ulih niri, ulih negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung pesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak terik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan pindik tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku main kita mutus kati kita. Pilih meh berpengerai. Pakai meh utai timai berpengerai, anda ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkenal kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh yang semangat kita. Sayang ke meh pengurai kita. Lengkok ke meh tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Dak piak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita yang dah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai bau dunia yang nyautu. Yasmina tinjau kita yang dah lama. Ya langkau nur kita yang nuah dah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imunnya itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang kelekat jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

semayang. Pihak lagu kedua semester pagi tu hujung ke 41 minit yang kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Apo pamawai nyora jadi diri hati tinggal ke semayang ke endak di titiah tahu kena tadi suah moga disebut kita semayang ayat ke balang kau pangan diri kasih ya dah hayak balangnya ya kejahit nama ketegal kita. Oke okay, jadi pagi tu buka beri selamat pagi ngagai balau hanembia kelebih lagi nyangkanya udah nyedia ke diri leban ke bisi pengawal lomba ke di atur ba sekolah kita makai memayuhi kan ngambil ke tegar lagi kita Belanda lagi leban nyaga petua ke disebut ni yang aki sebab deh nanti kita atau lebih nadai ketinggian betul makai pagi hari dini yang si tulang no belawak lagi sebab kau nge rami sekolah atau ke lomba tu tadi atau ngenang ke kemari ianya tadi hari ke terubah nur lomba sekolah bagi tika semenua Sleman di atur lalu tu tadi enggak city platform ya ke cukup mana nur kita yang ada ke generasi ya ke nyulut dalam penghidup tu benerang ke dikeluar ke pegawai pendidikan daerah Sleman Abdul Rahman Muhyiddin madah ke kejohanan olahraga tahu kenya tadi lumba antara sekolah dora bala nembia tu tadi belajar reti pemujuan tu tadi ukai datai ngau hapia aja nak muntang-muntang nur nguliah kia lalu tiap kali pemujuan nang ya berguna ke latih ya ke konsisten ngau pia mga disiplin yang cukup tinggi lalu teh tu nak tahu sehari dua ya mesti kabisi training hari-hari luar tiap itu pemujur mega nang berguna ke pengeran nur kita menguliah kenya lalu lebuah ceritanya pemerintah dia Abdul Rahman Median tadi madah ke kena lomba ngemain tu tadi bala nembia uleh ngatur jam lalu pia mega nitiah ke disiplin ya ke udah ditetapkan lalu ngajar sila mega berbasah ke atur tiap iti main lalu nerima kritik nur kena sida tu tadi nambah kagi ya confident ba sida yang pu lalu yang madah ke semua tu tadi nang ya uliah mega nur ngada ke nembia ti udah ngadang ba penguji cemah ila lalu lebuah ti angari ke pengarah pendidikan negeri Sarawak Omar Mahli lebuah ti menjadi ke kejuaraan olahraga sukan sekolah bahagian Sleman MSS kali ke-60 ba komplek sukan Seria Aman lalu ba lomba ke sekali tu 14 ti kontinjen sekolah bisi udah nganjung penghari sida ba pekiat ia ke diatur berenggu 5 hari tu nyentuh kari 5 tau ila lalu bisi dah time gabah pengawal jadi ke tau ya sapir pegawai pendidikan daerah Lubuan tu tu bau limbai ngau pia mega kepala pengajar sekolah menengah kebangsaan Semanggang ngau pia mega kenyadi chairman pengelola kejuaraan olahraga MSSS bagi pilihan Malaysia 2026 nya Jaya Salih staf yang mega bala apa mesai ari upes pelajar pilih mena Seri Aman nanti berkenang ke pengawal lomba antara sekolah tu tadi cuba tinggi sekolah situ meh di anti-anti bala nembia bukan nama tu Siti Arif platform nur mantai ke penyikar diri bah tiap lomba ngemain lalu kelimpah harinya mega kan tidaknya bah kumpul deh tu memang ya kita itu tadi berkelala ngau orang tak kebelan nembia hari sekolah buka ini gak bakia yo yo oke okay? Jadi bersama datu lagi dia kami di kang ratai ke pesan berat ke besi dikiru sama peninga ba email YFM depan ngau pia mega ba WhatsApp konti tang sebelumnya terus mari kita berperindang ngergas ke mata pagi hari itu bawa penggerak pagi YFM.

0: Jom ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM mungkup ke pagi tu. Jadi terubah pesan pemetiti dikirim Edward Ana Rumpang. Jadi pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia barumah makup nang lempah. Kabo pemegang bala ke dia barumah mawat berituang sungai nabau supuak barit nyiar bala ke dia baibus engkudu batumpat ulus petan geligat. Dan sawa sungai sejira ngau kabloyan kenalah dia rintai ke dito ti ngelala rumpang anak ambau dari sungai budu krian awi ngauhi menua ya kebukai. Kayaknya di pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau, rumpang anak ambau tahu kunya tadi apa gerau udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anambau toka paya gerot tu kau di senggai bala mayuah barumah Edward ana rumpang ulu senelau krian seratua kena malam aria 5 tau ila 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 4 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai sampal nur ngesah penusah rabatu dan baru isi pesan mati ke dikirim Edward anak rumpang pagi tau pesan mudah kapaya yang tadi rumpang anak ambau rumpang anak ambau tau kapai gerau dan nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tu dikau dia senggai bala mayuah berumah Edward anak rumpang ulu senulau krian seratua kena malam hari 5 tau bila ianya 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 4 hari bulan 7 kebelayan ke di pesan dipinta sampal hadatai ngesah penusah

Rabato. Nangkan kenyato pesan ya kedua semoga pesan pematika dikirim sena anak iguah tau ke inebuai arimiri lalu pesan tu nuju balau ya ke diau ba aur duri buyuang ngopi mega nyeletuang temawai lubuak tansang saka kebayaan ya ke diau ba nangeban entana mamut kuap kelitang sungai mirah kelitang temam nipa kawang panjai seriang Indonesia ngopi mega balau ke diau baslepin bakuang gau balau ke bukai ti diau ba menua Kalimantan Barat Indonesia. Okey, yang dipesan tu tadi madah ke Mampi anak rabung udah nadaik mari hari 30 hari bulan 6 lalu ni yang mampi anak rabung ni yang mampi anak rabung tau dekat dia sengai balamaya ba Ming Funeral CYM Riam Miri kena malam pagila malam rimpat 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tau ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri yang diminta kabar belayan ia ke ngelala atau ke dipesan datai ngesah penusah Rabato lalu kanmu silih lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface atau ke Boy bahan nombor 017-855-8921 tahu ke ngagai Felix dua beli nama Aiwal menombor 019-99-34632 tahu ke ngagai Austin dua beli nama Utin bahan nombor 011-25-296-21 Nanda baru isi pesan pemati ke datai hari sena anak iguah tau ke inai buai ke pagi tau hari miri yang dipesan tau medah ke lakia yangnya mampi anak rabuang dan ada ikmari hari 2 30 hari bulan 6 laluan yang rampai anak mabuang ni rampi anak mabuang tau dekau di sengai balam maiwah ba Ming Funeral CYM Ria Miri malam pergilau malam hari 4 2007 sebelau ke di anjuang pagi area 5 tau ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri jadi minta semua kabar belayan ya ke ngelalan yang mampi anak rabuang tu datang sah penusah Rabato lalu kita ya akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tempuhnya Boniface tahu ke Boy bernombor 017-855-8921 Felix tahu ke dia boleh nama Aiwal bernombor 019-99-34632 tahu ke ngagai Austin bernombor 011-25-029-621 Ia ketiga pesan pemati ke dikirim surat anak lamiat ke pagi tu jadi pesan tu nuju bala ke dia balu bawa baru lubau lama nang jelau jelau atas bala ke dia bawa batu lintang layar meribuang keruan padiah ajuang paku pemuga bala ke dia bawa kusiang baru kusiang lama mutuk layar jaluah mupuah tas mupuah baruah lempawang anyut kebelayan batu belau ulu nang tebalau setambak ili madir selangau ngopi mga bala ke dia bawa rumah selat rumah mimpi rumah lacuam rumah kasim rumah ngumbang ngopi mga kebelayan ke dia bawa kampung baru selangau ngopi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala budi anak anggun tau ke indai gudup tau ke indai cawang kan jadi pesan tu tadi madah ke bugi anak unggun bugi anak unggun tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nadai kena 29 area bulan 6 tu tadi ia kena satu lalu ni yang bugi anak unggun ni yang bugi anak unggun tau dekau ni tau balam ayuh malam pergilah malam hari 4 2007 ba rumah beliang anak beti Sungai Rabah Ulu Buduk Kerian satu sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu ila inya kena 3 hari bulan 7 okey jadi enggak kita engkanya kan nemu sile lagi berkawal dengan penusah Rabah tu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernombor 011 1140 4071
Nando baru isi pesan pemati ke dikirim surat ana lamit ke pagi tau nyari pesan tau mada kindaya yanya bugi ana unggun bugi ana unggun tau ke indaya gudup tau ke cawang udah nadai kena 9 area bulan 6 yanya hari 1 tu tadi lalu niang bugi ana unggun niang bugi ana unggun tau deka lintau balam ayuh malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti sungai Raba Ulu Buduk Krian Seratu sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila yang kena 3 hari bulan 7 kita nyaka-nyaka kademu sili agi kawal ngau pusara batu tahu bertanya ngagai Jennifer Suni nya tadi ucuk ni tempo bernomor 0114 060471. Pesan ya keempat tu Siti pesan pemati ke datai hari Joseph James Victor lalu pesan tadi nuju kawan belayan ke bagi ke dia ba Tanjung singgai bau umpi mega kebelayan ya ke dia ba Sleman Kucing Miri Sungai Pesai Pantau Banting Lingga ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan tu madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex corporal Victor Chimbul udah nadai kemari 30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu yang Francisca Gata Ana Junior yang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Chimbul tu deka dia senggai belamayu ba benevolent society Semanggang nya rumah kunci jalai berayuan kena malam apa gila malam hari 4 2007 sebelah ke di anjung pagi area 5 tu ila nya 3 hari bulan 7 kita ke dekat nemu si lagi kawal ngapun sarabatu tahu bertanya ngagai John bernomor 012-8518-303 tahu ke ngagai Joseph bernomor 019-8468-163 nando baru isi pesan pemati ke datai area Joseph James Victor ke pagi tu jadi pesan madah kini ya dari Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex corporal Victor Chimbul udah nadai kemari hari 2-30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini niang ex corporal Victor Chimbul sebab deka di senggai balam maimah kena malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Semanggang yangnya barumah kunci ya jalai berayuan sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 3 hari bulan 7 minta kepelayan ya kengelala atau kepesan sampai datai ngesah Abnu Sahrabato lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagaya John bernomor 012-8518-303 tahu ke ngagaya Joseph bernomor 019-8468-163 lalu pesan ia ke nangkan kenyata pesan ke dikirim lembah anak anyuk jadi pesan tu menuju ke pelayan ia ke dia pasman jajalai engkau mupakan lupa pesai entayah serintuang pedanuam jalaya tubai buah pedanuam ngapai megak bala ke dia ba nanga balut julau kebelayan ba semanjai jalai sin yang pakan semanjai jalai wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah ayu anak dinggun ok jadi pesan tu madah ke ekster rumah ayu anak dinggun ekster rumah ayu anak dinggun udah nadai kemari hanya kena area 2-30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dinggun niang ekster rumah ayu anak dinggun tu deka dintu belum ayu kena lemai pergilah lemai hari 4 2 hari bulan 7 bar rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liwam Jalan Tabai Pakan sebedau ke di anyong pagi hari 5 tu ilaknya 3
hari bulan tujuh. Anak baru isi pesan pemati kedatai hari lemba anak anyu ke pagi tau pesan menah kapaya dari ekster rumah anyu anak dinggun ekster rumah anyu anak dinggun udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dinggun niang ekster rumah ayu anak dinggun tu kadin tau balamai wah lemai pegelak lemai hari 4.2.7 baru marustin intang batu 2.5 sungai lium jalan tabai pakan sebedau ke di anjung pagi hari 5 atau ila inyak na 3 hari bulan 7. Lalu pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ke di kirum jenggut anak medi yang dipesan tu nuju kabam layan kelebagi ngagedeli anak medi ke dia berimbang silum anak rumpang ke dia bermiri lentai anak rumpang ke dia bermiri lalu piamga nuju lebih anak gajah ke dia bermiri umpo anak majiang ke dia Sabah sinsa anak majiang basuang nia ngapai mega nuju bala kebablayan ke dia ba pintulu sebang pelai rayu semukui ibul sungai keruah sekaruak nang tiga sengkunyat sekiam tutuang bala ke dia ba nang jela sawang sempang lubu antau nang bengap nang mengka tutuang ulu kebablayan ke di pegai rumah ujan aspaya Juni anak sunu lanja anak kenawang bas tamang gau pia mega anuju ati rumah ngindang anak labang ke dia barantau ke memanis gau pia mega bala ke dia barumah tingkau lubu pantau okey dia pesan tu tadi madah ke siluam anak kenawang siluam anak kenawang dan ada ibas petas reman kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang siluam anak kenawang niang siluam anak kenawang tu deka di senggai ba nanga taluang kena malam pagila malam hari 4 2007 sebelah ke di anjung pagi hari 5 to ila yang 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan ke datai lalu kan musile lagi kawal ngapun sara batu tau bertanya ngage jenggot anak madi tempo nomor 0128465035 Nanduk baru isi pesan pemati ke datai hari jenggot anak madi ke pagi tau hari rumah pada nanga taluang ulung kari luban tau nyari pesan tau madah kindaya silum anak nawang silum anak nawang udah nadai bahas pita semanggang kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang siluang anak nawang yang siluam anak kenawang tau deka di senggai bala maiwah kena malam pagila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tula 3 hari bulan 7 kabar layan ke dipesan dipintas sampah lada tayang ngesah penusah rebatu ngagai rumah badan nang taluang ulung kari lubu antu lalu tika nemu sili lagi tau terus bertanya ngagai jenggot anak madi tempoh menomor 0128465035 lalu ketujuh pesan ti adi kirum palus anak ngelambai yang dipesan tu nuju bala bas manjai batang air lubai batang air limbang batang air menamir penderuan ngopi mga nuju bala ke dia bak pasai bun pasai siwang Sungai Bawang Balengian, Rumah Jemaat Durian, Bala Kediaba Sungai Poi Kenawit, Sekuau, Setak Kebelayan Kediaba Binyu, Tubau, Pintu Luah Miri Kuciang, Ngau Kebelayan Kediaba Temburuang Brunei Darussalam, Ngau Kenalah di Rintai Kedito, Tik Ngelala Sat Anak Ngelambai. Jadi pesan tu tadi, madah ke Sat Anak Ngelambai, Sat Anak Ngelambai, udah nadai kemari, hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang sat anang lambai niang sat anang lambai tau deka dia senggai balam maiwah malam pergilau malam hari 4.2 hari bulan 7 bah kampung Palas Limbang sebelah ke di anjung pagi hari 5 tau ila 30 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul sila lagi berkawal dengan sarabat tau kita tahu bertanya dengan palus anang lambai tempu ba nombor 0128913532 lalu nangkan kenya ngatai ke Siti pesan ngetas ulit
lalu pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia bah sungai sebedil batang igan nengas petai ya balik kapit nengas petau balik kapit ngupem gabala ke dia bah nengas tekama balik kapit pasai siwang ngau kapal pelayan kena uliah di rintai ke dito tinggal jampi anak latan tau ke laki ya nundua nyari pesan mendak ke pengawang tak sulit lalu berantau ke ni yang jampi analatan yang jampi analatan tau ke laki nundua deka diatur nya kena hari 6 itulah 4 hari bulan 6 belabuh hari jam 5 setengah dini hari jadi ya pengawal ngetas ulit tau deka diatur bak kampung bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 jalan teku Sibu lalu malam sebedau nya malam 5 3 hari bulan 6 pengamuk nguan uliat kita akan nemu sila lagi kawal ngau pengamuk tu tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tahu keciwa bernumber kusuang 11-2563-7841 tahu ke ngagai Rini anak jampi 256 Rini ba nombor kusuang 10-5645-7424 nanda baru pesan ngetas uliat lalu berantau ke dikirom peningau kita madah ke pengawal tas uliat lalu berantau ke niang jampi analatan niang jampi analatan tau ke laki yang nundua deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 6 pelabu hari jam 5 setengah dini hari jadi pengawal ngetas uliat tau deka diatur ba kampung bahagia Jaya Tengah A1A4 lot 2694 jalan teku Sibu lalu malam sebedau yang malam 5 3 hari bulan 6 pengawal nguan uliat kan mu silik ibu kawal dengan pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Wiliana Jampi aku dah boleh nama ciwak bernombor 011-2563-7841 tahu ke ngagai Rini anak Jampi dah boleh nama Rini bernombor 010-5645-7242. Jadi pesan kita ya ke 9 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim dulat tau ke 12 nama Inai Ina tau ke Inai Ida jadi pesan tu nuju bala kebelayan ke dia Balimbang Kubal Liduang Tabut Tekaluang Isu Bangat Duri Bangat Penurian Entana Begumbang Pemga bala ke dia ba Sungai Langit Jaluah Merujau Padiah Pasok Baruah Melaban Serudiat Bi Tembuang Semua Teban Pemga bala ke dia ba Bunu Tanjung Kucing Miri Ngau Ya Kenala di rintai ke ditu ti ngelalan yang tawan anak rimbau tau ke apai ida jadi pesan madak mama ngetas ulit ke niang tawan anak rimbau niang tawan anak rimbau tau ke apai ida dekat diatur kena hari 6 jelah 27 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai kebelayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengawal tu ia ke dekat diatur bak rumah Thomas Canggat nyelutuang jalai liduang betuang nanu baru si pesan ke dikirom dulat doble nama ina ina atau ke ina ida ke pagi tu pesan mereka ke pengawal ngetah sulit ke niang laki ya yang niang tawan anak rimbau niang tawan anak rimbau atau ke apa ida deka diatur kena hari 6 jelah 27 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai bala kita ia ke adi pesan takung lala dipinta sampal datang ngulu pengawal tu ngagai rumah Thomas Canggat anyelutuang jalan liduang betuang pesan ia ke 10 pesan mati keberomat diterima kami ke dikirim Jason Bayang anak Geramung jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah jarup Pulau Pisang rumah bakar Pulau Pisang Batarajang melekun nangasut pemegah bala ke dia rumah Denis Sungai Amang rumah Rishman Sungai Amang rumah Jalian Sungai Amang rumah Kiwang Sungai Sibau rumah Bangkuang nangga sebala ngupai mengaduju bala ke dia Boluyung Sungai Paku Sungai Anap Sepunong kebelayan ke dia Basibu Pasar Kapit ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Edward Jepan anak Ramun tau ke tandu tau ke apai asun jadi pesan tu tadi
madah ke Edward Jepan anak Gramuang, Edward Jepan anak Gramuang tau ke Tanduk tau ke Pai Aswan udah nadai kena 29 dari bulan 6 lalu niang tu deka di itu malam pagila malam hari 4 2007 ba rumah bini han tadi ba melatai satu jalai baru jalai sliri kapit sebelum ke di anjung pagi hari 5 atau lah 3 hari bulan 7 kita akan nemu sili agib kawal ngawa penuh sahrabato tahu terus bertanya ngagai Jason Bayang anak Ramuang ba nombor 0175127223 tahu ke ngagai jatai tokin esun menumber 0143801183. Nando baru pesan pemati kedatai hari Jackson Bayan Ana Gramuang ke pagi tu jadi pesan mereka menjadi ya Edward Jepan Ana Gramuang, Edward Jepan Ana Gramuang tahu ke Tanduk atau ke Payasun udah nadai kena 29 hari bulan 6 hari 1 atau tadi lalu niang Edward Jepan Ana Gramuang ni yang Edward Jepan dan negara Mung tahu ke yang tadi Tanduk tahu ke apa ya Suan tahu deka di itu balam mayuah malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 bak melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit sebelah ke di anjuang pagi hari 5 atau lah 3 hari bulan 7 balau ia ke pesan kita sampai lah tengah sah penusara batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang Negara Mung tempuh ban nombor 0175127223 tahu ke ngagai jatai tu kini asun ban nombor 0143801183 lalu pesan ia ke penudi di sempat dikenatai kami bahawa pengarap pagi YFM yang pesan ngeta sulit ke dikirim tuai rumah September jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bah kebulu tabat arasan pemga batu pesuak kalau bagi bala baru marga sangau sebilia likau sebilia apai muli kebelayan ke dia bah sungai lensat kalau bagi sida kuen sebilia kebelayan ya ke dia bah tembawai tintiang ulu layar betuang gau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan mereka ke pengawang kita sulit ke niang mayat anak ayuak ni yang mayat anak ayuak deka diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ya ke dipesan dipindah datai nguluk pengawal tu ngagai rumah September long tisam tinjal beram sekali lagi kita tahu bertanya ngagai September nang kabi jumpa menumber 0135876 38 Jennifer anak September menumber 0145283436 tahu ke ngai Kristi Albania anak September ba nombor 0143084832 nando baru isi pesan ti di kirum tuai rumah September ke pagi tu mereka ke pengawal ngetas ulit ke niang mat mayat anak ayuak yang mayat anak ayut dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala kebelayan ke dipesan berdatang ngulup pamatu ke dekat diatur baru mah September long tisam tinjar beram lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai September anak ngkabi tempoh menombor 0135876 38 tahu ngagai Jennifer anak September menombor 0145283436 tahu ke ngai Kristi Albania anak September bernombor 0143084830 jadinya nak kami menatai ke pesan berat bawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

Selamat pagi, Dato' kami nak berikan berita pagi hari 3/1/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. MIPD dekat gemata ke projek jalai ke Beringkat, Batang Sadong. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang kebempu tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawat nyukat tanah bumi putra oleh dikerja ngau lancar. Nyebatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal MIPD dekat majak ngemata ke projek tinggal kat jalai ke Beringkat tau ke Elevated Road Batang Sadong. Itu dikenal tentu ke projeknya oleh Tembuk Nitya Ketimpuh, tajapan bertapi ngau mayuh macam pendanggul. Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyakai kapal, Dato' Amar Douglas Zugahmas, mereka sekedar hari pendanggul tu ianya belanja kekat projek Tik Majak Pesai, berpun hari minyak diesel ke nikik regal sebedau tu. Ia menggabisi benar pengharap ke pendanggulnya oleh diputar ke entik regal diesel Majak Nurun serta entap agi. Pengawak ngagak jalai ke Beringkatnya dipilih laban ke mana hagi digagak bak tanah kerapa lalu atur ke bakat tu begak oleh nyawap ngurang ke belanja ngintu jalainya ilah. Ia mansur ke jaku tu ngagai pengenam berita udah kena muai ngagai tabak tik ka alai ngagak jalai bergemar baru ke bisi empat lurung ia kebulih 13.724 km pemanjai bak benua pegai samarahan. Genturuang industri Sri Aman disadang dekat nyadi penyungkak pemansang ekonomi baru di bagi benuanya. Tunangkan keempat bengkah company tiudah nerima surat pemendar industri kena sidak ngepun ke pegawai. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke operasi empat bengkah company itu oleh nyawab mengangkat ke pengawak penatai pemisi. Muka peluang gawak serta oleh narit orang meranak ke pokok di Sri Aman. Ia mansur kerja kutuk lebuh ke berjadi pengawak dan nyerah ke surat pemendar lot industri bak upis resident bagi menua Sri Aman. Pengawak tiga mansang ke genturuang industri yang megak disadang oleh negap kagi gempung kerjasama antara perintah ngau company luar serta nyaup Sri Aman bersebekih jadi hub industri di Sarawak. Bas bengkah lagi pengawak, Dato' Omar Awang Tengah megak lalu ngelalau mensiam ayuh di Sarawak gau jakuk tidak ngasuh sidap mudah tekuih ngau raban orang tiba ambil uli hari isu tanah. Ia ketau ngundang pengeringat bak rakyat. Ia madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapi ngau mayuh macam penanggul ketegal pemesai kanan menua ngau gaya geografi ting ujung ke pengawak nyukat tu mar dikerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke pempu tanah megak cukup berguna kelebih lagi kena nuku ke antara tanah alih tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia mansur ke jaku tu lebuh ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rijab Komunal Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi menua Sri Aman. Bak pengerami tu 72 ikut orang ke bempu tanah bisi nerima Gazette Rijab Komunal Bumi Putra nitik ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai kesama ngau bempu tanah megak bisi nerima 620 surat tanah nitik ke Seksyen 18. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke Rita Berterus Sari YFM. Perintah netap ke air pipe di Sarawak tu bersih. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi merah ke proses mersi air pipe megak ditetap ke dikerja ngau silia. Kenyawari palan pemersi air nyentuk ke makmal. Menyawak tip mersi batang pipe megak dikerja nitih ketimpuh. Kerana tu ke batang pipe nak ditamak utai hari luar. Entik penanggul pipe pantias bisik nyadi. Dato' Sri Julahi mansur kerja kutuk ngangai pengenam berita sudah kena muai ngabas projek ngangkat ke pemanah palan pemersi air lumur 4 Batu Kitang di Kuching. Bak penemuai itu yang madah ke projeknya tiba ungkus RM138.9 juta ringgit disadang dekat Tembuk Nar dalam ujung tahun tu. Ngangai kerja tu projeknya sudah 67% tembuk. Lalu nanti sudah tembuk ilak projek tu leh nyawap nambah ke kapasiti air pipe. Nagai 968 juta liter sehari di Kuching ngau Semarahan. Enti dibandingkan ngau 868 juta liter air bakar ke dia tu. Berkawal ngau projek ngadu ke palan pemersih air berhadap ke selatan Sarawak. Datuk Seri Julahi madah ke projeknya bedung di Pejalaika.
Ia madah ketu nyeng kawam palan pemersih air Selabi Surian, palan pemersih air Kaki Wong di Suratua, palan pemersih air Lundo, palan pemersih air Lubau di Betung, limbahri pengawak ngagak palan pemersih air Kebaru di Engkelili. Ia madah ke Sarawak Waters dekat cakah berjalan ke projeknya kena negap kagi sistem grid air Sarawak. Sarawak ke Brunei dekat majak negap ke kaul kerjasama sidak berpemansang Raban Orang ke Tuai Umur. Menteri Pemansang Induk Nembi Amit dengan pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara tu dekat dikemujur ke nengah pengawak ti berkunci ke atur kemanah. Kelimpah rinyak Sarawak ke Brunei megap bisik merambu dekat nubuh ke kaul kerjasama resmi antara palan penyegak orang Tuai Umur bak dua bengkah menua tu. Ia maksud kerja kutu dah kenerima penemuai basah Seraban Pengari hari palan aktiviti orang Tuai Umur pilih Brunei, Muara, bak bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Berbanggaunya, pengurus palan aktiviti orang Tuai Umur pilih Brunei, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh, madah kerandau sida oleh muka peluang Dur Pawi Sri Satu ngau PKWA pilih Brunei, Muara, nampak kawal kerjasama keradagi Jemahila. Adat seni ngau budaya patut semampai ditanke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka pengawak tu patut dikelati agi nengah Kaunsel Seni Sarawak MSS nyeng kaum pengawak tik ngangkat ke pesaka budaya menua kelimpah hari kenerima suku ngari industri kreatif nengah pemansang penau gempung strategik ngau teknologi digital. Ia maksud kerja kutu bak pengerami MSS bergulai dengan pengeramai berita di Kuching. Berdebat kaunya yang harap keraban pengeramai berita dekat semampai nyadi kaban strategik MSS kena gerembai kagi pengawak nur ngangkat ke seni budaya ngau industri kreatif Sarawak ngagai peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pengerami itu, Datuk Seri Abdul Karim Begak bisik berjadi kalender MSS tahun 2026 kelimpah ritik nyerah ke setifikat tanda basah ngagai agensi pengerembai berita. Perintah dekat ngagai pemansang modal mensia nyadi ke agenda strategik menua tu. Tu dikenak ngada keraban pengerja pengawak kelandia serta oleh bersemekiah setipak ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat madah kebalan nembiak patut ngambil peluang ngangkat ke pemandai ngulih ke pengelandik digital ngau kompetensi profesional kena nangkup guna industri ke Jemahila. Ia bansut kerja kutuk lebuh ke berjadi program mini hari bergulai ngau pelanggan UPIS Pengerja Pengawak Perintah Sarawak 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Ia madah ke pengawak kengatur program tu ngayan ke perintah udah berbenar dekat merit servis kelebih nyerangkum semua serta mudah diulih kelebih lagi berrakyat menua pesisir. Kena hujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. MIPD dekat ngemata ke projek jalai ke beringkat Batang Sadung. Genturuang industri Suriaman disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang ke Bempu Tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat tanah Bumi Putra oleh dikerja ngau lancar. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon padazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat merebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag

0: lompat itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.